0: 8.2 minit pagi, 2 pagi hari 3 Sarito.
1: Ya, ini dengar dengan peringat kita di rumah bahagia.
0: Ay, selawa lah.
1: Baru 3 hari, nyona ingat ke diri, gini yang dia cak.
0: Lupa diri kawan. Udah mulai ke realiti lah tu, cak pagi tu.
1: Ya, macam tanya pasal semangat kita tu tadi. Agi benar liar, dia dia laban menyikit tadi nanti kita nemu itu. Agi belalak dia orang pemenua dia cak.
0: Ya, aku mungkin sana tumu gi dah namanya pulai nikal semangat ku cak.
1: Oh, aku berdoa cak laban tertinduk belum tu cukup nyak kali liar nyawa tu panjang liar betul cak.
0: Dan amat gak nyong kenang kepengingat Jumingo tu tadi ba Uma Bahar Sungai Sabdin. Cukup rindu meh gulai ngau balam nyandik kita dia ni ya.
1: Ya, lama cerita lagi cak. Maka tua tu orang adab kesatan cak. Jarang kita ya nampil bangsa orang ulu kelebih lagi cak. Yeah. Jadi kita kejaran tu lebih memang gak terindu meh salah punya utai ke baru, experience ke baru di asal tu dalam penghidup tu.
0: Ya, lama cerita kita di lusung lah dah. Aku rugi meh aku nanggau kita nah.
1: Okay, jadi sebab lusung aku caknya meh aku. Aku ngomong lama tu aku nemu utai kalau ngau Sarawak cak. Nemunya aku tu memang dah muntat bersejarah kita Sarawak.
0: Oh, bisi ke utai ke benau di namanya di ditemu.
1: Ya.
0: Di tersak ne.
1: Ya, lepas lama tu aku nak nemu kita Sarawak tu nemunya bisi kalanya dia Lampung pecah atau kan tadi volcano. Gunung berapi ca.
0: Oh ya.
1: Jadi lusung batu, lusung batu, lusung laku nyeri.
0: Lusung laku. Ni kelas lusung batu.
1: Sebab main muni. Siti ari tanda sejarah pun bisi cak. Oh baru ku nemu bisi lampu pecah ngopi mega bisi air sungai Siti tu cak. Ke di komeda wong beji cak. Siti ari wong ya ke cukup apo aku tengok ngangkat ari air mun cek oleh orang upep tanam tu pek ngiret pulai
0: nya maku menda gambar kita nya tu buka ada ku ibu ah kecak. Sigi biasa aja tanya kita mantai ke buah teruang biasa.
1: Bisi buah teruang semua.
0: Teruang bisi buah teruang. Aku menda gambar kita ba namanya air uang nya akai mana mai.
1: Dia menda begaus kayak rumah orang ngiret pasuat cangnya pulai.
0: Ya Niagara Falls Sarawak itu namanya.
1: Iya. Tanya memang menyeku kita tadi. Ya kamanya mayu apalan di menua kita Sarawak tu agi bedau ditemu kita yang pucat. Jadi nah salah sebelum kita ketinya batu gagah ti temegah mandiri. Oh aku kalah kita udah Sarawak dulu temu. Baru kita boleh temegah mandiri diri udah megah menua Sarawak tu di tujuh kaki.
0: Iya betul. Okey. Jadi terima kasih meh ke semua pingat manis kita di Uba Baha. Terima kasih meh collaboration kita yang mulai dengan UPS Tanam Tupi.
1: Ya betul.
0: NNB 2026 harap ke tahun barunya kita bisa cerita baru ke laban ya. Baru ke nah.
1: Aman laban setiap lagi cak. Aku pengharap ke tahun baru cak yang ke boleh kita cak mereka menua Brunei Darussalam. Lalu pihak mega mereka dua kali mereka mengusaha udah tiba lawas cak. Setiap lagi lawas pada nur kita itu ngaduh tay cak.
0: Ya ke jadi meneh
1: harap jadi meneh. Oke okay, jadi ya pagi itu lagi sekolah siang lain ngau kami ba 2 pagi jam ya ke penuh di jadi aba 2 pagi tu ngenang ke ba pemutus entiknya mak uta itu tadi oleh tikal ke pulai
0: ya tapi, ni nemu kita benar duduk pagi itu ngira kupi kini udahnya temu pengingatnya temu nikal pulai ke belakang
1: betul.
0: Nanti aku lihat nikal ke jurumat jamnya pulai baru. Oh. Hegeman sebedau tu.
1: Ya bakaya aku siko mari ca.
0: Ayak cita ayak.
1: Hari tiga tu tadi cari cikgu mungkin mari. Nanti kuliah nikal ke jam pulai meko hari tiga aku ya. Nombor dua ya tukar kongke satu
0: ya. Tau ya. Mukanya result buku tujuh lemai.
1: Jadi ini contoh ya.
0: Contoh ya nengi rame. Contoh ya nikal ke hari nyepulai. Ke Tegal belanja tua. Atau ke Tegal penghidup ke dekat ubah tu. Wah, berkawal ya, tu dengan orang kini.
1: Ya, lepas si jahat ke Tegal ke pemutus ke kalah digagak. Nak semua kita tengah pemutus ke betul. Yang kan jadi, nanti cuma kita tengah pemutus bi mayanya sebab yang kan jadi penghidup kita bisi jauh berinsur hari yang kena tu, cah.
0: Ya.
1: Nyak ku ya.
0: Jadi tanya kami begitu, nanti nuan boleh nukar atau akan ubah Siti Utai dalam penghidup kita, nyak. Nama Utainya. Drop komen kita.
1: Aku lawa Facebook kamu dia tahu, udah tahu lagi leca. Tang sebenarnya aram berpindah baru kita yang regas ke mata pagi hari tiga hari itu.
0: Juget ngau ke Stelo Jawi, ketiak jari seribu ganti.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai miguna. Sigat tak kebajir, bukan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai miguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa saya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya berbayar kedai tu.
2: Wey, mau main gula empat, Ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamak ya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Pagi
7: YFM.

0: Kaban sa pai mati, what rock?
1: Dingan aja.
0: Iya.
1: Kaban dingan, kau berapa ya?
0: Iya dingan.
1: Dingan anti die.
0: Dingan.
1: What rock? Bagi itu kebos.
0: Aw kebos. Kebos.
1: Akhirnya nanti dingan kebos. Tengah nama cak.
0: Nai kurang mau cak.
1: Dingan sampai kebos lah.
0: Dah dingan sampai kebos. Tahu kanya? Okay, cerita kita pagi itu pada 2 pagi. Nanti kita boleh nukar tahu ke ngubah Siti utai dalam penghidup nama utai ke kak dubah kita nya. Kita bisa bandingkan kita itu Jonas Tulang.
1: Ya. Yeah.
0: Nanti ya aku ya ya ke ngubah jam enggak.
1: Ya.
0: Kepulai ngagai maya pun 5 subak ngambil uliah masuk you dalam kurs ke dikrinuk ya. Ianya engineering. Lalu minta kerja dan company bak luar negeri ku ya.
1: Lalu Jonas tu ya pengajarnya cak.
0: Ya pengajar.
1: Berarti abe ya, 5 tahun tu ya masuk matap. Nah kalau orang jadi pengajar nak masuk matap, itu masuk matap dia cak.
0: Oh.
1: Tak apa cak, sebab kau ngau pelajar cak. Aku sih nanti bakal tay ke uliah ditukar. Eh. Aku nguji cak. Abis form 3 sebab. Nampuang bidang bahasa di art mainnya cak.
0: Oh.
1: Di kurnian delapan aku coba abis tinggal terus sampai technical school sekolah profesional cak. Uji aku nampuangnya baat. Tidak nasib pada tahun delapan. Aku mesti ke pengawal di kerja aku itu cak. Dan ada yang tunggu nak vocational kata pelajarannya cak.
0: Ya.
1: Mereka tadi kerja tanya pula lagi art megang.
0: Oh lari kia megang
1: lah. Anu lari lagi art megang. Tidak ada kerja baru di belajar basic art baru.
0: Ya. Ya meh laban pengerinduk sikit berdia dah. Bayar ke nyanyi ya?
1: Oh.
0: Maya, namanya uteka di kerja batang pengawal dia tu. Sikit pasal art gak?
1: Iya mat. Tang uji kita mendalami lagi nanti bekal di sekolah kok aku ni tadi dicak deh. Nang orang kami yang kanya dalam gigi perlu muka itu bahas tentang art tu.
0: Iya.
1: Kalau pun kerja di bidang art tu pun nak sengaja. Okey, sama pagi muka ngegay. Peningal kita ke pagi tu. Ini tadi Richa Safina banyak pun ada cak aku ya. Nanti utai perlu diubah. Laman semua utainya ngajar kita ngambil kita kemerti semua utai tangti oleh detikal. Nanti bukai meski detikal bapula hari 3 hari 4 hari 3 hari 6 hari minggunya. Yang ibu cerita kan nanti oleh detikal hari detikal dah puas tahun cak.
0: Amat. Inilah cermin peningkat kita tu hari semanggang. Yang madah ke nanti oleh tikal ke pulai kat tikal ke pulai ngagai maya aku gi miat ko ya. Laban dekat gulai baru ngon niang aki niang ini ko ya.
1: Ya mama mama laban gulai ngoraya kagi dop tu ngoya ke udah nada itu.

0: bisa aja.
1: Ya.
0: Lebih pinggangnya sedang segi sesekali pun nak boleh ditukar.
1: Ya, segi amatnya. Kemarin aku bisa mendengar siti video ke FOFP berTikTok. Nemu nak nama kebuah akik ngui ini saya amat kucuk ya. Yang mendah dia laban jam maya bergulai dengan ucuk sudah nak panjai. Ya, kebuah sudah saya maka ucuk sudah.
0: Ya ya, malam kita nemu sudah bergelar aki ini tu majoriti umur pun sudah dah piamai. Sudah kira bak usia emas teh.
1: Dang ti fikir rezeki amat ini macam ni ya.
0: Ya.
1: Ada yang lama jam tu kemaya kita bergulai dengan aki tu ke ini kita.
0: Ya, amatnya. Okey, jadi tu peningat kita sekolah lagi cap sekanya komen pagi tu sama pagi dengan gay peningat tip nama Justin Empuau ke pagi tu. Jadi sitik perkara kak diubah ya. Nanti nak boleh ditikar ke pulai belakang baru. Hanya bahas tentang pemerat tubuh ya. Nanti boleh ditikar baru. Enggak yang makai mayu subak ya. Lepas sedar dia tu dunianya berguna benar ke BMI ya ti ideal. Jadi interview semua utai semuanya guna ke BMI ya ke ideal dia tu. Pihak mega pemerat tubuh mega oleh mai empas ya ke nak mana ngagai pengerai. Nasib gak mau interview tak lulus megang ba BMI tu mereka sarinya pun okey megantang nangi mai du diari lah. Jadi dia tu ka berengkah diet baru pedih laban terbak makai tu kenyang mai.
1: Ya, hanya bangai betul impu kanya.
0: Tak mai cha. Aku kanya macam si aku kena berani cha. Nesal aku debit orang makai bege sebelum pak aku cha. Uji aku tenang makainya tu dia tu nak aku punya mai bege kanya cha.
1: Tentunya dia tu ini ialah tagang nak. Pasal dia nyingkang dari pintu ya. Segi macam-macam utai oleh empat kita.
0: Ya, mai.
1: Tapi berkeliak king ini kita dalam babas jadi ni.
0: Amai. Sebab kerja aku kemak makai cheese ini kau boleh cheese dari kampung naja. Tidak ada pasar yang perlu mendapat tiket kemarin cheese nya.
1: Oh. Ibu buka lah. Contoh ke bala nak kita dia tu nak turun sekolah. Kadang-kadang bekalnya beri teka biasanya dak si guri yang biguri yang
0: guys yang...
1: dah.
0: Tapi aku nak keluar ke beli banyak pengai mana cak?
1: Oh guys dah.
0: Ngena ke mesti cheese ke melina melina nya.
1: Ya, tadi. Ubah namanya. Ubah gaya penghidup ke?
0: Gaya pemakai kita.
1: Pemakai.
0: Lepas suba semua ke pama dia nak keluar dia nak makai. Dan dia tok dia di rumah pandu boleh makai cak.
1: Boleh.
0: Boleh lama dia tok ketiak jabat telefon.
1: Oh. Order je nak.
0: Lama mau ke makan berangkai. Tanya mau ke makan berangkai. Ketiak aja meh. Apa pandangannya bisa?
1: Mia,
0: dunia, nyam aku tanya penyamai dunia kemaya hari.
1: Okey, nol lepas tu macam komen kita kebuka terus drop komen kita ngagai Facebook kami pagi tu.
0: Mau jadi kita beri aku dah like, tahu like mega dia tu www.facebook.com/yfmibam.
1: Growing Cherries, menang kita dah tu suluku sirus tang sebenarnya tu Remjana
0: terus boleh share live pada 2 pagi.

0: culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Selamat pagi hari tiga semua angkat kita ke baru mendiang ke kami pagi tu.
1: Kalau bagi bala kita ya ke engkanya ke ngerja pengawal batanah pagi tu. Dia seramat nak tu berapa boleh ngerja ikan ni cak.
0: Ya, seramat ngerikut ke API ke pemadu tinggi di Sarawak pagi tu cak. 168.
1: Di kunci yang baik juga. Tanya punya, agi tetap nak menak mengerancang. Baik juga kalau apa yang dah tetap ba 108 ni cak.
0: Ya.
1: Lalu mana kebuka kira ba jalannya pemanah ga? Ke mana sibu, ke utara kin. Kira jalan megang ni cak.
0: Sangka aku ketegal bisik hujan lemai kemarin je. Lalu 2-3 hari sebenarnya pun bisa hujan juga di Kuching itu.
1: Ya, ya.
0: Tentang ke pemadu balat lemai kemarin meh. Tentunya ujung ke sekedar namanya tak kena manahnya di kemarin.
1: Tu bapa atap menua sekedar.
0: Bapa atap bisa pun kayu tumbang.
1: Tang hanya mereka kita kadang-kadang nanti kita kalau barap tu dari putai yang kedatangan tidak bakal terkarap kita mamai. Kita hujan meh hari. Tidak benar menatang sekali hujan kali tu. Ya, hujan ngapa ni cak? Yang bertumbang bala kayu tang nasib gak nanti mesti kes berbadi di report ke ba perusahaan yang kursi jadi kemarin ni cak.
0: Ya. Okey. Pula lagi cerita kita pagi itu ba 2 pagi. Yeah. Nanti kita boleh nukar atau mengubah setiap utai dalam penghidup nama utainya. Kita bisa peningkat kita itu Uka Besh. Ya kak ngubah atau kenikal ke jam. Semua kenikal ke jam agak tu cak.
1: Ya ya ya ya.
0: Gagai maya lagi miat subak ya. Laban kadang-kadang lebih maya ke diri nyo tingat ke lebih maya lagi main lutak bertebi sungai di jelatung maya air langkang ko ya. Jadi dia tu yang tadi nak lihat gig kenyak laban mayo kokok
1: ya. Maya maya cak. Laban itu Uka mana katanya kadang-kadang peguang bekas nari utainya pantau bisi kuko ke dia cak. Lalu pihak makan sama pagi ngagai ya capua kira nyadi ko iya cak. Nanti uli hadi ya tikal ke pulai ba pemutus ti digagak semua cak. Ya nang ya sigi ka kini juga tu nak ngau orang belajar betabas bekuhul kuhul ujung minggu. Lapan nyak meh ketengah jam itu belanja temayu hamai rubiak lama tu pencakir pun nyau bertambah. Lapan start hari 2001 sebab ketengah ke habit bekerja dia ya bisa nyimpan penyakit tiga sekawannya dah bisa tenuntung ya. Kalau luput lapan gula nyau datai ya 26 mmol ngepiam ke BP datai 160.90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu datang kurang cak.
0: Ya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita. Nanti udah hendak gerai kapa pedias ya.
1: Ya mai. Lepas bahas tentang pengerai itu cak, aku nggak nyebut orang nyebut berkumpul cak. Nanti baka sagi kita itu tadi nak dah suara makai ubat kira menah terus ke daya hidup kita tik berpengerai lepas ubat tu pama dah beri orang sekali. Ya aku akan makan padual cak. Saya tu makai pengilat nanda kenyak ya. Terutama terlebih lagi baka aku ke kena ubat kencing ya ke ngasua semutnya nitiah dah cak.
0: Manis
1: ya ke manis senyo di pak semut mama lubuh mereka kemi pama dah makai sekali selama lama ya ame makainya
0: ya
1: hanya agak penusah ya pama kita udah berpakainya sekali sekali ti kita lagi berdosor makubat pandai-pandai kita jaga pengerai
0: sampai ke sama-sama gerai mana cak. Okay, jadi Yvonne Chris peningkat kita dari Sabah pagi itu kau ya nanti boleh dukar ngubah situ kita dalam penghidup iya buku ya kak pulai baru ngagai maya ya boleh jambung sekolah ketika seketinggi kau ya. Tang tajapan pihak nanti boleh ya kak apa ya bisik ngau medak ya konvo ilak ko ya. Tang dari ku ngau meh leban nanda yang gitu gulai ko kita ibadah dunia tu ko ya.
1: Dan di dunia tu cak yang kamu yang utai oleh dia tukar tentang pak tentang pemati itu cak.
0: Ya.
1: Asyik ku benda kalau kita oleh nyeliah ku jalan atur petara ti dan pada tu nak kita berdunia nyau tu nak kaya neca hanya kepedean jadi saya kita ke agi bisi orang ke saya kita nampi yang kita bespia dia anak sesekali kita nempayak kia udah yang nyau baru kita ngasai kia nas bakal ca lawan udah nanya tu dah lawan kini keti nanti kita boleh berdaya lagi deh
0: ya nanti boleh dambik kita pulai lagi nah
1: ni pulang sulit menda boleh tikal pulai pihak ko ya
0: boleh tikal pulai. Okey. Sebelum kita baca komen peningkat kita yang kebukai.
1: Berpindah baru kita bahas 2 pagi kita.
0: Felicia V. Bergulai sampai mati.
1: YFM 2 pagi.

0: statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah didriba tina nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatilah dia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: pagi, pagi hari tiga tu kami mendengar cerita kita pasal nanti kita boleh nukar atau mengubah cerita dalam penghidup kita nama utainya.
1: Ya, mereka jadi kejuan mendengar kita yang hari batu kawah kucing di tucak. Nanti visi pakej tanya disedia kak yang berapa ribu kak yang ambil pakej ni cak.
0: Ya, mana?
1: Kita mulai ke jeman agak utai ke dekat laban mereka nanti visi pakejnya. Nang tengok diri kak mulai ke maya agak bukulai ngok apa inai ngok balam menjadi sebab laban banyak tajapan asai pedutis asai pun merisak mulai order tentang the parent love and care lagi mekang dalam pengingat belum arti penyayang apa yang ini aja cak
0: disi package aja cak disi kita boleh menikah kena dalam cerita Dr. Strange.
1: Dr. Strange ku ni.
0: Ya.
1: Aku tadi ku nemu dini nu klinik Dr. Strange. Aku dulu lagi klinik eca. Tang penanggol lah klinik enya nak lantap. Jadi tiap apa kabar tibi.
0: Ya, metan deh. Fantasi. Nah. Okay, kita bisa ini unyi pagi itu soal pagi. Genuan ini unyi. Dia boleh tikal ke baru ku ya. Ngubah utai jalan penghidup ya ku ya. Sigit sekolah pajak ke ngagai tikas ke tinggi lagi habis ba Yayasan Sarawak ITM di sia suara belajar di Australia aku sebab aku ya tang nyak meh puji Tuhan gak aku ya lebih lagi nemu untuk pejalai penghidup kita
1: tapi ya tinggal sebab of Australia
0: nadai
1: nadai nyak meh apa kadang bisi maya ba siti takat necak nuan digagap di suara milia sekali kenon dia itu tak kenon patut keluar dari kelompok atau kepompong nanya tu saja kadang-kadang pedih kita kena gaca.
0: Kau kadang-kadang namanya jalan penghidup tua. Jadi terjapan dia nak nitih ke penekak di tua dan ke bunyi ke jago nya bisa hikmah ya.
1: Ya betul.
0: Si utai bukai ya, ke ngasuh ya bekerja deh cak.
1: Aau kebuah ya.
0: Si kebuah ya.
1: Bukan Ricky Rex tu cak. Peninggal keteris pegang. Nanti uliah kaya kak nikal baru ngagai tahun 1990 aja sobat ya. Laban banyak tulang sikit namu lelah amat. Nurun malam pulai pagi lantangnya. Dia tu dengar orang bawa pukul 8 lemai mata apa lalu kaget tidur.
0: Kayak mana ni ke sama nah.
1: Sama
0: bateri dah lama kena dah.
1: Energi tu ai ngoi energi biak tu lain. Aku ngasai ka kumpul ja. Kadang-kadang dan dengar orang biak ku bawa rumah panjai ca. Nanti lagi sewa cuma kerja ku mupu ada pukul 7 lemai. Pukul 10 pagi pergi lah ulah pulai takal ngorang deh.
0: Ya.
1: Dia tu nadai paman nadai nadai ketiak mimir paman ku tu nabi aku. Dalam pukul 9 dah nguap aku. Pukul sebelah kadangnya pukul ruahnya aku narik wih dia.
0: Ya meh. Namanya tadi umurnya tu wahai ini kurang.
1: Aku stamina ya. Kita nyelai ya Siti cak. Aku ngasih umur lagi biar cak. Nanti pagi ngai mainan mata dan itu muca. Cukup lihat dan itu mu.
0: Ya tu, tu mistik ya. Auto. Pukul lima, belum celak.
1: Ni aku dah pukul lima lagi petang duga duga ubah mau pintu jangan nama pengawal gagal itu saya nanti hari kena terang.
0: Okay, Mayuh cerita hari peninggal kita pagi tu. Eka bisi komen dan tadi Mayuh kat nikal ke jam pulai magang ngagai Maya lagi biak sudah Maya lagi sekolah menya.
1: Tang aku kalau pernah ke city pos di kunci kurang cak tu baka ketika kita nyimpannya info bergambar raja punya aku jaku itu deh ianya tadi berkenang bak kita mesia cak banyak di agi nembia tenaga energi di bisi deh duit sih kusuang nadai satu peratus pepanggai bak apa indai udahnya banyak umur kita nya udah 30-40 ke nyokal 50-50 cak banyaknya
0: duit bisa
1: jam di nadai
0: jam nadai awak tua nadai kena tua limpang kerja utai ke di kedekak di kerinduk ketua maya tu kibias
1: iya amat udahnya udah di datai ba golden age to ke kerja betul umur emas nyolonggar gi umur deh duit bisa jam dia bisi awak dia bisi tulang kena dai nung rejanya
0: tanjuang
1: kita tanjuang cukup ya temu katindo mata cukup ya temu katindo matanya tadi nanti bisi dalam tiap masa atau kejaman kita mesti itu kita tahu bisi tiga itiknya sekali
0: ya.
1: Jam duit ngau piam enggak tenaga
0: perai. Ya, mata dek sigi udah putar penghidup kita yang manusia diau di dunia tu kenyak-kenyak menyekini cak. Udah tur putar ada.
1: Pau.
0: Tangan lain ingat utai ke udah lalu yang tadi ambilnya di teladan.
1: Betul.
0: Utai ke dikanya di nya dikumbai kita kini pengharap ne dah.
1: Ya ya ya betul. Lu kita ngaga siti cerita lambar baru dalam penghidup kita.
0: Kita kami kayak namanya pian pinsil kena kita ngerang cerita terimpu. Ya. Kita kena tahu kena ya.
1: Kita tahu script writer ya. Ya rupiah bega anti uliah ya ke mana-mana. Kebelum kita enggak script penghidup kita anak lalu berpanggai ke script penghidup orang. Lawan penjalan penghidup sia tu ya nas bakanya.
0: Mai.
1: Nanti sama maganya maka semut enggak kita berjalan sebaria saja.
0: Betul.
1: Pencet orang ke spray reset
0: jalan satu-satu.
1: Hura. Ya. Hura. Weh pancen nunggu spray tu mati magang ke sidak ya. Ini nanti si endingnya ke mana?
0: Okey, jadi itu nak kita mulai pagi tu pada 2 pagi.
1: Kau ketemu baru kita ya pagi pagi hari 4 semua salah lelaki tripet kita.
0: Waktu 2 pagi tu.
1: Bye bye.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Saf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sekulai sejalai.
1: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Melatai ke berita pemandu baru ke aman
2: timulak
1: merindang kita.

0: 9, 10, 11, 12. Apu, parah ya, kurang mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Eh, lapar di sangau? Nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12-nya.
0: Kai minun, berarti jam dia tu pukul 9.
2: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12, mau? Nakak penglama, tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram.
1: Eh, nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 9-12 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena tema bincang aku tau.
3: Segmen rentak 9-12. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam demo rentak 9-12 YFM.

Ya, 12 suami lepas pukul 9 pagi sama pagi. Ngakai semua bala peningan. Bukan seminak di menua Sarawak kan maga engka kita bisa ninggal kami hari semenanjung. Pihak maga hari menua Bukai bakal di Indonesia. Brunei kini tau ke di menua Tasik. Kita ke benua Gawak jam ke dia tau. Lalu pihak maga ngakai bala ini induk kita ke benua berkiruak berapa engkanya dia ke pemakai. Tau ke ngeneh air irup. Lalu sekedarnya benar rantau jalai kini yang kan dekat mindahkan kita. Lalu sekedari kita pelawak ku benuang dekat berpakai ke ubat. Lebih lagi ubat tinggi darah anak lawan pakai pun malah peningai ya. Lalu pihak maga cik kat hospital kita engkau bisa temu janji ngelutung nyong lebus jam lebus hari lagi nya. Usah kita bayau. Ya seluruh nyaga pengerai kelebihan agi tadi pagi tau aku benung beranak ngokaban aku nyak ya ke madah ke takut nak dah tau ke dua amat penyakit nyadi nyinyit tu ya nyak kebahaya dekat berperasa pengerai ya namik kena nentu ke pengerai ya seluruh dijaga kelebih agi kolesterol ke ya. Ya kita berpelinang dulu out lagu dari masterpiece Mystery.

0: Iyanya
1: tadi. Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat pit bad book books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bob berkat dijual enggau rega RM3 aja. Enggak so pada sagi ianya bat tiap itu bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob anamit fiction kemudian baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli bob jimat mesai angka kita deka mai pulai emas.
0: Ya, peningat mayu agak kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih mila wifi station kemendang kita bawa wifi 9.12 ke pagi tu ya. Ya, ketegar sebuah nasab ke data hari menua bukai. Ya, pengawak nginsi atau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak atau ke program rakyat. Patut mengira utai ke benua nyadi ke benda ya. Ya, ko Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pen sidak nemu empas ketegar sebun asap ngagai pengerai dan pengawak tengah tua sitik-sitik pengawaknya boleh diadu nitih ke guna. Lalu pengawak ke dia tua dalam premis atau ke tau nak ibuah dilanjar tau ke nak nyadi dia tua ya. Maka kelihatan sekedar program layan nak nyari dia tua tau ke dilanjar ke ketika lari ke persembun. Atau yang kawan pengalami maulidur rasul ke dia tua sepatut ke kemarin. Pengalami hari kebangsaan di Kapit. Ngeprogram Sarawak ku sayang di muka ya. Ya namat bala peninggal. Ucapan pagi tadi dia gaya hari bisa begit mimik tang ukartinya dia nak pulai ke pemana laban agi bersebun ya. Ucapan nak balat laban kita bisa hujan di menua kita di Kuching di tau kelebih agi kemarin.

Yeah. Lalu pihak Mekah ngarap ke sebuah tu dapat lagi dan nara lagi banyak ya bang menua kita. Kapan kita ilau ke pengelai kita? Pihak lagi kita ke bisa ampun atau ke nangi ke orang tua ngobalan anak-anak kita kena ya. Ya, 22 minit lepas pukul 9 pagi lagi melenang kita ngol lagu ke pagi tau. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita. Kebisayan buat surat berita kita.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, peningkat mayat tu berita berkawal dengan Carnival penyelakup setakan. Kota yang sari belengkah hari selai tau nentu hari minggu dan udah dilanjakan ketika hari ke bersebuan jam kerja tau ya. Nitya ke penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS. Madakah perkara tau diputuskan kena nyaga pengerai penglikun dengan pengelantar Malaysia Mayu lah. Tok yang kau membalas temuai, pengajar pengawal, orang ke ngau masuk programnya, orang dagang, ngau semua raban kebisik kau, ngau pengawal, ngatul carnival tu ya. Jadi semua pengawal kebisik di Perambu, bak sepemanya carnivalnya megak sama di Insual, ngaga hari bukai ke dekat di padah ke udah tau ilah. Hari baru dua ngatul carnivalnya ilah dekat di padah ke dengan media rasmi MBKS ya. Semoga hari program ke dekat dilanjar hari bukai ya, ketika penangguh sebuah tu.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Piamega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

dynamic ya. Jadi tu ngenang semengkah pengawak ke diatur empat lama terkuda di Samarahan kalai 14 semengkah saman sudah dikeluarkan polis pelilih kota Samarahan. Lebuah op bersepadu nagang penyalah di penjalai ke kena hari 4 ngawali 5 nyentadri. Jadi saman dikeluarkan ketika mayu macam penyalah ngelanggar tu trafik. Lebih mayanya tiga ikut lelaki megak bisa ditangkap sikut ketika penyalah hari baru section 380 Penekon. Dua ikut lagi ditangkap ketika deriba lebuah mabuk. Lalu bisa 90 buah perengkap pengangkut ngau 92 ikut orang sudah diperiksa maya pengawaknya dipejalai ke. Jadi ini upaya pilih kota Semarahan tentu kesida dekat terus cakap lagi berjalan ke pengawal matau ngau berjalan ke pengawal melesar. Jadi ke atur nagang pengawal salah serta ngangkat ke ulah ternitih ke undang-undang ya. Ianya tadi sitip perkara ke patut diperhati ke bala peningat kita lebih agak kita ke deriba. Titiah ke undang-undang jalan alun. Kalau lebih lagi anda mabuk, lebih kita berbaik ke kereta ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke tando program kuliah penghidup aku.

Teruban, terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to narengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis datang nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru, ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku, siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenik hati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenik hati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ko jako ni yang inai. Pia megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke pejalai hidup aku. Ninga jakuk sebangan hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngayak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Ku nang kandik ke spital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal, nyak me dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai kemu ngemit, kerimpek sinnya, dikenal meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi, lepas maya hinai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah ke ibu ni naik buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik buat hospital. Duit taruh ya. Ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena yang. Bakal pampers ngau tusu ke dia suruh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi, ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh, uleh malas semua pemanah ya, ngau ayah aku. Kebenar ya, seminak ibu ngainai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu, nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai, malai kemik, malai taik. Laban kena dari orang itu. Maya hari, inai aku madam kesebut. Seninji amai, aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengoi ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai, serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Ketika ya, ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku dah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mataku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesikok tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu maka nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai, ngangau kan ingat andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agi meh, inai, orang dua ku bersebana, mantai kutai kebesrangan berdalam hati, aneh andai nuan tu. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau me inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam, bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi ajak. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega nyadi ku cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga banget ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kediri hari tanggai penghidup bukulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengaw aku maya tinduak kelemai kadang tu dah ini gak nanda yang datai entai aku galek kediri pada aku segenam utai berdalam bilik tua naya air mata aku inai bahkan nama nuan ngantak ke bilik tua subak bahkan nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua ngelagu bilik tua ngomacam cara mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai ko jakok nuan ngai ketua ila kedudi hari lebih hake nuan anek ko jakok nuan madah kaku ngai kanek bujang aku nginiang bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jako inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik kebisik daripada uco aku kedudi hari anik nuan ilak jang ku jako nuan inai cukup mentas nuan ngawaku inai nada ngilai harinya pemaneh nuan nada kalak keingat aku sekume aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku jauh nuan kenyipat jauh nuan kemalu aku jauh nuan kejakuk jai nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku cukup diasi ke nuan inai bakal kengasi ke tekan gemala nada nak nemu orang pementas nuan ngaku nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh naka mantik nuan nemu diri ningau kaku ke diri-diri dito inai naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh subah inai sampai nuan ngai belaki baru nangi ke diri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku cakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupi aku ke diri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalan ninggal kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati nuan inai betati kaku kadang nuan betih aku di inai bakal aku kena betih nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan serta nanti aku ingat ke semua kenang lebuh maya tua ke bergulai nanti bakal aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kat pulai udah bakal nama nuan nyedia aku utai bakal pemakai kerikrino di empat aku bergigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam ke nuan daun sabi kasam tubuh ngau de beli kenuan jelu ke dekat timpak aku sebelah orang laban nuan gagal ninga aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebu aku betati ke nuan udah nadai betisi nyadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku ujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang tak bakal dia tu inai baka aku kat pulai ke menua nak nyamai aku inai tak jauh nanti orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua ngemua ke nuan belama aku inai nanti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai nyak media tau aku nak ada hati kat ke misi kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu pulai aku pun nadai gorang ngantik datai semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh endur aku ngayin kati aku semadi kengundang bilik tua minai mai hati aku tu kak pulai mai kaki berasai lempung nyingkang mulai kita rempu ke menua teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai sehingga kak didiri didegi kaku membilik tua inai tempai dia tu ngante hati aku berasai nyamai kuduk di hari nanti baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai ditipan ke garek disemayang ke lemai kak pulai nurun tang aku udah dugau ke diri baruai
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalan penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia diamai aku beak kedirai aku ngelipat gare nengkira ngoek mata. Nyabai aku inai kadang ibu keduduk petisi aku nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gare kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi yang dia tahu inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai banget nak betah hudum aku ngagai nuan ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan kasih aku betati kenuan inai berjalai kediri ukai nuan dapat baka orang bukai ente baka nuan hidup berunya atau betati kenuan aku inai belangkau kediri kasih aku ngeneng nuan makai kediri merauk kediri di menua orang betati kena ada orang ngintu nuan inai nyape nuan makai ngomri nuan ubat ente baka ba menua dito ente aku nada ibu kebisik ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai belang ibu diri metua inai laban tua udah nak sama menua laban tua belak nada sapa-sapa ngau bergulai aku dito nuan din belak kediri ditua inai. Ya maku ngarap kesedua apai bertemu buat dunia baru kasih kesedua subak belak asak ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama aku aneh nuan irau inai aku aneh lelaki nakak leh maku ngibun diri bak menua dito aneh tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai nyak meh bak peluang to bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedari empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedari empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kedari empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Antik nuan bisik ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedari empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedari empu sunyi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik dengar ke sada kenang anak menyadik nuan tu bakal ke sekali tu aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empuk.

Nak boleh malas pemanis seduai. Teng aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mumpung amane pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit boleh giga teng pengerai dari nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini maka ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mari terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih yang penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu lebuh aku ukun ulis kenang tau. Ngan yang tua tinduk belak belalak. Ngan yang tua kesengapak ngalik kederempung lelap kelekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu sehingga senang aku. Lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengering aku. Jakut semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyamih ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita. Aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya air mata. Nanti lebuh maya aku bergulai dengan kita. Nanti aku bisa silap. Aku minta kita ngelalau aku dengan Jakob acau. Aneng ngenak Jakob mucau. Nanti aku silap. Ajau aku dengan penelap. Aneng dengan Jakob biadab. Tajak aku kediri. Teng aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan. Hakik panjai mempejala itu. Nari semaya kesangkai datai buat pengkalan. Cukup nak nyamai meh. Nada apai. Cukup meh. Nak nyamai nada indai. Agak mayuah mutai ngantik di mua. Teng berasa puang. Laban nada apai nguinai ngantik. Lebu aku mejam ke mata. Lalu bersampi ngagai petara. Ia ke dekat nguji aku. Ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak nguji kedudi hari kedatain untung bak mua ilak. Berasa lelek ke aku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap nguji. Teng belubah aku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai. Ajau aku wai madik. Laban ada orang enggak menyadik nadai kaku. Apai nadai kaku. Indai nadai kaku. Penuh ngau penimpang. Nyemak aku jaku ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madik kaku. Nyemak aku bisa silap. Ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku. Ane ngena jaku biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okay, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi temu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bajam ke sebaka. Bukulang aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya ada lagu ke ni by Morgan Segenggam Bara Api. Menuju ke jam kita 31 minit lepas pukul 10 pagi. Ya, agib kongsi sekedar berita ngau bala pelinga kita atau berkawal ngau Sukma ya. Kalai kontijen Sarawak nemuk ke Pekit Lumak ngau main Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2006 penuh dua tik ke 4. Pengundiah sidak ke ngumpul 41 itik middle mas 40 pirak ngau 62 kerajau tau ke buliah 143 itik middle. Bak lumaknya Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tau udah sidak ke buliah 101 itik middle mas. Tau ditangkan ke ngau wilayah persekutuan bak penuduak kedua ngau Terengganu bak penuduak ketiga. Jadi Sukma Selangor datu 10 hari berunggu kenyau 15 hari bulan untuk 24 hari bulan 8 tertadik serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet. Ngau pemesai kelimpah hari tingat tua 37 bengkah lumak ngau main. Langkah ke Selangor pengalami lumak ngau main ia ke diatur 2 tahun sekalinya dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 ya. Tak berkawal ngak Sukma.

Yeah, peningan maya still tinggi. Narai pengharap hati ya kena melinang kita ke pagi tu. Jadi kita peningan dilalau ngau jakuk. Ngasuh ke kita berjimat hari penusah angus ketika lari ke benuang kemarau setengah jam ke datau au. Pihak kolalau risapit Menteri Pemansang Induk ngunemiak mit Sarawak Datuk Rusli Yunus pada ke tali kalan jalai nguna dapur ngau pengawak nunu megak patut diperhati ke. Ya bisa mada ke hari ti angat ngujuang ke api mudah agi nyeralai lu tau ngangus ke rumah. Datuk Rosi megak merancang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengelola api. Nyadi ke cara dikena madam kapi temit kelebih lagi bak dapur ya. Nya tadi Siti lalau kecukup mana kelebih lagi kita bertunggak ngau musim kemarau jam ke dia tau ngamik ke sama-sama berjimat sama-sama nyaga penglikun pangan diri kelebih lagi kita ke bertunuh ke babas atau ke nguna perengkal dapur pelatih-pelatih bala anak kita ngamik ke nak bermain api ya. Ngomel macam agak yang kena nyelih ke penusang nyari. Jadi kita agak berperindah dengan lagu-lagu Ba'awak Y19.

0: Sapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balan amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ge sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung je ruang, nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tadi tau. Betunuh ku tadi tau. Mau di?
0: Bukan pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama uteh disenakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: bahi gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya pi kemau tu jempat digar jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.

Ya, peninggal mayu ngambil ke kita nemu. Menua Sarawak dia tahu bertimpa monsun barat daya ke berengkai hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Lalu di sadang ngentuak ke ngagai bulan 9 tu ilah. Sejak pun gaya hari kemarau ribut kudik mereka agak tahu nyari ke ngerumak ribut ke kudik ke nak lama ya. Banyak berkawa ngau gaya hari di menua kita ya. Lagi sekolah sedalai buat Y 912 ke pagi tu. Lagi kita ke Agik Mendiang ke YFM. Terima kasih yang memilih YFM station ke Merinang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke Benung Agirup kini atau ke Benung Derantu Jalai yang kak bisa ngurus ke pengawal. Ya, selamat pagi dengan Pita Hong. Pihak mega Samuel Mudian di Sibu Jaya ke pagi tu. Okay, kita agak berperinang lagu-lagu sedar aku berkongsi sekedar agak info bala peringat kita.

Ya, lagu ke ribaik ni referensi kena merindang kita peninga kaget mendiang ke wifi ma ke pagi tu. Jadi berita ke sekali tu nakak bulan 6 tahun tu dia upis pengintu pengelantang pendiau mensia mayu ah. Tau ke di kangau dengan nama JKM udah berkena ke belanja kira 728.5 juta ringgit. Di kena nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiau OKU ngeraban orang ke sakit raya di Selampul, menua Malaysia. Pihak Komentri Pemansang Induk Ruang Bilik ngau komuniti Dato' Sri Nancy Syukri mada ke penyampau nyang kawan belanya ti dikena ngada ke bantu orang tua umur BWE, bantu nyaga orang timpang pendiau ti nak dapat serta bantu orang ke raya sakit BPT. Ambil ke kita nemu peningat di Sarawak kira 23,034 ikut orang tua umur. Bisa engkau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih 94.3 juta ringgit. Lalu berbangunnya di menua tau lebih 10.4 juta ringgit. Udah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang ke raya sakit BPT. Ya, selamat pagi ngagai Elis Girang ke minta lagu dari Sri Lin, tusah belaki nguai dia. Ya, ngarap ke Elis lagi bisa ningah ke radio jam kelihatan anak ketawa Elis tau. Lalu pihak menggak ngagai bala peringat ke bekai. Lagi aku dekat berkongsi sekedar info ya.

Ang ama, Pitbet Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu datai baru ngau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuk 95% lalu Boop berkat dijual ngau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya bat tiap itu Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren. Datai meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemenda Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibut, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

Ya, lagu ke di baik jaka rasa bini ayah. Jadi tu peningat mayu pengramai hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 di dekat data itu berpanggai bak gaya hari ngau gaya sebun nasab. Pihak ko Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Topeng madah ke perintah menteri dekat terus matau sebedar mutus sekali ke pengeraminya uliah diterus ke. Yang diperintah negeri sebedar tu udah ngagak pemutus nangguh ke dulau pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu di dekat datai. Lalu pemutus tu digagak dikena nyelih ke risiko penangguh pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikuan mensia mayu. Ya, 24 minit lepas pukul 11 pagi. Kau pagi ngagai pengelinyang. Look ke bisik mendiang ke YFM. Bakal ke pagi tu ya. Ngapelinga-pelinga kita ke bukai.

Ya, kapan sampai mati? Udah tentu manyuah antara kita ngembuan gi yang keras ke pemadu dikesayau ke kita ya. Sikok-sikok kita udah tentu bisa kapan kecukup mana ngau kita. Mengharap ke kita jaga kawal ngau kapan ya ke bangsanya ya. Kapan sampai mati? Kapan kena kecik ke kita? Pihak megah selalu batisi kita. Bapara maya kita kena penusia bukan maya kita senang aja. Mbak maya kita sakit. Atau ke tu sayahnya mah kapan sebenarnya. Bekawa ngau bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawak dikena ngelatih ke? Penangkap ekonomi menua Malaysia, nyaga pengelantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Pihak Kementeri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amil Hamzah Azizan madaka perintah dekat ngelatih ke daya semekiah menua tu ngenatua ti melancang orang menanek ke pukul ti besai nambah hasil serta ngurumban pemancang bak sektor strategik. Sektor ti dekat di kemelan kage yang kawung semiconductor ubah kuasa ekonomi digital minta tiru ngau perkara wang cara Islam. Ia bisa mandakan perintah dekat ngemelan ke pengawak tinambah ke penatai pemisik rakyat. Nyedia ke peluang gawak serta muta ke tatiang belanja penghidup. Ambil ke bala peningan mu bajet 2027 diperamai ke jakob Malaysia Medani. Mengapai di langit, mengakal di bumi. Ditagak dekat di bantai bak pelimen ke 9 dari bulan 10 tu ilang. Atau lagu ke dipinta semua mudian dari Sibu Jaya. Lagu ke dibaik Maxwell.

Hanya satu lagu kena di by Angela Lata Jua. Berkongsi berita ke penudi tu, Peningah Mayu. Jadi kita sudah diperancang, tak kena pinta ngitang menera Jalul Gemilang. Bak premis kita empau dikena ngayan ke penyayang hati kita ke menua tu berserima dengan pengawak pengalami bulan kebangsaan. Kereta upaya pemadah tau ke Jepen Sarawak, Sabri Said madah ke Jakob tersau sepintu rumah titik Jalur Gemilang yang ukan seminak dituju ke ngagai orang ke gawak perintah haja dan megak ngagai rakyat hari segenap jalai penghidup. Hanya tadi berita ke penudi ke dikunci aku ngau bala peningat kita ke besok mendiang ke YFM ke pagi tu. Ya nak berasa peningat jam kita nyokak pukul 12 ke kalau pukul 12 tu lagi kita dekat mendiang ke berita hari YFM ya. Lalu langkah kenyak mulai ngopong program kami hari Sriaman ya. Ya nak kata aja aku gulai kita bawa 9.12 nanti kita ke gulai baru bari kebukai.

harap ke semua info-info ke dikongsi kami. Jadi ke penemu ramah kita lalu tahu dikongsi kita ngau peningat kita ke bukain ke sekedari bala peningat kita nak peningat ke radio eh. Ya kenang ujung ke Y912 aku dah nyedia ke dua itik lagu kena merenang bala peningat. Lagu hari Pendi Sam Perahu Karang lalu ke Penudi Sekali. Lagu ke dipinta Teresa Batu Ari Gwen sanggup aku motor membuat dolar aku. Bye bye.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulang aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Komiti Pengatur Penusah Menua bagi Menua Limbang sudah dipinta ngagar report pasal 68 buah rumah ke sudah rusak. Ngamegak perengkat diguna mensia mayuah ketegar ribut kudik kena 19 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyampau pengrusak tu patut dikamat ke Ari Upis Bomba, polis ngau agensi teknikal ke berkuasa. Arinya tulung ke terubah genap ikut sidak ke dituntung penusah tu dekan terima duit RM2,000. Tulung tu dekat diberi Ari Upis Komiti Pengintu Pengelantang Islam Limbang ngau Komiti Pengatur Penusah Menua Pelilih Lawas. Ia maksud ke penerangnya, lebuh ngabas tumpuk pendiau Bukit Kota ke dituntung penusah tu. Mayuh bengkah projek besar dekat mai ubah pemansang bak gedung. Sekedar hari pemansang tu, ianya ngaga upis perintah masjid ngamegak 100 buah rumah ke baru. Pengari Kaban Kunsil Negeri Sitak Gedung, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, madah ke projek tu ukai semina marik pengelantang ngagai rakyat berendonya tamaga oleh muka mayuh peluang ekonomi. Ia maksud ke jakut tu lebuh nutup pengerami Malidur Rasul rengat pelilih menua gedung ba Masjid Al-Kautar di gedung. Residen bagi Menua Seri Aman, Mahra Saleh minta program zikir suah hagi diatur ketau dipasuk bala nembiak rebak baru. Atur program tu dikenangetan ke pemanah pengawaknya ngagai raban bangsa. Ia megak madah ke program ke bangsa tu ulih ngada ke nembiak rebak baru tingemeran ke pengawak Jalai Pengarap Islam laban program zikir ukai semina ungkup maya Ari Malidur Rasul ajak tang ulih ngerapat ke pemanah kawa mensia mayuah ngau pangan diri. Ia maksud ke jakut tu bak program zikir berserimbai ngau pengerami Malidur Rasul ke diatur bak Masjid Seri Aman. Program tu dipasuk 12 bengkah raban zikir Ari Seri Aman. Berita menua ke penudi tengah hari tu ianya pasal sebun asap bak menua Sarawak. Tikas pembersih angin ke saritu yang majak mana nanti dibanding ke ngau ngali hari kemari. Nakak pukul 9 pagi tu tadi, semina bisik 3 bengkah hendur agi bak tikas enak manah ke pengerai ianya Seri Aman 167 IPU, Serian 164, ngau Samarahan 162. 10 bengkah hendur kebukai bak tikas jelan persi ianya antara 56 ngagai 97 IPU. Tuk nakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari peninggal, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman berawak ngelah tengah hari.
1: Okay, terima kasih Puan Imelda Joni dari YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Sekulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Sekulai sejalan.

Okey, selamat tengah hari dengan balap di dengan nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Terima kasih 894 milih YFM Suriaman. Piam kita terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban. Saat itu 26 hari bulan 8 2026. Nama berita kita jam dia tu, Dini Nur kita jam dia tu. Sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi balap ninga, dia tu kita mendiang ke YFM Suriaman nyentuk hingga pukul 3 dalam program Ngela Tengah Hari. Lalu selepas itu aku Ibian tahu ke Steven tapa selangau kita dalam awak tu banyak macam berita dekat di kunci ngau kita. Piamga lagu dah ditusun di karap ke tahu ngelantang kati kita. Sepemanjai mendiang ke YFM Suriaman surat ke sekali itu 26 hari bulan 8 2026. Okey, tajapan kita lagi dalam gayari ya kena manah ke pengerai. Lagi dituntung penusah sebuah nasab. Harap ke semua pengawal kita, ya kreator kita, nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Mujur di pejalai ke, kurang kegit meh pengawal bak luar rumah. Kalau kita sama bela nemu, nembiak kita ya tahu ke bala anak di sekolah jam dia tu. Semua pengawal di luar sekolah, kelebih lagi kau kurikulum nak di pejalai ke. Lalu pihak mega sekedar di pengerami, di menua kita di tu, bisik mega dilanjar ke, ditukar hari bulan. Nanya di diatur ba anggur ya ke udah nitiah ke anggur ya ke udah diatur ya ke udah di tetap ke tegal hari gaya hari ya ke pun satu empai berinsur manah agi mengkang dalam penusah sebuah nasab. Okey, ngarap ke gaya hari kita itu berbalik manas manah. Lalu kita di Suriaman tajapan bisi hujan dari pagi tadi. Bisi hujan nak bas kedak nur kebenar ya. Bagi menua Suriaman gawa dibagi menua betuang. Hanya lagi nak. Lagi nak ngasuh gaya hari kita berinsur manas-manah. Lalu ungkup sehari itu punya aku penerang hari berita tengah hari tadi. Tiga bengkah menua yang kawam Masri Aman bagi menua Masri Aman ditap ke agi mengkang dalam tikas ndak bab manah ke pengerai. Tikas pengamah angin syarito 26 hari bulan 8 2026. Tiga S Masri Aman Serian Ngos Merahan. Lalu bagi menua Masri Aman 167 naka pukul 8 pagi tadi. Ha, agi bat tikas ia ke oleh ngerugak pengerai kelebih lagi kita ia kira kumbaya golongan berisiko. Kita japan pihak kita lagi dalam bulan kebangsaan. Dalam ada lagi kita ngintu hari kebangsaan 2026. Kita japan pihak kita berperindang dulu mendiang ke lagu hari Awesta Jauh kira kumbaya menantu hari panggau.

berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Berkongsi ke lagu-lagu lama hari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mengganggau pun 90-an. Jadi setengah jam ke penuh di hari pukul 2.30 ngalah hari dalam program Saruran Pesan. Berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga yang kebisik dikirim kita ngagai Facebook. Tapi yang bukan live Facebook Suyaman FM. Jadi yang lalu kepala peningai yang bisa mendiang kita, bisa mendak kita live jam dia tu hari Facebook Suyaman FM. Bakal sidak Jessica Itan, Induk Kenawin, Iba Vincent. Yang bisa berkongsi ke pesan dia, yang bukan balap kita buka, yang bisa mendak kami live hari Facebook YFM Suyaman. Suyaman FM. Selamat ngali hari, harap kemujur dalam semua pengawal kelebih kita yang kebisik. Dalam perambu deka makai de pasar, ia ke makai kediri tisi-tisi jalai. Lalu kita ia ke rumah agak mengkang kiroh empara ada dapur. Nama kini perarau kita sore itu, nama kini bangsa pemakai kede pilih kita ungkup dari sebilia. Ia ke depan dua kita tengah hari itu. Harap kemujur mewai. Kita ya ke badapur kelebih lagi dia tu. Tetapi lagi sidak kino nak milih sidak ke lelaki. Eka kiro lagi nyak lama lagi di dapur. Harap ke kita mujur dalam pengawak kita ya ke ngintu pemakai jam dia tu. Ya ke udah makai jam dia tu. Terima kasih ya lebang kita dulu hari urang bukai. Lalu nyangkung sama kami ya kempai ngetu tengah hari tau ke matah kelengan. Jadi pengawal bukai kreator kita Baluardian harap ke nadai nanggul mujur di pejalai ketemu pengawal kelebih lagi kita ya kebenung bomai jam diatur di pelabah kaku nanti mendak bulan udah pansut setengah nanti munyiko ilmu si dapai menyak. Nanti bulan udah pansut setengah arti ya bulan tahu mana dor kita yang labuh kebenih atau kebisik pedak ayan bintang tiga nyerumbak bulan ya ke setengah penuh setengah pansut alai nur mana nur ngelabuh kebenih pihak kok penemu kita kedai rumah panjai ya kengemberan ke pengawak bumai petawan. Aku berkongsi ke Siti hari penerang untuk info gayari ya kedip kongsi ke Opis Pengmata Gayari Menukutan Malaysia Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup sehari itu 25 hari bulan 8 ungkup bagi menua Suriaman ngau dibagi menua betung. Amai niti akan penerang ia kedipadah kedito. Bisa hujan basukudan nur di Suriaman ngau di betung pagi tadi lalu ngalih hari itu lagi. Mengkang dalam penanggul sebuah nasab. Lalu pihak megak muak kelemah itu lagi di adang bisa hujan basukudan nur bak dua bengkah bagi menua itu. Di Suriaman ngau dibagi manua betuang. Lalu ribut berpuput sore itu hari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuh 20 km sejam. Gelombang letas siap peninggi ya hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu tikas pengangat gaya hari kita dia dua bengkah bagi menua itu. Suriaman ngau betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Terima kasih yang agak pegawai di Jabatan Meteorologi Malaysia yang sudah berkongsi ke penerang itu. Apa kawal ngau info gayari ungkup serito. Info gayari ungkup serito 26 hari bulan 8 ungkup bagi menua Suriaman engkau dibagi manua betuang. Atau lagu hari Puan Juliana Ambu, lagu kedekombai di Sindir Entua.

Bisa sekedar tadi madah balap ninga yang kebisi mudah kami mudah kita live jam dia tu di Facebook Suryaman FM mana-mana udah masang lagu menantu hari panggau udah nyabisi ke lagu disindir entua nyangka namanya meh udah menantunya ngasek diri hari oh panggau kira ke bisi utai ngasuh entua nyindir menantu menyakini namanya bak mata ya. Kita ketemu mata orang tuai tau ke sidak ya ke tuai umur tu kira ya nak antuk ka muda utai ya ke nak menyana nak tentu nyamai kati tentu ya nyindir kelebih agen tua tentang suah ge ya nyindir ba orang bukai ko dai minta dinga mimik-mimik nak nyindir bak mua mata tu dah menantu. Mana-mana kita ya kebisi menantu, okey balan tua ya kedek saya ke magang. Okey ngelansak kita Siti ari berita tok tengau cara ngelansak bekawal ngau Siti ari pengerami ya kediatur menyadek kita ya ke bebangsa Cina, Tionghoa. Jadi ungkup kita di pelilih menua Sri Aman, Hungry Ghost Festival ungkup 2026 di pelabak kedekat datur berengka hari 27 hari bulan 8 semak nada penanggol tau hanya di terpenerang ya ke pemadu baru dipansut ke komiti tepikung Cina tebing air batang lupar berkawal dengan program kedekumbai pengerami Hungry Ghost Festival semak nada penanggol dekat datur berengka hari 27 hari bulan 8 tau dipejalai ke berengka hari lemai 27 hari bulan 8 bagian turung tepikung Cina tebing air batang lopar. Okey, semoga kita menyanyi ke lagu dari Mr. What Rock di Kometra Bay. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan berat.

Ya, ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari email YFM Iban, ianya yfm@gmail.com, tau kari nomor WhatsApp YFM Iban, ianya 013-862-8422, 013-862-8422, nyata dek, nomor WhatsApp YFM Iban, tau. Nur kita tahu ngatai ke nyanyo pesan pesan berat pian megajak ku gerah tahu ketesau ngagai lumurnya tadi. Lalu pian mega tahu danjung ngagai email YFM Iban ianya yfmiban@gmail.com. Aku ngatai ke basra keterubah tu kunci ke pesan berat tiga bengkah pesan pemati. Kali pesan keterubah tu data dari Mikar anak Canggan ngari ke sidak sebilia. Madah kapaya ianya canggan anak ikau. Canggan anak ikau disebut mega apai bunyau tau kakek mil. Udah nadai lemai 25/8/2026 bah hospital Sibu. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 bah rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Niang canggan anak ikau dekat dihanjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ngege pendam Sengayan pendam besai basimpang Pengkalan Lubang. Nyalep santo dituju ngagai semua kaban belayan ya keba Jalai Pengkalan Lubang, Ulu Bawan, Sikat, Daro, Ulu Mukah, Balengian, Temesok, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau Mukah, Suai, Niah, ngau semua ya kengelala niang to. Jadi penerang kesilia, kita tahu telefon dengan Mikar Canggan. Nombor telefonnya 013-5605-321, 013-5605-312. Tahu kan dengan Munai Canggan, nombor telefonnya 013-819-4312, 013-819-4312. Itu tadi pesan yang kemadah ke pemati. Canggan anak ikau, canggan anak ikau dah nadai lemai 25/8/2026. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 barumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Lalu dekat danjung ke dekat danjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ke pendam Sengayan tau ke pendam besai basimpang Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Berita atau ke pesan kedua, pesan mati mega data dari James anak Jalin ngari ke Siah anak Abut madah ke pemati indai sidaya ianya Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to 26/8/2026 lemai hari 3 barumah Rabayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Morsi. Rumah Morsi Subak. Niang Sati anak Gasah tau ke Indaya Siah dianjung pagi 27/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Gesah Teluk Batu, rumah Muluk Selitut Tatau, rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau, kaban belayan di Jelai Tatau Sangan Betungkat Jalai Tatau Sibu. Sidak Japang sebilia tau ka Pai Guini, tau ka Pai Wini Bagenan, kaban belayan di Semuruk Bakas, Anil anak Thomas sebilia ba Lambir Miri. Sidak Konselor Jantiang sebilia ba Sepupuak Nia, XSM Jalian anak Dau barumah Indi Medan, Nangaluau Julau, ngau semua kaban belayan tinglala. Jadi itu tadi pesan ia kemadah ke pemati, Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disenggai lemai to, lemai hari 3 26/8/2026 bak rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Morses. Rumah Morsi ya ke Subak. Niang dekat di Anjung pagi 27/8/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai James anak Jalin. Nombor telefonnya 013-599-8090, 013-599-8090. Pesan pemati yang kedua, data dari Davis Romoles
anak Peter. Madah kapaya Peter anak andar udah nadai bah hospital Kulim Kedah 22/8/2026 tu tadi. Niang dibaik pulai ke menua lalu disenggai lemai 28/8/2026 bah rumah satu Malaysia Kapit atau ke rumah kunci Kapit. Pesan tu dituju ngagai kabang melayan ke diau di Nanga Oyan, Nanga Mujung, Nanga Baliah, Surikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kenglala niang Peter anak Anar. Yang kenglala Peter anak Anar, tau kapai Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan tu madah ke pemati Peter anak Anar, Peter anak Anar sudah nadai 22/8/2026. Niang dekat disenggai 28/8/2026 barumah satu Malaysia Kapit tau ke rumah kunci Kapit. Dianjung pagi 29/8/2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan penderang kesilih atau telefon ngagai Sumba anak Nuyeng. Nomor teleponnya 014-947-5388. Kunan dok baru 014-947-5399 014-947-5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter 019-2394-905 019-2394-905.

0: Setelah gua hari bibi suluk di kumai angkun, aku terus berkunci ke pesan-pesan bukai. Pesan berat yang diterima dari balap ninga. Sita itu pesan kita sulit yang kedata dari Sudan anak munsang. Madah ke pengawak semiang kita sulit entua ya. Niang imbai anak tindin. Tau kena bangga. Diatur 28 dari bulan 8 2026 hari 5. Kalemanya itu ngatur pengawak wan ulit. Lalu kita sulit diniari 29 dari bulan 8 2026 hari 6. Barumah runggul nanga sepayang lijan julau. Pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Batang Lijan, Jalan Tabai, Jalan Sangkung, Ulu Kenawin, Merurun, Sucung, Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasi, serta semua kabam layan yang kengelala niang embai anak tindian tau kapai bangga. Tau ke inai bangga. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang tak sulit niang embai anak tindian tau ke inai bangga. Diatur 28 dari bulan 8 2026 hari 5 menyatu diatur pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit dini hari 29 dari bulan 8 2026 hari 6 barumah runggul nangas payang lijan julau penerang kesiliak berkawal ngawak tu kita tahu telefon ngagai inai Peter tahu ke menantu ni yang tu nombor telefonnya 0112-5181-261 0112-5181-261. Nangkan kenyap pesan kita sulit mega data dari Roni anak tawan kedua boleh nama Nomi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang inek ya ianya niang Lucy anak manggu tau ke bini niang tu rumah sigau anak sempun disebut mega ngau gelar inek Nomi pengawak tu dekat diatur malam 28 dari bulan 8 2026 pukul 8 malam barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu kabar melayan ia ke ngelala niang ineknya ianya niang inek Lucy anak manggu tu dipinta sampal datai ngolok pengawak sembiang tak sulit ke niang Lucy anak manggu tau ke bini niang tu rumah sigau anak sempun disebut mega inek Nomi lemai 28 dari bulan 8 2026 berengkar pukul 8 lemai barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertelepon dengan Mr. Roni kedua balik nama Nomi nombor telefonnya 019-8268-767 019-8268-767 tau ke ngagai Kristi ngagai Kristin lumur teleponnya 012-5283-832 012-5283-832 Siti tu mega pesan ngetas sulit ia kedata dari Kerwana Johnny Wis madah ke pengawak sembiang kita sulit apa ya ianya niang ex-konselor Johnny Wis Engkamat dekat diatur 29 hari bulan 8 2026 lemai hari 6 berengkar di pukul 7 lemai barumah Peter Tingum Bawangasan Sibu jadi temuk pengawak kita sulit lalu diatur pengawak ngupas terbalu indai sidaya nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia kebak Bawangasan nanga teliak krian seratua nanga luau awek seratua julau sibu nanga pak sibu sungai tebelian tanjung kakap melangan sungai apung engkalat rantau panjai bidut pasien teko sekerang sibu kapit kucing miri bintulu pakan sungai mawang julau pelunga roban ngau semua yang ngelala niang ex-konselor Juni Wis Engkaman jadi pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang ex-konselor Juni Wis Engkamat dekat diatur 29 hari bulan 8 2026 lemai hari 6 berengkar di pukul 7 lemai barumah Peter Tingum Bawangasan Sibu tembok pengawak kita sulit lalu diatur pengawak ngupas entebalu indai sidak yato nyalai kabar belayan ke dituju kepesan dipinta datang ke rumah Peter Tingum Bawangasan Sibu penerang ke Siliak, sebarang tanya atau telefon dengan Kerwana Johnny Wis, Lomu teleponnya 012-8834-711, 012-8834-711. Tahu ke Bujang Kalos? Lomu teleponnya 012-23-24711, 012-23-24711. Lalu tu mega pesan, jadi itu pesan berantu benar ya. Siti itu pesan berantu ya kedata dari Puan Poni anak bunya. Dekat madah ke pengawak berantu keniang indaya ianya niang ama anak sawup tau kau bini bunya. Tau ke bini bunya. Diatur lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6. Lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam. Kaman belayan ke ditujuk pesan, kita ada pinta datai ngagai rumah jati. Rumah jati menalang asal batu lintang undup. Nyalai pesan tu, dituju ngagai kaman belayan ke dia di Lubuk Jok, Sungai Tenggak 4 buah rumah, Guntung 4 buah rumah, Mentawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Sekayuk Batang Undup, Pihak Megak Paku Ulu, Paku Ilek, Sebujuk Sama Radau, Kawang Sebangkui, Sungai Putuang, Merakai, Siga, Tekaluang, Jalai Payip, Ngkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindok, Lubuk Subuang, Nengah Kesit, Serubah, Lemanak, Kelawah Kemintian, Nyelam, Sayah Batu Niah, Sekerak, Pihak Megak Selanjan Empaling, serta kita yang ngelala Niang Ama, Anak Sayup, Tau Kebini Bunya. Jadi pesan tu, minta kita datang ke rumah jati menalang asal batu lintang undup. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak berantu ke indai Puan Poni anak bunya ianya niang ama anak sayup tau ke bini bunya. Lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6, lalu pagi 30 hari bulan 8 ngatur pengawak nganjung bungai ke pendam. Pengawak tu diatur baru majati menalang asal batu lintang undup. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon dengan Puan Poni Bonya. Lumut telefonnya 012-815-3413, 012-815-3413. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke dalam awak ke sekali itu. Pesan kita sulit data dari Nelson anak Cali. Ngari kesidak menyadik, madah ke pengawak kita sulit. Niang indai sidak ya, ianya niang libai anak mindar. Dekat diatur 30 hari bulan 8 2026 jam 10 pagi bak rumah Bobby anak Ndawi, Grandi Sri Aman. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaman belayan ya ke baka inik pama di Miri, timah bak Kuching, munah di Sri Aman, Mira ngau Gloria bak Miri. Kaban belayan di Kuching, Miri, Grand A, B, C, ngau E. Ngau kaban belayan di Banting, pihak mereka semua yang kengelala, ni yang libai anak mindar. Jadi pesan untuk tadi, madah ke pengawak kita sulit, ni yang libai anak mindar, diatur pagi 30 hari bulan 8, 2026, peringkat pukul 10 pagi, barumah Bobby, anak Ndawi, Grand D, Sri Aman. Menerang kesiliap berkawal ngau pengawak tu, kaban belayan tau telefon ngagai Mr. Nelson anak Charlie tau kenal nombor telefonnya 013-7490-775, 013-7490-775. Tau ke Roslyn City anak Charlie tau ke Mid nombor telefonnya 019-459-5699, 019-459-5699.
1: Lagu hari Austin kedekumai semangat nuan kubrap dalam mimpi.

Okey, nak lama lagi pukul 1. Bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Tang sebenarnya menang kelagu hari Ika Kerikumbai. Nadai agi pengeridok.

0: Begulaino kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bawa ngela tengah hari. Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Selamat tengah hari, balap ninggal. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kunci ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ke genuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngatek direk ngai konti kita ke sekali itu berkunci ke penerang dipatut ditemu manusia mayuah kelebih lagi berkawal ngau penyakit dikumbai rabies. Terus ngenuan Enci Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngawa nama penyakit rabies.
1: Oke, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Enci Aldrin Jawa anak minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kitai Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utai kiri kumbai penyakit rabies nunce. Jadi tu nunce Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi boleh ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita dari telih ti diketup jelur atau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey, Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai kena kumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda bak kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengacau untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bak tulang belakang kita yang ujung ke uratnya tadi kembali. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang, ngau berasai penat, bak endur abi ketup jelunya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang halusinasi tau ke medak utai kenadai berdepan mata tau ke takut kena ribut angin tau ke disebut aerofobia ngai kena air ngau ngirup air tau ke hidrofobia ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya kedika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita. Udahnya kita lalu lemik tulang pediisi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu neh Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek abi telihnya tadi.
0: Nyananya gitu ngecek sentang kita ke udah ketua tu udah datang ke klinik. Nama utai kena gagak sida di palan pengerai atau ke klinik ngagai kita. Ngagai orang yang kena ketua pudua atau ke jelunya tadi. Yang kebisi ngundan penyakit rabies.
1: Ke klinik, bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu. Udahnya, ia nuci telihnya baru. Kita lalu diberi sidaya dia ubat pemenat. Ngambil abinya ndak entu pedis. Udahnya sidak ia akan ngejek kita. Nga ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi kenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri, dia udah terliah, dia udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke diketup udak tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke udaknya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kalau dibaik berjik rabies berklinik doktor hewan tak kebedau. Udahnya kita pun lalu medak berkeni gaya udaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang kita ngenyit tak ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tak ke hendak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia udah kena penyakit tu nanti nak diperubat dengan jampan. Tu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau entik ukai di ibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk tau ke jelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci dengan air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tau ke klinik ti dampi.
0: Ya, anak-anak rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu, meriawak ke Genuan Encik Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali ti kita bisa kena ketuk anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisik rabies tak kena dah.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Rahman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Sekaleto. Ketemu baru bawa ke Bukai.

Okey, tanda kita taluk serta sayau ke menua kita Malaysia sekali kenya menua kita ya Sarawak Ibu Pertiwi kau. Terus ke meha pengawak nuat ke tambai menua kita. Tangitang tambai menua kita Malaysia. Jalur Gemilang pihak mega tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwi kau nyerombak bulan bansa. Nyerombak bala kita ya kenya di kita ya ke rakyat Malaysia. Menyambut Hari Kebangsaan Engkau Hari Malaysia. Hari Kebangsaan 31 hari bulan 8, Hari Malaysia 19 hari bulan 6. Hei, salah. 16 hari bulan 9. 9 berkali dengan 6. 16 hari bulan 9, Hari Malaysia 2026. Okey, namun balap ni aku benuang ya. Medak siti hari info berkawal ngau sebagi hari penusah megap. Ia kedi asai ke kita mensia. Bekau gaya hari ia ke bensoto sebuah nasab. Kita ninggal ke dulu berita berkawal ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia. Kita berkongsi ke ngau kita balap ninga siti hari info ia ke berkawal ngau mata.

Panusah pedis mata kini kumbay konjungtivitis. Konjungtivitis. Ya kenyadi bekau lama udah betapi engkau ubah gayari ya kini kumbay penusah sebuah nasab. Jadi penusah

Siak ia kebisik bak sebun. Jadi kumbai mengganggau nama partikel zarah pencemar. Bisik bak putih mata, bak anak mata. Atau keselaput nipis ia ke bak mata. Tok selaput atau ke ia ke keterubah di pedak kita ia bak bagi mata. Ia ke ngelindung anak mata kita. Ia ke kumbai selaput nipis ngau ia ke disebut kelopak mata atau kulit mata. Erti yang tadi bisa utai kamah bisa inggap ba mata kita bekawari gayari ya ke balat nak beketo ya ke napek penusah gayari bersebun sebun asap jerbu tengok ujung ke mayo macam gejala dekat nyadi keterubah ya mata kita dekat mirah nangkan kenyak mata kita dekat berai lalu dentudi ke asai ya ke pedis ba mata. Nangkan kenyak mata dekat gatal lalu ngansuah kita berasa nak nyamai tegal ke mata kita itu bisik pedis tu ujung ke kita nak entu kak medak utai ketampak tau ke disebut bahasa Melayu sensitif terhadap cahaya. Jalai-jalai kena kita nyeliah ke penusah tu ngambil kena balat sebalat nyadi ngambil ke kita itu tadi uliah mutar ke penanggul pedih mata kurang kege aktiviti bak luar sepemanjai musim sebun asap tapi yang megal lebih kita bak luar di perangsang nak cuman mata ngambil ke ngelintung mata hari sebarang utaya ke kamah kresiak ia ke bak angin jam dia tu. Lalu pihak muka semenggunah kita ya bak luar rumah jam 4 kege tau ke anang nak nuci jari ngau sabun sebedau kita negok mata sekali kenyak ngusap mata ngenas mata lalu nanti oleh anang ngenas mata anang negok mata bak musim kemayari tau. Lalu pihak meganti kita dekat nuci mata, kita di perangsang, opis pengerai, ngena ubat titis mata. Ubat titik mata. Ngambil ke mata kita nda berupai kering. Nda berupai rangkai, okay, kering. Keringnya jako Melayu ya, disebut kita ngau jako Iban, ngambil ke mata kita itu nda berasai. Terkelalu kamah laban sebuah nasab. Lalu ya mega ubat titik mata tu uliah meresi mata kita. Lalu risiko mata kita pedis nada mayuh. Nanti kita kena titis mata, titik ubat titik mata. Kena kita meresi ya. Anang ngusuak mata jam dia tu. Laban jari kita mudah ingap partikel takau tai ya kekresiak bisik ba. Angin jam dia tu. Tapi sering baik kau nyerombak gayari kita ya kaget mengkang sebun jam dia tu. Lalu ke penudi kena kita nyeliah ke penusah tu konjungtivitis empelua di perangsang anang muka ya. Ngambil ke sebarang kresi ya. Sekali kena utai ya kena mana di luar din ya keba angin partikel-partikel ya keulih ngemedias ke mata kita nak tamak ngagai rumah. Lalu untuk gejala atau ke yang kena sebut tadi mata mirah, mata berai, mata pedih, mata gatal, sensitif ngagai utaya ketampak. Berjurut 2-3 hari. Bisik pansut. Utaya hari mata lebih lagi hari selama. Tak bakal gaya mata kita selama. Mata majak pedis, kita ada perangsang datai ngagai klinik tau kepalan pengerai ia ke semak ngau kita ngambil ke sidak upis pengerai, sidak hari pegawai upis pengerai ngubat kita ngadu ke penanggul ia ke bisik bak mata kita ia tadi info ngau cara ngelansak berkawal ngau penusah pedis mata kedekumai konjungtivitis ya. Minit dah pukul 1 ngali hari. Harap kesempai lantang mendiang ke YFM lagi mengkangi bian ngau kita. Lagu hari Ricky L kedekumai anang salah sangka.

Aku kan nama ketawa balap ninga, bisik balap ninga komen di Facebook. Okay, berai DJ berai. Enggak aku bisik salah sebut, takut kita salah dinga tadi. Amai nanti kita nyebut berai sentang mata atau okay ya berai nanti mata nanti tu sati baru berai. Betul tak? Nah, terima kasih yang belum ninga ya kekunci ke komennya tadi. Piama kita ya bajajar, okay? Tak aku salah sebut pada dia. Nanti bisa utai dekat dia kekunci ke mega ya kebetul ya ke pemandu baru berkawal ngau sebarang pengawal ya bisa diatur sekali kena info gaya hari. Tahu dia kekunci ke buat live Facebook Suriaman FM. Terima kasih yang peninggalnya tadi. Okay, berai DJ, berai kau ya. Okay, terima kasih hangga semua balap ninga kita, kelebih lagi kita yang kebisi mendak kami live jam dia to baka Tok Manyu atau Anita Nawai, Dublin K Baja, Zek Ming, Christina Penting. Oh mana nama Christina Penting? Nor Agat, Elis Spencer, Erika Anis Nis, Cecilia Kumit, Lina Bugis, Pia Mega, Mawar Jingga. Oh, Tok mana nama Mawar Jingga? Jeffrey Jeff, Seni N, Richa Unop ngau Stewart Hengus. Terima kasih angge kita labas mampai natai ke pesan pian muga semampai support live Facebook Suriaman FM. Terus ke pengrindok mendiang ke YFM Suriaman. Asalik mare kita di menua Malaysia. Semua yang pemisi tinggal ke pengerami menyadik kita ya ke pengerap Islam yangnya Maulidul Rasul di Intu sidak ya kemare tajak penpia di bagi menos Yaman ni tiak penderang pe arakan bersemai ngau pengerami nyambut Maulidul Rasul ndak dipjalai ke tegal gayari kita ya di bagi menos Yaman ya ke mengkang besebun jam dia to ti ulah ngeroga ya ke golongan bersiko. Menata ke penanggol, kita ia kebisi berpenyakit, kita ia kelungar umur, menyalai perarakan Maulidul Rasul, peringkat bagi menurut Sri Aman, tak diatur, ya, semina ngatur pengawal bukulok bak masjid pasar Sri Aman. Ya, semangka muka berita, berkawal dengan pengerami nyambut hari Maulidul Rasul, peringkat pelilih menurut Seratua, mujur diatur kemarin 25.08.2026, bak masjid Al-Muhtadin, Seratua. Lalu program itu dipenyadi Kaban Konsen Geri N38 Kelaka yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Duri lalu pengawak berguluk berbala mayuah. Lalu tahun itu dipjalai ke, tidak dipjalai ke pengawak berguluk berbala mayuah atau ke pengawak berjalai berbala mayuah kebenarnya perarakan tidak dipjalai ke mega. Berserimai dengan hari Maulidul Rasul peringkat menua pilihan menua seratuak. Tegal hari gaya hari tiagi balat pesebun tikas pengamah gaya angin di menua to agi batikas kuliah ngerugak pengerai lalu pengawak di luar ndak boleh dipejalai ke anangkan kenyak nyerumak program to sidak komiti pengatur pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua suratu bisik ngatur pekit ngagak sepandu air ke pemaduk manah lalu nitih ke penerang megak ba info to dikongsi ke komiti pengatur bagi pekir sepandu kategori A ungkup upis-upis perintah tertulis ke nomor 1 program ngagak sepandu bersemai ngau hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua seratu ianya raban upis penggerak api ngau penyap nusah pelilih menua seratu ia ke nomor 2 ianya raban hospital seratu ke nomor 3 ianya upis perkara pelajar pelilih suatu. Anangkan kenyak pekit ngagak sepanduk kategori B ungkup sekolah-sekolah di pelilih menua suatu. Nomor 1 ngagai nomor 1 pula ngagai SK Kampung Kupang, nomor 2 raban pengawas SMK Bahasa Malaysia suatu. Lalu nomor 3 pula ngagai raban kolej tingkatan 6 suatu. Lalu ba pekit ngagak sepanduk kategori C jadi tungkup genturung pendiau di pelilih menua seratu nomor 1 pula yang ngagak raban JKKK Melango Baru Ulu seratu nomor 2
Raban Surau Silaturahim Suratua, Lumur 3 ianya Raban JKK Pagan Suratua. Anangkan kenya berserimbai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat pelilih menua Suratua diatur kemari 25-28 ba Masjid Al Muhtadin Suratua. Raban tau ke kuntijan ia ke pemaduk manah berserimbai ngau program to peringkat pelilih menua Suratua perimpunan Maulidul Rasul ianya Raban dari ia ketulih ke Lumur 1 to ungkup kuntijan ia ke pemaduk manah ianya Hospital Suratua. Lumur 2 pulai ngagai upis kemas pelilih menua Suratua. Lumur 3 upis pelajar pelilih menua Suratua. Jadi mereka pengagak hati ngagai kita ia kemujur, semua tim ia kemujur tulih ke Lumur. Bagaimana pekiat ia kebisik Datuk bersimai ke program tu. Tanangkan kenya mega program bergolok bala mayuah Maulidul Rasul peringkat bagi menua Sri Aman mujur di pejalai kemegak ba Masjid Pasar Sri Aman empai lama lalu tebal lagi di pejalai ke ianya pengawak bersembiang tau ke majlis kesyukuran solat hajat zikir pia megak selawat lalu program tu mujur di golo yang berusaha Tuan Mahra Saleh Residen bagi menua Sri Aman temegak chairman komiti TAP pengerami menyadik kita ia kebab pengarap Islam di bagi menua Sri Aman.

Asite laguari Dayana sini kedai kumai singkang. Ya, terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM, terus ke pengerindok kita mendiang ke YFM Sri Aman.

Ya, lagu Arimawan Krikumbaya Tungkat Semangat. Sebengkah lagu baru Siti Aria, lagu baru Mawat. Ya. Dia tahu kita kenang sebengkah kos ya ke di Kumbai kos ngagak produk manuk ayas, ayam sejuk beku. Ya kuda mujur diatur ba Dewan Mayoguna pelilih menua sepawah betuang empai lama. Jadi kos tu dia perjalai ke Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Buka Saban ngau kerjasama sebengkah palan ada nampung pelajar menua kita Sarawak Yahus School of Skill empai lama. Jadi banyak tu empai lama bisik 102 ikut nembia belia pihak mega orang Indo tebal lagi Arisita N37 Buka Saban belak ngau kosto sebagai dari inisiatif perintah Sarawak nambah kaget penemu serta peluang ekonomi ngagak produk pemakai lebih lagi ungkup orang-orang dagang produk pemakai di menua kita itu. Jadi program itu dipenyadi ke Sapit Premier menua kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas tim gak kaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Program untuk kaya cukup manah serta boleh ngada ke mayuah agi orang-orang dagang di menua kita itu belak mujur bersemekiah bak perkara ekonomi. Yang bukan menambah, yang bukan madah, industri pemakai bempu potensial besar di kemansang ke hari pengawak ngasil ke produk menua itu menua pesisir kelebih agi tidak ditemu endang ngembuan rega komersial. Nangkan kenyak kuya pemansang infrastruktur bakal jematan Batang Lupar 2 pihak megarentayan jalan besai serta second trunk road dekat muka mayu hagi peluang ungkup community menua pesisir kelebih hagi ngemansang ke sektor ekonomi ngau sektor dagang temuai menua to. Bala nembiak debat baru kuya belia mega diperansang belak ngerebut peluang bak pekerja dagang yang kawam pengawak numbuh ke restoran ngasil ke produk makai serta industri kulinari kena ngericah kage pemansang perkara ekonomi menua kita kelebih hage menua kita Sarawak ibu pertiwi ko. Ya tadi berita berkawal ngau Siti Ari program yang kuda diatur di Dewan Mayoguna pilihan menua sepawah empai lama dipegai bagi menua betul produk tau kakus ngagak produk manu ais ayam sejuk beku udah diatur diperjalaikan ke kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban ngau kerjasama sebengkah di palan nampung pelajar menua kita Sarawak Yahus School of Skill.

Ya, sebenarnya nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngalih hari atau lagi kita berkongsi ke situ ada berita kalau apa yang lama ia keudah megak balap ninga mujur di penyadi ke program berjadi ketaba ala ngatur projek ngemansang kejalai ulu rimbas betuang. Lalu program itu di penyadi ke megak sapit premium Nukte Sarawak ya berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu projek itu megak nang sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur yang kepenting serta besai, lalu penembok ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan Jalai Alun Community Ulu Rimbas Betuang. Lalu pemansang akses Jalai Alun tu ialah ukes minak maik pengelantang genap komuniti di Benua Anto yang megak dekat ngemujur kage pejalai mindahkan kita tau ke pemindah nembiak sekolah dari SK Nengah Gayau, engau SMK Saribas, serta pemindah community ngagai palan-palan servis pengerai, bakal klinik pengerai debak, serta hospital bagi manua betuang. Nya tadi rintai, tau ke berita-berita pemansang di perkongsi keungkup kita balap ninga. Sebelum kita ngepun ke program Saruran Dikenang, Hes Dia Hes Kia, lagu kedekumaya Kaban Sampai Mati.

0: Ingatkah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengkak hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM Sri Aman.

0: ngabari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio teh. Urang penyanyi merindu ngo berita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bake sidam ke jemaat sida nya kliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya teh sida bunijim urang lama mana magang. Urang kliya baru rindu ninga.
1: Ya ke sekali itu kita ngepun ke program Saruran Dikenang. Ngatai ke lagu Wari Anderson Ngalai Kedekombai Ngajah Kediri Uliah Bertemu.

Okey, Siti hari nama tu tadi. Siti hari leka jako kebisik balagu tu tadi nyebut menyito. Nanti aku burung aku boleh datang nemuai tang marmeh laban aku tu anak mensia nadai sayap diberi petara kena aku terbai datai. Rindu kena ingat ke lagu tu. Nama kena kita sebuah suah nara bersemak ke burung nanti kita itu madah ke diri empu jampat datai boleh mindahkan kita lapan nak bersemak ke jelubu kain lah. Lepas aku tentu ya tegal burung tu rumpas mindah atau kejampat mindah dari Siti Alai ke Siti Alai nyak ke buah ya bersemak ke kita mensia bersemak ke burung ke perkara penyampat mindah dengan Siti Nur hari Siti Nur nanti aku buka burung aku boleh datai nemuai dan nyak marmeh laban aku anak mensia nadai diberi petara sayap kena aku datai ngagai nuan. Wah, seh. Jako bujang adara. Okey, kita mendiang ke lagu yang kan kenyak. Lagu kena kumbai Anang me Anang. Dia pelabak ke aku tu lagu Jako ajar tu. Datai hari Mira Adam. Terima me Anang me Anang Mira Adam.

nama aku ya tadi. Anang main mata, anang main api, anang lalu mendak mata hati. Nama kini Kerkumar Mata Hati. Nyak kebenar ya. Anang tu bertundik-tundik nanti ke padahka, nanti ngai padahngai. Tu kira ketika kisah orang ke berkuntik pengandiri. Nyata deh. Oh, dalam lagu Kedekumai, Anang Me Anang, Ari Mira Adam. Kita ngerancak kaki program berkunci ke lagu-lagu lama. Ngau cara berkunci ke pesan Rino Ati tu. Tiga bengkak pesan. Oh, Abang Dito Mayu pesan itu. Cita itu datang dari Dayang Jega. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Seminatnya ajak DJ Mary Antayan. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak di Konti. Lalu gaya hari kami bersenadin Miri. Panasku ya, minta tebah ke sebarang lagu. Lalu Siti itu sebelum mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Surina Sendai Janal. Selamat berjalan ke pengawak. Salam gaya, salam hari suratu nuju semua kaban Facebook. Ya kenglala, semua orang kenglala mengaku ya, nuju pesan. Harap ke semua kita semampai gerai belama. Setiap lagu dari Michael Jemat, Joget Milih Menantu.

Kita terus ke ini gua kenal lagu nyao. Kita terus ke lagu dari Lina Kidang, lagu kedek kumai keran ati dekat bertemu. Okay, rap ke lagu tetap rindang meh kita mendiang ke lagu tu dituju ngagai Mr. Man ya ke benua ngatriba pulai remukah ngesibu.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

Okay, kita terus meniang ke lagu-lagu lama ke Bukai. Siti lagu hari Setiwa Tinggi kini kumbai Nada Yage Pengarap Ati.

Lagu kena kombai nada agak pengharap hati hari istiwa tinggi. Jadi dua lagu ke penuh itu kena kita ngujung ke program saluran dikenang untuk ke sekali itu. Siti itu lagi lagu hari Penny Lili gawa band Nasib Teruna kena kombai terubah bertemu. Ditangkan ke lagu hari Dato' Zamri Amira kena kombai kena jayau terubah nuan. Terima kasih kita ya kebisik minta lagu hari Dato' Zamri Amira. Tu lagu waria kena kumbai kena jaya tubuh nuan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Pini Lili enggau Ben Nasib Teruna kena kumbai terubah bertemu.

Ya, selamat ngelih hari ngagak kita balap ninga. Kita udah datang dalam setengah jam ke penuh di Nur berkunci ke ngau nena age. Pesan-pesan Rinwati kebisa dikenatai ke balap ninga di Facebook YFM Sri Aman. Lebih agak kita ya ke dekat kenatai ke pesan minta lagu. Pesan ala lengau ngagai bala kaban kita ya ke bisik dituju ke. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga. Jadi sita itu pesan hari apa yang lambai. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak bintangur jam diato. Benuang meda orang rami kami dito. Sida di bintangur bisik rami nah. Harap ke nadai tanggul hari gaya hari. Lalu berjimat meh kita ya ke baluar dian. Jaga pengerai nanti nak uliah. Tahu tak ngendak ke diri. Golok sebarang pengenami yang kebisik bak luar. Laban kita nyangka nak tetapik ke gaya hari yang kebersatu. Kaget mengkang bak gaya hari yang ketau ngerugak pengerai kita. Hari yang ke semampai bersebun tu. Lalu si Teto Debi ya payah kuya hari kami di Johor kami to hari Johor kebenar ya kuya selamat berjalan ke pengawal ngagai semua yang ngelala ngajak ku pesan harap ke gerai belama ngagai kita ya ke di menua minta lagu hari Anthony Igu Anthony kuya lagu hari Igu Anthony kedikumbai maligai pengerindu. Kenapa ya kamu gak pesan dari Sinun Edi Amat Sino lagu-lagu lama. Ya aku udah di kenapa ke Nuan ke Sinun Edi. Terima kasih udah kenapa ke lagu dari Penny Lily lagu ya ke dekrindo kia. Nama lagu Penny tadi nah terubah bertemu. Sinun Edi nang sige rindu ke program Seruran Dikenang. Siku hari peningal kita ya ke rindu ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Siku tu Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal Genuan, panas kami bak limbang dito, minta main ke lagu hari Winnie Albert. Ndak ngigak lebih kena merindang semua peningal YFM Sri Aman. Atau Mr. Samuel Mudin, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak Sibu Jaya, jam dia tu, nanti bisi awak minta main ke lagu hari Igu Anthony. Kena merindang diri empu, engkau semua yang ngelala. Aku jaga pesan dari Samuel Mudin. Atau pesan dari Akiah Alex Delta Bina Watabarau. Akiah Alex tu hari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Angkelili. Selamat ngali hari, selamat bertugas. Minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony. Dia kena merindang animate di Selulat Betung. Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripien Nyandang. Pihak Megah Kaban Facebook Alex yang kebukai Alexander David Biju Wellington Imai Richard Unop Rosi, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Golbin, Golden Balai. Tinggal semua yang ngelala di Facebook. Mayuh kabarnya tu di Facebook. Ya kini di tag, ya kini pesan dituju yang gaya ke ditulis ya nama dia, ditayap ya nama dia. Salam rindu, salam sayang, salam Malaysia Medani. Aku pesan dari Alex Delta Bina Wata Barau. Landi Alex berpesan dia tu nah. Michael Johnny, panas kami Basrian, agak mengkang bersebun, minta nuan nebah ke sebarang lagu hari Remjana. Dikenak berindang, balam nyadek. Di sebarang dua sidak tu diau, kawan Facebook, harap ke semampai gerai. Nyata dia pesan dari Michael Johnny. Itu pesan yang kedatai dari Ali Malang. Minta main ke lagu semampai lagu Ariduna. Dikenak yang merindang.
Semua yang ngelala, lebih agak kita ya ke di SK Nanga Macan. Panas kami di toko Alim Malang. Mami Dodi, rindu dengar ke lagu-lagu retro. Sigit nak kalah tinggal tiap-tiap hari tiga. Terima kasih Mami Dodi Aris Tampin Iban Kucing. Sama mengak rindu ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Ujuh Cawang, selamat berjalan ke pengawal Genuan. Panas kami bas bawah ke Ujuh Cawang. Pihak mereka Mr. Uka madah ke gayari bak moyang sibu agi mengkam panas. Jaku pesan ngagai semua, anang dak mayuh ngirup air bersih musim panas to. Ko Mr. Uka ari kemoyang sibu. Rita Philip meri selamat ngalih hari, semina nyapa ngau natai ke pesan selamat ngalih hari, panas menua kami kapit jam dia to. Ko Rita Philip. Lalu Siti itu datang dari Anita Nawai. Selamat ngalih hari. Meruan likun jalan ke pengawak Genuan. Grab lama minta main ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Dikenal yang merindang Anti Selina, Indai Endun Bak Miri, Elysia Tony Bak Bintulu, Doni M, IPD Limbang, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie, Diana Charles, Charlene Duri, Catherine Kelina, Aiden Lang. Ngau semua peninga YFM. Jaku pesan, harap kita semampai gerai berlama-lama ya. Ko Anita Nawai. Okey, Mayu, kita minta lagu hari Igu Anthony. Kita nyedia ke lagu tu, kena kita berperindahan. Lagu hari Mr. Igu Anthony, kena kumai meligai pengerindu. Okey, terus rindu ke YFM. Semampai mendiang ke YFM, dia tu agi mengkang YFM Iban, Suryaman FM ngau kita. Nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Okey, tetap teguh saya ke pangan diri. Munyai ku sekedar lagi leka lagu Meligai Pengerindu di sada ke Igu Anthony. Terus ngatai ke pesan-pesan bukai hari bulan peninga. 42 minit dah pukul 2 ngali hari. Zek Ming hari suratu selamat ngali hari ku ya. Hari kami di suratu ngali hari tu mengkang panas. Salam ngagai balap ninga yang kebisa meniang ke radio tengah hari tu. Nya aja hari aku Zek Ming hari rumah minggu suratu. Lalu si teh tu Kristina Penting. Selamat ngali hari. Hari jalai ulus bawah minta lagu hari gumbang. Ndak kalah salah. Hari gumbang. Lagu kena kumbai ndak kalau salah. Bisa lagunya? Gila kita mendak, okay? Lalu Tonor Agat, selamat ngalai hari minta lagu berpesan dulu ku ya. Selamat jalan ke pengawak bakal ngalai hari itu. Minta main ke lagu Sayau Noan Ndak Dimpu Aku. Ari Juni Aman. Dikena merindang semua peninga. Ya kebisik mindiang ke bisa mendiang ke program Ari YFM Seriaman bakal kengali hari itu. Harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu kuya hari kami di SK Ulu Durian Kibak Sibu. Ya tadi pesan dari Nur Agat. Siti itu pesan dari Ellie Spencer. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas bapakku sepawah dito. Minta tebah ke lagu Pobi Kolawi. Aku Ukai Pak Nuan dikenak merindang Mak Ken di Seri Aman. Isan ya Mak Lani di Sungai Besai Lacau. Menyadek ya Apai Kibien di IPD Miri. Kami serumah Bak Angkerbai Paku di Tok ya. Serta ya Kenglala. Nggak cukup pesan. Salam sayau ngagai semua kita ya Kenglala aku ko Ellie Spencer. Lalu Cecilia Kumit, selamat jalan ke pengawak. Ngagai Nuan sebenarnya ajak pesan aku Noju Nuan ko Felicia Kumit. Lalu terpesan yang kedatai dari Lina Bugis. Selamat berjalan ke pengawal. Ngai Nuan, bak konti dia. Hujan kami bak kosa. Okey, kosa tu. Kota Masai. Kok ya dia? Kota Madai. Lama aku Kota Masai tu. Kota Masai Johor dia minta tebah ke lagu. Anderson Ngalai. Ngai Jawa Nuan kena merindang dari empu. Kami serumah di Nanga Ulin A, Ulin B, Ulin C, Bak Sungai Poi Kenawin. Ya, maka dituju ngagai kaban Facebook Baka Dana Tenggoling Indok Kenawin Miri Ubuang Matin Sindun Edi Malaya Ugo di Kapit Pangkas Unggang James Anyau Bulan Pengerindu Menantu Ngaucok ya di Sibu Jaya Sida Serumah Bajohor. Ngagai Nuan maka di konti dia pesan salam sayau ngagai semua yang ngelala nya aja terima kasih ya ko Lina Bogies. Lalu tu tadi ya ke bempu ke nama akaun Mawar Jingga minta lagu Jessica Remaya makin sari makin benci dikena ayam merindang sida serumah lain lah lagu tujuh khusus rumah tu nah kena merindang sida serumah di ya ke benuang nyedia kediri dekat berami ujung minggu tu minta lagu makin sari makin benci hari Jessica Remaya dituju ya ngagai sida serumah ko Mawar Jingga tu tadi. Lalu lagu lagu pesan ke sekali tu Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti. Minta tebah ke lagu aku tetap sayau dituju ke ngagai semua kawan Facebook. Ngagai Nuan Lema Thomas di Bayong Serikai. Semua peningau Radio Seri Aman. Biar megang ngajak ke pesan. Harap kita terperindang ngalih hari hari Rabu tu ko ya. Ngalih hari hari 3. Bisa mendak Nuan live. Terima kasih ya ko Jeffrey Jeff. Terima kasih megang ngajak kita ya kesemampai nyukung YFM. Lagu kini sedia lagu hari Pobi Chloe. Lagu kerekumai aku ukai Ipa Nuan.

Ya terus ngenatai ke pesan-pesan bukai yang diterima dari balap ninga. Dua itu pesan to sebelum kita berkongsi ke lagu yang dipinta balap ninga. Sitik tu pesan yang kedatai dari Nisa Andrew. Selamat berjalan ke pengawal. Panas muari kami, panas gayari kami ku ya. Panas gaya hari kami di Sungai Spasial Sibu. Minta Nuan main ke lagu peminat Nuan hari Florent Low. Lalu pesan kedua ke penudi, datai hari Kawi Kurus. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal gaya Nuan di Konti. Harap ke Nuan diau dalam pengelantang. Minta tebah ke sebarang lagu, kena merindang semua peminat setia. Kawan Facebook yang kengelala Kawi Kurus bak sebarang dor kita tu diau. Terima kasih ya Kawi Kurus, selamat nak dengar Kawi Kurus bisik berkongsi kepesan itu. Nyangka Chef Nanggol menyaneh nak berkongsi kepesan di ruang bagi ban YFM Sri Aman. Neo Fu minta masang ke lagu dari Matthew Francis. Seminat penyangkai di tujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Panas kami bak serupai tengah tatau bintulu kok Neofu. Okey, mendiang ke lagu hari Juni Aman kedekumbai saya Nuan tak diempu aku.

Okey, bukan selama di pukul 3 dia dah penuduk atau dekat ada suak baru ngagai YFM Kuching terus ke program YFM Kuching ngar program rentak ngalih hari. Lalu YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah hari pukul 3 didinga kita lagi. Lalu Tok Meh Naka ngau YFM Iban Suryaman FM ngau kita dalam program ngela tengah hari kita berperindang ngelengkak kita bala peninga. Sebenarnya salam saya ngagai semua kita bertemu baru jaga drempu musim area ke nak mana ngagai pengerai tu jaga pengerai biar mega lebuah musim sebuah nasab tu tunggu baru bawa ke bukai kita meleka boh perindang mendiang ke lagu hari Mary Camilla kedekumbai tujuh mimpi bye bye.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari YFM.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap itip Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemenda baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
2: Mayari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Runtah, hari-hari. YFM. Segulai, sejalai.

Terima kasih Ibi dari YFM Sri Aman. Bulan kita 3 jam ba ngelah dengar YFM Sri Aman. 28/8/2026 sari tu bulan aku dan Stephen. Ba seman rentak ngalih hari kalau kompat lagi bisik program bepantun. Terus bulan kami ba YFM nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi seman rentak ngalih hari kita ke sari tu. Ingat crown lagu ke diberi nama Nagipal.

nak bakar di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kada jualnya. Aku, Derek Warren.

Lagu hari ni kerja ding kapai-kapai. Okey, nak ke dia tu jam tu. Ya ke pemadu baru hari APIM setau ke website Upis Rampak Menua. Di mana ke di Kuching ni tu dah mana. Dah berinsur mana. Ianya 93 API di kas pengamai angin. Sebenarnya di Semarang, Serian Gaus Riaman di ngerikut di kas pengamai angin agi nak mana ke pengerai. Ianya Curak Kuning. Di Semarang 162, Serian 164, Seri Aman 163. Kebukai mana bakal ba Seri Kai 82. Udahnya tadi di Sibu 70 lebih, Kapit 54, Bintulu 68. Serta megak di Semelaju megak di sama dengan Bintulu ianya 68. Okey, ni meh tikas pengamai angin tiga kanan dur ngerikut tikas di mana ke pengerai ianya Seri Aman, Serian ngau megak Semarahan. Kucing udah beli insur mana yang kanya bisi namanya tadi laban hujan kemarin dah. Hujan kemarin di Kucing berskelan nur di ujung ketika pengamai angin nyau berinsur mana. Okey, kita dengar ke Hani J, Aneh Laju.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Statistik, pandang kepenusah Bapadi Ibak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, hari ulah tidriba, tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Ibak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu hari Louis Bennett Martina. Agi ninggal ke kami YFM semerentak galih hari serito. Agi begulai dengan aku Maga Daniel Stephen agi berjam ke terubah 26 bulan 8 2026. Okey, berindak dengan gaya hari kangatu dia sapi Premier Sarawak atau Madah Glass Ugambas kembaga pengerusi JPBN Sarawak madah ke hari bulan tau ke timpuh ke mana nur ngaga hujan ianya 3 nyentuk ngaga 5/9/2026 pemindahan awan betul di Pelabak Kiam laban tu dekat di Perunding Kemaru dekat di Awam Baru perkara ke ngaga hujan atau ke pemindahan awam tu serata berita tu mengapa dah ke nakak ke dia tu nya tadi 287 hotspot atau ke titik hangat di Sarawak hari bulan 1 nyentuk ke ngagai dia tu lalu kita berhati ke di Kalimantan dia ke berita tu lebih 11,000 hotspot hari bulan 1 serta hari 11,000 nya tadi lebih tau ke 9,000 nya ianya bak bulan tu kita berhati ke di Sarawak hotspot ya hari 287 hari bulan 1 subak dan bak bulan tu aja 171 hotspot artinya bulan tu meh ya ke Maduk Mayuh nur ke angat tau ke hotspot nya tadi. Okay. Dia berkawan dengan gaya hari kangat serta menggap pengawak di kumai kita pembenahan awan. Serami selalu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
2: Why FM.

0: tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang siga di peda.
1: Akar karak di tetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama endang beberita.
0: Begulai ngau aku
2: dalam program Aram Berpantun di YFM.
3: Okey, sudah datang bawa kita buka lebar program Aram Berpantun. Kita nanti ke pantun kita bawa Facebook YFM Iban. Serta moga kita boleh telefon ngagai konti 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke dekat nanti ke pantun kita. Dua arus telefon serta moga kita boleh nanti ke pantun kita bawa Facebook kami bawa YFM. Sudah nyawutkan ngau kita semua terus berperindang. Kita dia ke St. Even. Ngai berumpan.

0: Kamu nanti tuang lagu hari Linda. Okey, bisi peninggal ke Kenatai ke pantun tu Flora Deli. Pantun di Kenatai ke abang Facebook YFM Iban. Okey, pantun ni bunyi tu. Tebang kayu ninggang prabung. Prabung digagak hari daun mudung. Tak salah kita bertolong. Awak keberat nyadi lempung. Okey, adanya pantun kedua. Tajak tua jarang bertemu, aneng ngumbai aku nak rindu. Ka tebah, ka minta tebah ke lagu Ari Florence High, kau antara tua. Regi sekaitan tu. Hari bau kaya, malas pantun dari Mai Cagat, minggu ni kemari. Okey, pantun dia bunyi tu. Nurun ke gerai, tapau umai, pulai ke rumah, empak ngau asik angan. Aku runggu ukai nama wai, dia tu musim bersebun, ngau lemik semengan. Si tinggi pantun ditujung ngagai Mia. Tergenung kediri duduk batisi pun pinang. Tergenung kenang kawa tua kelia. Antara apa kilat ngau janeng, siapa bagi seduai pilih tua Mia? Tanya ya, ya pantun tanya ya ne. Okey, tu barang siapa meh ku ya, pantun rindu hati tu. Bisi padi, bisi ampak, padi ditambah bapaya, aneng dekat. Andang dekat berdanyi senyapa, enti minak bakar dalam mimpi nak dipercaya. Pantun Ari Jessica Itan. Kita boleh datai ke pantun ba Facebook ngau megak ba arus telefon. YFM siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Oh, siapa tu?
1: Rina Rimukah tu.
0: Rina.
1: Inendo Rimuka.
0: Oh, Inendo. Okey. Terus ke pantun Inendo.
1: Ah, kamalah pantun tegilan minggu ni juga. Ya mana dah kedere bisa gini ya main andai ku ya. Aku berdarah ngambil kulat, kulat dia ambil di Tanjung Batu. Amat jujur aman apa kira lagi setinggal bumbu satu. Ya jadi
0: okey, Inando sama-sama. Ya Inando, malas pantun pikiran ku tadi. Pantun pikiran minggu nyen kemari nya. Okey. Agi nyen kang untuk YFM. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Bujang senang kenapa?
0: Oh, bujang senang kenang.
2: Takatiwan.
0: Oh, terus ke pantun dia nih.
2: Ke pantun lalau tu. Yeah. Artinya tu ingat semua buah petai, buah semangka dipakai jalur tupai. Hai balah kapan semua anak tak nyangka pengerai menua musim musim jelbu dia tu hanya aja.
0: Okay, Aki Wan.
2: Yes, okay.
0: Ya, selamat menari. Hanya Aki Wan ke suah megak ngau kita berpantun berprogram arah berpantun kita kebukai ke si pantun terus kena tega pantun kita ba arus telefon kita itu bengkai arus telefon 082 2586 34 ngau 2586 33 YFM. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Warna putih ya, ada bentuk.
0: Okey, berkini ke pantun sore tu.
3: Kain batik, kain sutra, baik orang, hari mbak Jawa. Siapa ni mau? Tahu jawab semua oleh kita. Tahun berapa saya masuk Malaysia?
0: Sedih.
3: Ya, tak. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Pening hari bintuluh megap singgau kita bah program arah berpantun kering taburkan inti hari 3 pukul 4 ngali hari setinggi kangau ni semudah kita buat perindau YFM. Siapa tu?
4: Halo Dine. Anti Dine lah Mami Riko. Lama nanti bejaku harinya aja bejaku dengan Dine hari minggunya. Ya bisi kedengar program Iban selalu dengan Nisi Angga. Aku kan mantun apa kilat harinya mantun aku ya.
0: Okey, mantun.
4: Coba-coba lah ngarang-ngarang pantun Melayu tapi ngarang jago Ibannya kan kita tok program Iban nyukung program Dine lah sama-sama lah kita nyukung program kita untuk anak Sarawak ya Dine ya.
0: Okay.
4: Dengar satu nanti Dine. Makai tabu anda boleh dikupas. Kalau dikupas lenyau manisnya. Cinta baru Anang dilepas. Kalau dilepas susah juga penggantinya. Yang nuju apa kilap? Kilanya nengah. Mukanya sehat lah apa kilapnya. Nya dine nanti pula berjimat-jimat nen. Nanti gitu. Ah dine sehat lalu nen. Bye nen. Bye. Makasih nen. Bye.
0: Sama-sama. Apa ni kita ke menggabisi bukan lengok kita yang bawa YFM. Berpindah kita dengan lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa.

0: Okay, busy pantun ba Facebook YFM. Kelimpernya kita megau oleh telefon now. Pantun dari Richard Uno tu, selama berjalan ke pengawal ke yang agak bersebun ba simpan semunyan. Okay, pantun minta lagu. Menua Serian Bala Jerbo Tinggi IPO Ari Menua Bukai minta di Jenebah Kelagu Ari Lucy M tu, Tulang Besi Urat Dawai. Ni pantun dari Richard Uno. Okay, ba telefon biasanya tu, siapa agak telefon tu? Hello YFM.
1: Hello, Muka.
0: Janel. Okay, kena ke pantun Janel dah.
1: Pantun ni ya. Sebab apa yang patah melepih. Muhammad orang boleh ngasih isi barang. Sikit lebih nak kak pantai. Oh, nyajak.
0: Oh, nyajak ni. Okay. Ke Janel. Janel hari ini, Muka. Sikit nak kalah tinggal Janel tu. Nama ya berpantun. Okay, hari istimewa tu. Pantun yang bunyi tu. Klip-klip ukai gak calon berpijar-pijar ukai gak gitar emba antu aku nak takut nangi lagi mensia ulah ngelakar. Aristemus. Pandu kedua, nurun mansai bau dua sungai boleh undang ribut semangku abilut aneh nak berunding gak panjai pemansut leka jaku ari mulut. Okay, mana pandu Aristemus ni? Nya pandu Aristemus. Lalu kebukai ari bulan pegari. Okay, hari bulan pegari pantun yang menyitu daun kayunya kebut-kebut dipuput keribut lemai hari pengaran hati nyau tengah-tengun dekat bertemu ngau suluh hati pantun hari bulan pegari. Faham pantun bulan pegari. Okay, kita boleh telefon gagal kita kebuka ke dekat pantun 082-2586-34 ngau 2586-33 Natalah lagu ke diberi nama kelirati.

0: bian lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang sigak di peda.
1: Akar kara ditetak ijau lang, alai nampu babukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang pegari.

0: FM. Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Lagi okay, lagu Ria Kadang, lagu ke diberi nama Anna. Dituju dengan induk ke bernama Anna banyak tadi. Okay. Program adalah berpantun kita. Kita menerima kangau serta mega kita akan dekat berpantun oleh kena taik ke Facebook YFM Iban serta arus telefon 082-2586-34-2586-33. Okay, hari Merdan Ashadi. Selamat dengan hari ku ya. Angat bersebun nak ngasuh pala berpetir. Kumai di nak anci aki ungkil ku ya. Agi regas, agi oleh mangkil. Jambu batas batu. Ambil segi buai kai. Nemu diri tuai maneh ningan lagu. Maneh duduk liut kaki dia diri. Pantun ke namanya ne? Kira aku pantun punya tadi hari Merdan Ashadi. Terima kasih Merdan Ashadi. Kebisi buka langgau kita yang bergambar program aram berpantun kita ke sekretu. Berperindah baru kita ke sekretu. Tegapang badada, kira di bawah.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini ya tu lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih ya berpangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia dan bak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang bilik nyak tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi lagi bak pangkat dunia dan lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami doa ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Zoom 99.8 FM.
5: Segulai sejalai.

Setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa inai, minum malamnya di sama-sama. Mending

Okay, lagu hari Isteri Bayang, lagu ke diberi nama Merampau. Semalam mai kita ke baru ni dengan aku FM tu jam ke penuh di Sema Rentak dengan hari Isteri tu 26.8 mulai dengan aku Daniel Stephen nyentuh dengan aku pukul 6 lemai tu lagi. Okay, DYT Sarawak dengan Ubini ya. Isteri tu tadi bersin muai dengan aku pusat San Sarawak di Petrajaya Kuching. Lalu sedua ya tu tadi bersin muai dengan galeri serta mega bisi nemuai dengan mayuh dor buka ya. Ya kebak dalam pusat San Sarawaknya tadi ya ke bisa di Petrajaya Kuching. Jadi pusat sains tu udah berga dibuka ngagai mesin mayuh kena 30 bulan 7 2026. Lalu udah berga dibuka untuk mesin mayuh dan nak ke dia tu nya tadi nadai dibayar atau ke nadai berbayar kita ke deka datai nemuan ngagai pusat sains Sarawak tu nyentuk ngagai ujung tahun tu. Jadi tahun baru ilah nyangka je buat tahun 2027 nyangka dekat diletak ke bayar. Jadi kita akan bisi anak atau meh berbaik ke anak berbaik ke dari sebilik datang dengan pusat sains Sarawak. Mari kita ke merindu ke hati kebenaran ya buat pusat sains Sarawak di tu. Okey, kita berperindah ke sekali tu. Friendly, pahit manis ku telan.

Mama, kakak kita, dari kami itu mah cukup rasa lantainya mana tiu cow. Tiu dah mulia main apa nama? Ali bala pengica hari upis pengarah api. Jadi kami rumah beka diberi YB tunggis mirahnya ucau. Nah sangau kai main kakak ya kagiat nema tunggis mirahnya ucau. Sangau nyo nemu ge beji mak ucau lembuah keberapi. Asal ia mindah. Dua tiga kali api berapa nangi ke api berapa nuai keberapi nak nak ingat itu padam ucau dan utai kenyalai kenyau udah licanya pedih kemerak sangau entak berumah panjai udah berjigawe ucau marai malah kepenungan. Apa kini kurundian kita ucau? Alam, kita ni ngak kerana ruai. Sekali tau, kak keguni ngai kebelas.

Sama itu minggu hari, sama juga minggu juga ujung. Di rumah piteng, temawai kanyok juga dah.

0: kay Humba may garito. Kanya may gari nga, yung mga di, yung may buwat. Uda man naman na, hanyang kapanas ka din. Nga hujan, gadi ato, yung basa baru gagari ako. Tala na, buwat, yung may gari. Nga may gaya yung may baruway dito aja. Nay, bisa di rumah di Pinot. Naray nurut ke pasar di Saritop ya. Muda tujuh minggu tua di pasar. Tuh tau tu bisa di rumah. Nada mindah Pinot.
1: Eh, nanti mindah ku teban nun. Tadi ku makin lama ngabas nanti mendetu. Eh, tanah mindah ya ku din. Kami tiga pai ku tadi kin. Nggak lama aja. Mayu-mayu buah. Nanti mendetu buah rampu. Ayan bak belah tanah umai kami din mu dek banun ayau medanya pekecit nah kayaknya ameka karang kami tiga tadi nasib pagi tadi nda hujan hari ya dia jalai kumai kin maya hujan ya gerbuah ti hari hujan
0: oh pia mayu inut mayu uliah dek teh mayu kak tu beli mama bisa kelawak
1: mama agak tadi isi setengah gunisan sana pai ku tadi namun kapak ini dijual lagi ini merik besok terjun gulai salaikan maka pemanis kuah semua dek nanti kan ngulam tau gak ini guduk deh
0: ladai guduk di rumah sarito ini wat lu ke pasar ya bisa penyawa ku ya aku bisa belajar miri jenama ke muam namu dek aneh main belajarnya nemu deh nut ya main nemu deh lagi ku agak ke kita sambal ini kita ngulam di ruai aja
1: mau di ruai itu aja meh lagi mau ke sangau mau tua duduk benadai
2: nggak lama udahnya
0: apa main saya uga mau buah rampok tanya itu dikerit siat ini uji tanam bak belakang bilik dia nih tempat rumah kan tak cik berani ngacau
1: ya ni banun tu gak igi temu tabur kena ikuti si umai mak nak buka kebangat galak bekena ni ya pedak dekatnya punsi-punsi nyau setengah aja boleh guna labannya penuh habis tebuk cik maka tu magang buahnya meh nyak meh nak nemu bekeni kenyualnya beri aja meh eh ini jabut dah jabut jabut oh jabut jadi kamu mau ketulah ini dia jabut asuh pansut keruai karena mereka ngurung diri bila ya oke kan anak umbong apa dah kini dek kami dua bandung tu kamu yang ngulam ngulam buah rampo kamu kini dia dia tu jabut
3: senada di rumah ini aku ibu minut nyob juga ke pasar ya tadi sama mama minggu tu ya sigi udah juga ke pasar aku tu dia di rumah tak ada buntah kaya sadin lupa aja aku tu ya labannya kena dari nyomai lawak kadang-kadang temu nyulik belacan aku tu nada yuk ke lawak ulam aja ngebojerian nya bojerian kuliah minggu sitenya kemari nih sedua itu ibu banan ngulam timunnya ya aku kengal sedua itu ngulam ulika aku tuh lagi lapar tuh lagi berkeriuk perut aku tuh asai tekerawah maya perut aku tuh
0: nai lapa ini dia jabut kini kaya banget berjegau ke pasar ni seminggu-minggu tau. Ni nak terpandu ke dia lawak. Tiga ke ini dia banget berjegau berkenyak. Lawak ucuk dari puna galah pandu.
3: Nadai aku tu nemu tai ibu banuan. Udah malam hari. Selalu berpegai ke telefon batalia lau. Adai kedudugai kadang-kadang ngena WhatsApp ya bujaku nanti nak itu dedingau tai sebut adai nemu tai tai tersebut dan tu dinga tersebut ya petelai Nemu deh. Bisa harinya aku gila. Ning aku teka terendah ya buat telepon. Bisa belap iu tanya. Basayang sayang. Akainya getar si aku tuh. Selamur perlu aku ningau teh bekenya nemu deh. Engka berperian baru ya banyak gini ya. Irau aku ningaknya. Siapa meteka gini aku. Utai kenyo lilupnya. Nanti bakal utai ke bakal gari. Akai nyomesok memesok di bakanan. Udahlah umurnya agak guan bekenya. Ada ikonmu. Nanti bakal main banat. Sekitar 16 ini kunya. Kak cabut mati. Nak dicabut pun dipakai. Ada ikonmu ini kunya. Kak tahu ngai terbatu-batu.
1: Pak mama ini dia tuh cabut. Dini ya boleh lakinya deh. Kayak belah pisboknya. Dia tuh. Udah main aja putai. Kini dia nyabak pisbelah pisbok. Lagi nak tipu orang baru ini dia nyanyi buat nyanyi buat rampok dah kunci nyak aku dah suap enggak usah laikan lawak kami tengah hari tadi nyak tahu pakai dek hidup mambah biar kenyak sayau kenyak nadai dia lapar lagi dah nembok ketuk lagi
3: nadai nak kutuk nemu iya nyak bisik bekalah kau orang bak pesboa. Jangka aku lakinya udah nemu bak licau pes perapirnya jangka aku tidak kari perapi enggak punya perusah harinya ya bisa ngekelala si ku ayat tinggi-tingginya gegumnya datariu pe bumbanya bisa ya bersuak-suak ke kereta putih ya kan nyamperi enggak ke lumut lipun ya gini harinya benar ya ngeliat ngesau ke jari ke penuh masnya maya ayah bayaku ngosidak ayah bumbanya orang nadai si gila merati kia jangkaku. Aruh ini ke 2-3 hari itu ke pasar aja ya. Withdraw duit, enggak dipinta adanya buat duit. Terukuh kurangnya kini ya. Nya kapan lah. Nama teh ini kunya.
0: Sempat gini dinya neja buat. Aku laban ke kiri waktu cik ke pinggai. Nada itu berarti ke balau orang mayanya. Kada kamai lakinya kak kaya ini nuan. Kada nang ini emas sangau aja lakinya. Tapi aku lain tu. Nah, alih mat dia laban sangau nya ini tu. Sangau malu boleh solo. Dei alu da ini tu.
1: Dei uka nak nemu sangau nya banun. Perahu injin 60 kuasa kuda. Laju nyinyinyi dan sate dulu ken. Tam. Amat dah. Bisa siku sedak riupis pengerara api ngau penyah penusah kedatai harinya padaku. Bisa siku ya ketua yagi kesidak. Nak nyentuh jauh hari umur ini jabot tu. Kadang nak siku nyak deh. Kak ya kak lelah sewuk palaknya. Kak nyak ya?
3: Nyak sepian kincuang untuk datai. Jangkak aku bisa aja ini ke dalamnya. Nyanyian ya, ibu minat tadi kumpai di bula. Sigi ina katai jauh. Sangka aku maaf nyau ini kuna nipdak dinya laban bayannya. Nyau gersau penyau. Makai itu nyau murak boroda derkak beruang penyaunya. Pansut aribin. Ini kincuangnya ini kunya. Tengok kalai satu adik. Ini nya ada papa.
1: Oh, sangau. Sangau kita. Eh, laju pejalai. Kita hang ulam kita.
4: Hey, minuan, banuan. Hey. Nung nga ulang ulang, di piyaja buwan.
3: Nay, katika na day, nay. Lapar na mo, de lapar niya ko sa barang utay pa kay kato. Uda sa mingaw-mingaw to ako, uda na buka ka de sa din luba. De, uda det mo, ang kalak mata ko to, lalo makay sa din luba. Makamakay. Nyomi pihap. Gulang perut ko to, sa mamingaw to, makay sa din luba. Namo de, nyom bakas hirap sa din luba niya to. To, kay katagal ako to milalawak inay na day patan balawak ka sa din luba sa minggo-minggo mamamingo to pagkikurot nyomi piya kula proto makay sa din luba na paritay na mahoday inay
0: amay, gaday niya sangaw nanti dika pagkikaw ke pasar sumai kedai dulu lawak sumai kedai dulu ucok dai sumai kedai lawak dulu nemu dai ni alah tu dah suah dai muka sadian lama-lama
4: nana sempat nyumai na bangun tumu pagi kincuang ratai tumu maku mupuak nyal muak ke lemai lawan ka kincuang pekarik nurun ke kenapa kemawai kanyuak eh nyona sempat bebelah kelawak ke aku tau. Aku tau. Ukai. Bisa ukai kena. Bakal kitanya banuan.
1: Ya nama pengawak dek. Tekalat-kalat ke pasar kanyuak seminggu tau. Nyawa banget nak tersumai kelawak. Tersumai ke tebelah kelawak. Kucuk dek jabut. Nyawa lebih hari kami ke gawak tau ke pengawak dek. Sangau. Nama dek. Dite yang sangau. Hei, padahal ke kami dia mah. Siapa boyfriend dia sangau? Siapa boyfriend dia?
4: Yeh, dia tau minuat. Nyoba kemana ulak gak? Nunggu ni dia, nunggu ni jauh orang. Kati dia nunggu nuat. Nunggu dia nuat. Sikut abang bombay alinya. Lagi ingat dia. Dia ke bisik berkalang waku. Dia ke sikat dik nak pajak pen sikat tuai ngalah dik nemu dik siapa aku akunya ingat seluruh dik manun
3: aku sikit ngamang-ngambat aku tu aku sikit nemu ini bisi boyfriend ukai ayah bumba kena nem tiaknya gilong gelana kai ini gilong anak gelananya nantinya tahu kepada aku ipak dek dengan ini pada aku matanya lelan wak udahnya ngena gigi batu wajahnya nyak pemama yang kaku ipak dengan ini pemang aku bisa ang aki baru orang hari upiah bumba upiah pengerapinya punya penusak nya pamama hari tekemek tunggul nenek
4: nya mia jabut akik malu dek nya ilak mu dek lawin nya ilak yu ka pincian ke ya kawa pamama bisa ngau tua bulai
0: tau ke nya ngau ne tipak ke umur seduai dek nya ni alah di bangang ngigak laki ke biak umur 20 lebih ya 30 lebih ya nyuna ipak dek nyu umur ucok dek nya sangau kada nak kemas dia aja orang ke biak umur bekenya
3: ye ye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye mama aku boleh aku baru aku bomba aku ni ni sini nasib orang kerja bombanya jadi kini ku mama menjarak hari tekemek di tunggul lah.
1: Bah, kemaya lagi dia sangau. Kita itu lama. Nak ngansar ke kaki. Bawa ke kita beramai ke ngansar ke kaki. Dini menua giluangnya sangau. Antik jauh menua rindu lagi ah. Rindu medak ura datai ngambil induk ke rumah panjai kita itu. Nepiak aku dia bangun.
4: Rumah panjai sirak ya. Kilik kian. tungak ke punggau engkeluang. Asal kekenya nama menua silaknya. Saya dia bapasa kanyu wak. Mulai ngosila ucau ianya. Bini udah parai. Kila balu menyak. Teng. Lebuah ya ke mai aku ngusuang. Anak ngau. Ucau ya ke ngau ya sebiliaknya. Akai. Akai, akai, akai. Manca, manca ucau ya. Marah ya kutuk. Kak baik ya sebiliak ngucau ianya. Ih, gelam ke muda asai kak getil ku. Belana kien kia, kien kia. Aku, disaik mengucau. Nah, daim ya. Dia buat tu belana kien kia mancanya. Eh, nalara. Minuan. Banuan, akai. Pernah pala aku muda. Sila, nyak sebiliak. Ni kelarawah akai enya ngelaraya. Peluat ke mata. Nadai mendiang suai mancal gai.
3: Biasa lain ni. Aku kan Jackson Jabut. Nami akti pemadu lama bak pemerisa tu. Nami akti pemadu pintar. Nami akti pemadu kiot. Bak temui kainya waktu. Ngai kedinan mau. Nya.
5: Ya, nanti dia jadi ngau gila wang nyelak ngau. Kati kedai ngai sebiliak ngau bala nak bala ucok ya deh. Engkau sama dia nyak. Kak mai ya diau buat kita buat mawai kanyu di tau. Pama ke? Ngerami ke kita serumah. Nambah ke pemayu atau buah kita serumah dah ngau.
4: Dah, nanti aku tu. Nak diau nguya buat rumah buat pasal kanyuaknya. Ilah anak menantu yang ngempu rumahnya banuan murid. Ni aku kalah. Nanti aku jadi nguya rumah ya. Rumah aku mai. Jabu awak ke dia ditau nguan rumah kami dua.
1: Nai. Lain mai temu ditau sangau. Kati dik ngengai kucuk, ngengai kanak ya. Baka dik kemadah rumah ya, rumah dik. Sama gak anak ucuk ya. Anak ucuk dik. Ni ditau ngai kesedak sebiliak bukai. Ya kak melah pinang. Bukannya jadi kesikuknya jak. Jadi kesedah sebiliak-biliak nyak menemu dek. Nyak mi aku terlalu berdaukah belaki. Laban udung rundiang nyak.
5: Oh my, gede sangau. Kati ketika ngasuh cabut ke diri nguan biliak batu mawai kanyuak tau. Ya bala nek ucuk gilu wang nyak kak. Deburu dek nyak. Nyak gesiki sebiliak ngoya. Hari subah-subah. Dek kebarukan nyemiliak sida ya. Lalu kamu muru orang dini nyekanya di.
4: Ya barang kau sida ya. Meberun liak ngigat rumah dua. Dia nanti ucuk ya nyan. Nak manca apa maka ke. Ya nakak pun manca. Ya bak banuan. Mu dek.
1: Nanti dek seminak kak kapai. Ngau akik sida ya jak. Nak ibu belaki di sangau. Nanti dia jadi kegiluangnya ilak. Ujung-ujung. Baka cerita TV bawang merah, bawang bakuangnya dek. Jaik ngau anak tiri, jaik ngau ucuk tiri diri. Nyak ke kumbai sempama, kak ke beras, ngai ke guni.
5: Nyak minun, nyau ingat ke kes ke bisa nyadi bak bintu lu api lama terkudah ni nun. Indah ya ke baru nyamah kati ku nyamah anak tiri ya umur 4 tahun tiada salah ku mah. Parai miaknya udu kena jambai hindai baru nya. Kati ke bekenya ka ya kapai nemiaknya. Ngai kane ya. Ngai meda ane ya. Lain mai ga pengawak bekenya dini nya kanya di. Nanti kita ka kapai ya. Ka me kita kane ya. Na pia ko dei nuat.
1: Amai ko dei jabanon. Ngelamak tu ningau teh tu nyadi di Melaya din aja. Bendau untuk lama bak perak din. Ada bandin kesuahnya di utai berkata dah. Tu tadi. Baca aku. Bendau untuk lama bak perak din. Indai tirik ke di bicara bak kot laban nyamah anak dulu laki ya ke berumur 6 tahun. Apa yang main nemiak tu megak sama nyawa bini baru ya nyamah anak itu tadi. Nyak kepada aku. Baca aku bak surat kabar. Lalu dia tahu sedua itu didakwa baru Seksyen 34 Kanun Keseksaan ketahu dihukum jail 10 tahun tahu ke hukum duit 20 ribu ringgit tahu. Tau ditinggal hukum kedua sekali megak. Lalu indai tirik tu, di nitiah ke dibaca aku, dekat dianjung orang ke hospital. Meresa untak. Artinya tadi ngambil ke untak edi persa pengerai. Sekali ke iya tu, bisa betul tau kena bak untak. Nyak me tadi, utai kenyadi bak seduai melaki bininya ke udah ia kenyamah nemiak tu tadi. Nya, di sini nga kesnya dek, sangau. Pasal nyamah anak, nyamah ucuk dirinya sangau, di ngamat mati, di ngamat nah kenyotek kenyadinya. Ngambik kenyadi kelalau dek, ke dudiari.
4: Eh, bisik kebekenya, pihak banuan, minuan. Apu?
5: Kok dek? Nggak, menyamai he sampai ngemedias ya. Tang, nanti udah geram, kadang-kadang tak berasa jari kita itu sangau, sangau. Baik dia pedih hati, umpak hati dia kepediasnya. Bini nak nyuntak teh jari dia deh.
1: Baka kes di Bintulu ke Bandungnya tadi meh. Ukai di dawa, bicara bakut, nitih ke section kenyadi. Di perak din kesebut aku tadi nya sangau. Labannya nyau sampai naban ke nyawa. Lain lagi hukum ya namo dek. Ya ke di perak, di Bintulu nya. Kira ke debaruh section ke sama disebut aku dulu tadi. Nyadi inti nyemak ke ya ke nyadi di inti nyemak ke kes sampai ngujung ke nyawa babadi. Lain lagi ya baka kes di Gombak Malaya din bulan 8 tu tadi. Nah sikut namia umur 8 tahun ke parai. Jadi lebuh ke parai tadi di persa tubuh ya tak manyuah abi demaram, abi getil, abi palu. Tubuh ya tu tadinya umadai. Jadi kes tu diambil polis, ditasat polis dia tu. Jadi ni tiada cerita ke baca ku indah ya tu. Laki baru. Lalu dipelabak ke ia ngau laki baru ya tu. Sama bersawup. Salah, sama salah, sama bersawup. Laban nyamah nemiak tu tadi. Jadi dia tu dua ya didawa baru section 302 kanun keseksaan laban kemunuh. Nanti ditemu salah, seduaya tahu dihukum gantung sampai mati. Hanya hukum nyelai gila lah bantuknya naban kenyawa. Kok kita meh tadi kadang-kadang kak nyamah nebiak. Nanti kita itu udah nyoda rasuk sitan nyamah nebiak. Tahu naban kenyawa nebiak. Nyak ti tahu ngujung ke section hukum baru 302 kanun keseksaan tu ketau dihukum gantung sampai mati tu mereka tahu ninggang kita namun dia sangau
4: rumah nak kuningannya minun aku tu nanti udah geram kadang-kadang nak berasai nyatai jari
5: nyak me sangau mana lagi dia berpikir panjai dulu sebedau dia jadi ngolakinya berundi yang panjai-panjai dulu dek. Nanti dia ngasai ke diri, nak boleh nerima bala anak, nak boleh nerima bala ucok ya. Mana lagi dia nak ibu jadi ngau gila wangnya. Ila lusa, dia mpau ke pedih ya. Nyamai, dia beridup ngau jabut aja. Dia buat mawai kanyuak di tu.
1: Nusi ke dek utainya, ukai magang di belaki sangau. Mana meganti di belaki, laban kita serumah tu. Lama endak berame melah pinang. Tang, ngai nak madah. Pengawak ruang bilik tu, kak pikir di panjai. Di ukai nak baru sekali belaki. Maduk penyuah nyuah. Nanti di tuang. Sepiak jari aku lebih hasai kau nak cukup nombai. Subak di jadi kapai igat, nanti diingat. Sarak nama kebuah sebab sarak? Ha, tegal lapai igat mai sebilik ngau balan nak edi kucing din. Lagi ingat dek? Nah, dek genggai sebilik ngau anak ngau cok apa ikat. Sanggup di sarak keliak, nyengat ke nyak?
4: Hei, nyok berundang baru gak kutu. Kak belaki inti, giluang nyak ngai bersarak ngau bala anak bala ucok ya. Nalailah aku kepedih hati sebilik ngau sidak nyak. Aku tu sikit nak entau ke sebilik ngau mayuh orang. Bukan sesuai nak lemu banuan minuan. Bukan terlepas aku bermalah mayu lah. Akai. Pedih palak berundian kenyak.
3: Asai-asai aku ulat. Ini. Na ibu aja di laki baru ini. Na Allah kita terus rumah lah. Temu meda di pansuot ba TV. Pansuot ba berita sida WFM nya. Laban kenyamau cuti ri. Ia agak nanti dek nya. Jadi kaki gilong anak gelananya. Aku tu lalu dah suruh ditinggal ke diri buat temu kanyok tapi ya. Okay, hantu. Ada pakutan. Makai sadin lupa ajak tiap hari. Nyau es itu buah kutu. Namun nyau keracunan perut aku makai lupa teman mesinnya. Okay, nanti bukatu. Nanti penyadinya dia kutu ilah. Nanti dia jadikan. Aki, gilong gelananya.

0: anak ini sangaunya bisik boleh mangan nari upia mengala api ini ucok. Tanya masa ada ucok. Ia hanya kak kemangan ia hanya ajak. Tengah ikan nak ngucuk lakinya ni tahu berkenyata ucok. Nyong bunyi jaku sempama kak keguning ngai kebelas. Bah, bupa dulu ini mana yang kita tu dulu kemakai. Buah rambut suap ngau salai pamak beri minumnya tadi. Nanti orang kengeluk kedirinya tadi sangau nensi nanggai. Jambut merini liben banuan melati badi tetapi nuat Monica midi. Jadi program lanau ruai itu dikeluar ke Monica midi ya nak kesau cok.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Ngagai bala kita luan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

lagu ke Terima Hari Kavalan Gal lagu sedaya sampai aku ngarak ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya saritunya mujur magang di kerja kita. Ujan di Bandar Kuching kau sekedap lima menua ke bukain bala kita ke benda terbang jam ke dia tu ya bila jimat bang jalan alun tebal lagi bala kita ke benung berambik ke bala anak bala ucu pulai sekula tau ke pulai gawak mansang gawak lemai tua terima kasih laban kagi ni ngah kami nampung awak tadi ya okey. Rentang ngali hari ngau kaban kita ianya Daniel Steven lagi ditampung tadi ditampung ngau sadalamai 6 ngari pukul 9 malam tu ngau tu dapangan DJ MA tau ke TU di konti ya bakal selama nintiang hari 3 pukul 6.15 lagi kita terbaik ke Sibu nak lama mending ke Hello Why Sibu ok terus ningat kami lagu ke terubah tadi Kavalan sampai aku kita nginjau lagu ke di Sada Jazzless Peter ngau lagu ya lebu ningat kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 tau ke channel My TV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Samantha, Nali Hari, Tagalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulan, Sigulan.
2: Selamat malam, balap dengar. Mulai baru kita dalam Hello YCBU, boleh aku Nana. Media berita keterubah kedekat dikunci ke dalam Hello YCBU, ungkup ke lemah itu. Ini antara pengawak ke dikulu Sapir Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Penau Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Rafai. Jadi tunggu pagi tadi, ia sudah mulu program ke dikumai program sepagi warga 9 briket. Lalu pengawak itu sudah diatur berkari pukul 5.20 pagi bak Camp Rescom Sibu. Udahnya orang pukul 11 pagi dia ngulu program Back to School Yayasan Pekemas Sarawak. Jadi pengawak itu tadi dah diatur bak SK Kampung Bahagia Jaya Tekuk Sibu. Lalu pengawak kependudi diguluk ya muak ke lemah itu. Ianya pengawak Nabas tapak projek skim pembesaran kampung SPK Tekuk Sibu. Jadi pengawak itu diatur bak tapak projek SPK Tekuk Sibu berkari pukul 2.30 lemah itu tadi. Jadi antara pengawak bukai kebiasaannya di bakanan tengah Sarawak ianya kita ke Meraduang ianya program My Journey to University serta pengawak nyerah ke insentif pelajar STPM 2025. Pengawak itu tadi sudah diatur bak Dewan PIBJ SMK Meraduang berkari pukul 9 pagi. Lalu pembesai ke jadi ke pengawak itu lalu nyerah ke insentif pelajar STPM 2025 ianya yang berhormat Datuk Ding Kuang Hing ianya kaban kunci negeri N46 Meraduangnya tadi antara pengawak kebisiknya di Saritu 26.8 tahun 2026. Jadi kita berkongsi dengan berita bukai kedekatnya di ujung minggu itu ianya berkawal dengan Pesta Air Sibu Jaya edisi ke-7 kedekat diatur kena kari 6 itu 29.8 tahun 2026 berpalan Mbak Endur Kebaru ianya Mbak Azman Hashim Community Sport Center Sibu Jaya. Jadi pengawak itu dekat berengkah diatur pukul 7 pagi lalu masuk Nadai Pepaya. Ngaunya tadi balamaya dipinta datang ngau sama ngeramih Pesta Air Sibu Jaya lapan maya macam aktiviti bukai megak bisi diatur pihak megak balamaya kedatai dekat berperindang abgulai ngau penanyi ke bisi dikangau merindang balamaya mayanya antara tadi enyak Lucy M Asi Mata Wil Harry Francis serta Rodriguez Wan. Ok lalu berita kependudi kita bawa Hello YCBU enyak kena ke malam 30.8 tahun 2026 bergari pukul 7 malam dekat diatur Pekit Ratu Kebaya Nyonya Panggau Karnival Sibu Jaya. Jadi sidak ke menang bak Pekit Ratu Kebaya Nyonya tu ialah hanya Johan dekat Mike Pulai RM1,000 Crown Sash Ngabungai Lomor 2 RM800 Sash Ngabungai Lomor 3 RM500 Sash Ngabungai lalu sidak ke Bukai dekat Nerima Sahu Hati ianya tadi hamper. Jadi malamnya megak bisik disediakan aiskrim percuma ya ngagai sidak ke bisik datai medak Pekit Ratu Kebaya Nyonya. Jadi anda ingat Pekit Ratu Kebaya Nyonya kena ke 30 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena hari minggu berengkah hari pukul 7 malam. Okey, ngau berita Pekit Ratu Kebaya Nyonya yang tadi hang ujung ke Hello YCBU. Terima kasih ya.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, regulai sejalan.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ia pukul 6.20 minil mai sandal mai hingga pihak lemai tu lemai hari 3.26 hari bulan 8 nganti penuduk Monica Media. Okey, lemai tu hari kita hingga pihak berikan pukul 4 lemai tu tadi dikeluarkan Upis Meteorologi Malaysia hari beku di Nyadi, Bak Sekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulungga Kapi lagi bersebun Bak Sekadak Kandang Menua, bakal di Seraman, Betung, Miringga, Limbang, malam lagi mega di Pelabak ke dekat hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang. Agi bersebun di Kandang Menua Serikai, Mukah, Enggau, Sibu, Gaya, angin di menua kita. Tungak ke barat ngau utara, Sarawak, angin berpupu dari barat daya ngau penglaju ia 10. Nyentuk ke 20 km sejam, kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Tasik bergelombang, kesong pun 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, bila kita kena deriba jam ke dia tu, mansak kandang menua ke benung ia hujan berjujimat bak jalai alun ya. Terus dengar kami merinati diri dengan lagu kedisa dan Philip Jambu patah pengerinduk. Kedua lagi Felicia V, badu ngenang pengerinduk lama.

Boleh munuh, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tina ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Ya, bukan selama berjam ke terbang dalam mic kita. Hari pukul 6.40 lagi. Macam pesan berat ke BC diterima kami. Lemai itu di YFM ya. Mainkan lagu di Sada Dennis Steven Nujar.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bila kita ke Baru Muka Radio, ningat kami. Terima kasih, San dan Lemai. Ungkap ya, Lemai tu ya. Macam San, berat dulu. Baru ingat ke Terbatu Datari Judin Anak Likup Ngari ke Sidak ya, Sebilik Madah ke Indai ya, Sidak ya, Lili Anak Pahit. Udah nandai 24 hari bila 8 yang tu dintu balamannya Baru Mahyampu, Bak Kampung Sampun Tebun di Asa Jaya. Di Sungai malam tu 26 hari bila 8 dianjung ke Pendam kena ke pagila 27 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan kenglala niang tu niang Lili Anak Pahit di Sampun Gerunggang, Sampun Baru, Sampun Tebun, Sampun Kelilik, Sampun Jugu, Tungkah Dayak Sebangan, Sungai Mulun, Sungai Daun, Sungai Bulu di Senangih. Enggak semua kita kena oleh dirintai ke di Temagang Kalai Penerang ke Silik. Tahu bertanya ngagai anak niang tu Judin nombor ya 012-881-3815 tau ke judi 011-251-5621. Pesan pemati kedua datang di tuan rumah kana anak Temaga madah ke pemati apa ya ex tuan rumah Temaga anak Lum tau ke apai kana udah nadai 25 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Sungai Jantiung Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunut Sungai Lemayung Batu Lima Jalan KJD Madur Batu 8 Keletung di Sungai Kelupuk Ngau semua kita kenulih dirintai ke di Temagang Niang di malam tu 26 hari bulan 8 baru mah kana anak Temaga Sungai Kawi di Bintangur dianjung pagi hari 4 27 hari bulan 8 penerang ke silik telefon ngagai kana Temaga 012-895-6797 tau ke langgung anak Temaga 012-792-9993. Pesan pemati ke sekali tu datari James anak Jalin ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai ya sidaya sati anak gasah. Pesan dituju ngagai kabar belayan balang di rumah gesah di Teluk Batu, rumah muluk di Selitut Tatau, rumah Buddha di Gemuan Selitut Tatau, bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan, bala bertungkat Jalai Tatau Sibu, bala di Japang. Sidak Japang sebilik takah apa wini digenan kabar belayan di Semuruk di Bakang Sabala Madi Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuak Niah XSM Jalin anak Daung Barumah Andy Medan di Nangalua Julau Ngah Balamanyuh akan oleh di Rintai ke di Temagang Niang tu di Sinai Balamanyuh malam tu 26 hari bulan 8 Barumah Rabayah Lubuk Pas tak tahu tak ke rumah Niang Turmah Mos Subak Niang Sati anak Gasah tak ke Indai Siah tu dekat dianyung ke Pendam pagi 27 hari bulan 8 penerang ke sila telefon ngagai James Jalin dengan nombor 013-599-8090. Pesan ke sekali tu datang hari Peter tau ke apa yang naung hari labang ngari ke Indaya Mawas anak melintang madah ke apa yang labang anak badiah tau ke apa sibat udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 niang tu dekat di Sungai Balamanyuh lemai tu 26 hari bulan 8 baru mah boni Sungai Bayan Tasik dianjung ke Pendam pagi lari 4 27 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di DJ Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak di Tamin Bawah Kenawit di Rantau Limau Liuk Sebuluh Berdegan Sebetung Setejuk Setuan Kuala Balingian Bintulungga semua kita akan uliah dirintai ke di Temagang Kalai Penerang ke Siliak telefon ngagai Peter ngenak lumur 010-590-8940 tau ke Esah 014-971-9924. Pesan datang dari Mikar anak canggan sebilik madah ke pemati apa ya canggan anak ikau tau ke dikalan ke apa bunyau tau ke aki mil. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Jalai Pengkalan Lobang di Ulu Bawan Sikat Daru Ulu Mukah Balingian termasuk di Tiris Megau Bayan Penyana Jalai Selangor Mukah Suai Niah Kalai Apai si Datuk udah nadai kena ke lemai 25 8 bak sepital sibu dekat di Intu Balamanyu bak rumah Rami Jalai Pengkalan Lobang Sungai Bawan Bali Ngian kena ke 27 hari bulan 8 di Anjung Kependam kena ke pagi hari 5 28 hari bulan 8 bak tanah pendam Sengayan inya pendam besai di Simpang Pengkalan Lobang penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan 013560 5312 tau ke Munai Canggan 013-8194-312. Pesan pemati ke penduduk dibaca aku sebelum ngalih ngagai pesan ngetah sulit nangkan ketul lagi pesan pemati datari Aslan anak geraji ngari ke sidak ia sebili madah ke hindai sidak tu inya naja anak banyang udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bulan 8 malam hari minggu bak rumah Yempu bak rumah Petrus di Nanga Tadak Kenawit diajung ke pendam kena ke hari 1 31 hari bulan 8 pesan ditujung ngagai kebab belayan bak batu pikul wong betung dibangkit Nanga Ensenggai di Kenawit Mapai Kenawit Nanga Kabah Kenawit Kucing Sibu Bintulu Baram Miringau di Selangau kau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Aslam Geraji ngena lumur aku 014-877-6017.
0: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya lagi aku macam baru pesan bak renggat kedua kita nginjau Stella Philip ngal lagu ya Sulu Injau.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih kita ke hari ni kami tau ke muka radio ni kami sound lemai ke lemai tu ya. Nguyung ngagai pesan ngeta sehulit ba renggat kedua tu datari Umin anak busong tau ke apai Linda. Mada ke pengawak ngeta sulit enya anak ya, niang anak ya, Jennifer anak Umin tau ke Linda. Pengawak diatur nguan ulit kena kari 6/29/8 ngeta sulit pagi hari Minggu 30/8 ba Sungai Kawi di Bintangur Pesan ditujuk ngagai kaban belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Asan Rumah Jampak Belungai Pasin Nansang Lemayung Gemuan Bakung Bawang Asan Muara Bunut Ilang Sungai Sian Rumah Mawang Ngau di Kapit Ngau semua kaban belayan ke ndak uliah dirintai ke di temagam penerang ke silit telefon ngagai Christina Subang 0112-9966-778 atau ke Lisa Giman dengan lumur ya 0198-497-728. Pesan kedua diterima dari Roslin anak Linguh madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya singe bin Ruby kena ke malam hari 5/28/8 nguan ulit ulit dekat diketas kena ke pagi hari 6/29/8 6 pagi kena cara sembiang kabar belayan dipindah datang ngagai rumah sidak tumpu balot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat di Jalan Oyak Sibu penerang ke sidak telefon ngagai Hillary Singik kena lumur 0178-04-5411 kiap tau ke Elizabeth Linguh 0194833156. Pesan ketiga ngeta sulit ngau nyuak ke Entebalu datai Ari Masmuni anak Gindu madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke Entebalu niang Indai Sidatu inya niang Anita Gindu anak Indang pengawak diatur hari 6/29/8 pukul 7 lemai berpalan ba Fu Siu Trading Batu 6 di Bintulu pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalah niang Anita Gindu anak Indang tau ke Indai Yud penerang ke silet atau telefon ngagai Yud ngenak lumur 011-397-98434 tau ke telefon ngagai Umang 010-9463415. Pesan ngetah sulit niang Regina anak Nyela diterima datari Nyela anak Sempurai tau ke Apai Api madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang anak ia niang Regina anak Nyela tau ke di Kangorang enya Bini Hendra Kenawang anak Manggau jadi pengawak tu dekat diatur kena ke hari 5/28/8 ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu kena ke pagi hari 6/29/8 pengawak diatur baru rumah putih di Sungai Rasau Batang Igan di Sibu pesan dituju ngagai kabar belayan ba Sungai Rasau Batang Igan di Sungai Tutu Sungai Sebedil Engkalat Aup di Penasuk di Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Balungian Pasai Siung Batu Burak Rumah Nor Liza Sungai Menyan Sentosa Baladi Sungai Ilas Banyuk Sungai Salim Simalajau Dit di Debak Ngau Munggu Tunggal di Debak Ngau semua kita kengelala niang tu penerang ke silik atau telefon ngagai Nyela Sempurai 013-6588-048 tau ke Lundat Nayang ngenak lumur 013-8-00-6820. Pukul 6.52, kita mendengarkan lagu di Sada Majestika dulu ya. Lagu ke diri nama

0: YFM
1: The 101.3
2: Ya, sebenarnya nyingkang ke jam ke dua sadar mai maca baru pesan ke sekali itu ya pesan ngetah sulit datari Sudan anak munsang madah ke pengawal ngetah sulit entuaya embai anak tindian tau ke indai banggal guna cara sembiang pengawal ngetah sulit itu diatur 28 hari 5 nguan ulit ditampung ngau pengawal ngetah sulit kena ke dini hari 29 hari 8 pengawal tu diatur barumah runggul nanga sepayang lijan di jualan pesan dituju ngaga kebablayan jauh ngau semak bala kita ke hadiau di Batang Lijan, Jalai Intabai, Jalai Sangkung, Ulu Kenawit Merurun, Sucung Balut, Ranan Kenawit Macan, Lasi, ngau semua kita kenalan niang embai anak tindian, tau ke Indai Bangga, penerang kesilet atau telefon ngagai menantu ianya Indai Pita, agenak lumur kusung 1125-1812-61. Pesan ngetah sulit kedua tu datang dari Kerawana Johnny West madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ya niang ex-counselor Johnny West engkamat pengawal diatur 29 April 8 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum di Bawang Asan Sibu nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala kebelayan di Bawang Asan di nanga teliak kurian seratu nanga luau awik seratu Julai Sibu dengan Pak Sibu Sungai Tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rontau Panjai Bidut Pasien Teku Di Sekerang Sibu Kucing Kapit Miri Bintu Lupakan Sungai Maung Di Julau Gau Di Pelungak Roban Gau Semua Kita Kenala Niang Apa Isi Datu Niang Ex-Counselor Johnny West Engkamat pada kesilai atau telefon ke Kerawana Anginat Lumur ya 012-883-47111 atau ke Bujang Carlos 012-232-47111 Pesan ke penudi tu Datari Nelson anak Charlie ngari ke sidak ya semenyadi madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidak tu enya niang libai anak mindar dekat diatur 30 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Dawi di kampung Grandi Seri Aman pesan dituju ngagai ya ini pama di Miri ya timah di Kuching ya munah di Seri Aman ya mira di Miri Engkau ia Gloria di Miri Bega Engkau semua kebablayan ke diobak tuan rumah Bobby Grandi Kebablayan di rumah panjang Grandi Kuching Miri Bala di Grand A, B, C Engkau I Pian Bega di Banting Engkau di Pelilim Lebukai Kena boleh di Rintai ke di Temagang Kalau ia penerang ke Silia Abak pengawal ngetah sulit niang indai sedatuk kita tak telefon ngagai Nelson Charlie Gina lumur ya 013749-0775 Tau ke Roslyn City Gina lumur ya 0194595699

0: さらなる愛すな DYFM。
1: 3+9.8 FM。

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesri main gau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, hagi bersebun ba sekadar kandang menua kita bergagi di lalau sama nyaga pengerai rimpu kurang ke aktiviti ba luar. Ya, kalau ofis meteorologi Malaysia, Met Malaysia, benung bertati ke baru ya. Okey, sekali ke pengawal menih remang atau diatur kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9 tu. Nanti semua gaya hari nyamana engkeman. Okey, nanti kena ngaga hujan tiru. Nitiah ke penerang, hadi keluar ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Yang madah kalai awam dekat diatur raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS kena ke 1 hari bulan 9 tu. Bertati ke sekali ke pengawal menih remangnya ulih diatur tau ke endak kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9. Okey, dalam kandang ya 2 hari ke udah lebih maya lemai hari tentu ya hujan banget diumbak engkau angin deras bak sekadar kandang dur ya tang hujan dah lama. Angin deras juga tak lama ya. Okey, bala kita kebenun dari bangga ngarak ke semampai baju jemaat ba jalai alun. Okey, mendekan lagu di sada heli. Galagunya Badu Kiru bagi selama 7.30 minit lemai mending ke berita lemai di kami di YFM. Abal kita ke baru dekat berengkah makai lemai tu ya. Terima kasih laban ke agi terus. Ninga kami dalam awak sada.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, temu pagi tadi laban ke nganjung bala anak bersekolah. Anda latih meda tikas penyanguh tinjau mata kita jauh kira ke kurang mesebun untuk ku anak hati ni. Nemunya nyau lama kelama udah ke paginya majak agak menua kita itu bersebun. Ya, sama-sama kita nyaga pengerai. Okey, bulan 8 cigi ya, bulan dul kita ngintu bulan kemerdekaan kalai ke tahun tu ya. Lagu tema andu kita ke itu hari kebangsaan hanya lagu Aku Berjanji, lagu kedisada Faizal Tahir. Suah moga di pedak kita iba stesen TV RTM ya lagu tu. Kalau lagu tema Aku Berjanji tu ya ditengkebang serta dibaik penyanyi menua tumpunya Faizal Tahir. Kalau lagu tu dah dipansu ke secara rasmi mai jadi ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke tambai jalur demi 2026 akan diatur di Perak sebedau tu tadi ya. Kita begat diperansang semenuat ke tambai tau ke menera jalur gemilang bah rumah kita tau ke bah premis kita tau ke bah bangunan kita ya. Jadi kita kena kita semangayan ke penalu serta penyayau kita ngagai menua kita Malaysia. Sebelum dengar berita, tulang di sada manca endak berani ngelaban matahari. Kedua lagi Wings Sejati.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh, bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan dari empu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di depan dunia. Dan bak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketuai bak ruang bilik nyadi pastor bak ruang bilik nyadi juru latih bak ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh bak ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pas. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Dinga ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bah ngenggam semangat dan tuya. Bah YFM.
4: Waktunya kita susah juga. Kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: YFM, Segulai Sejalai.

0: Pegulan Sejalan.
1: Jam kita ini ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal menemukan berita lemai hari YFM Iban Kucing kena kelemai hari 3, hari itu 26, hari 8 tahun 2026, Batang Berita. Pengawal Menih Muari di Sarawak di Sadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru telah. Program pelancar Petronas RM28 juta ringgit diagih ke Ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan gemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Kita mending ke isi berita. Upis Meteorologi Tau ke Met Malaysia dekat Nuku ke Timpuh di mana hari antara 3 hingga 5 hari bulan 9 telah endur berjalan ke pengawak Menih Muari di Sarawak perkara tu dipansu ke Baawum Penyelarasan Khas Komiti Penyangga Penusah Menua Sari tu tadi. Tegalnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madaka sebegah awam tinangkan ketua dekat diatur kena kiri dua nyin ilak alai berati ke pemanah hari endur berjalai ke pengawannya. Berbangunnya di Sarawak 287 bengkah kandang endur tiangat bisi ditemu kenyau hari bulan 1 tu kemari. Nyingkaum 171 kandang endur ke ditemu dalam bulan tu. Di Kalimantan, hari 11, 1,364 bengkah kandang endur tiangat. Kedirekod kenyar bulan 1 tu kemari 8,989-nya direkod ke bak sepemanjai bulan 8. Kandang endur tiangatnya majak nambah ketegal hari ti kemarau serta angat jam ke dia tu. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah dilalu jadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madaka sidak udah bersetuju dekat numbuh ke Rabaun Operasi Khas babili operasi penyangga penusah menua. Rabaun tu dekat Semampai, Ngemata serta ngerekut ke Empas Ari Aik ke Majak Langkang di Selampur Menua tu. Komiti Penyangga Penusah bagi menua engkau semua agensi megak udah diasuh berarti ke nakak ni sidak udah nyedia ke diri nangkup penusah ti tau nyadi. Tunjing kaum penanggul air pipe perkara pengangkut engkau sumber alai tentu ke bantu oleh diberi engkau lengkas enti semak penanggulnya majak balat. Pengawal nyedia ke diri bakat tu berguna benar laban hari tau kemarau panjang serta bisi empas ngagai tikas air. JPBN Seramaga dekat Semampai Ngemata ke utai di nyadi lalu dekat berjalai ke atur kontingensi antara agensi. Pengawal berluar kelas di Sarawak lalu bedau di Kemendar ke diatur jam ke diatur perkara tu dipansir ke Director Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli. Ia madaka tajapan ikas pengamah angin tau ke IPU bertebal lagi kandang menua bisi udah berlinsur ngagai ikas ke jalan tang Upis tu agi dekat nentu ke angin majak bersih nur ngatur sebarang pengawal berluar. Perkara tu dipansir ke ia ngagai pengarang berita di Kuching. Dekat pukul 3 ngali hari tadi, seminat 3 jak kandang menua ngerikut ke IPU. Ndak manah ke pengerai, enyak serian tinggi rekut ke IPU 164 Seri Aman 163, ngau Semarahan 162. Kandang menua kebukai sama ngerikut ke angin ke jalan pembersih. Inisiatif Pelajar Petroleum Nasional Berhad Petronas dekat majak muka peluang endur bala nembia Ari Sarawak ngulih ke pelajar ti menyana serta nambah ke penemu ngau penelebak sidak. Pelajar di pelajar ngelati ke penemunya. Ianya sebengkah Ari Jalai ti dikena Petronas ngada ke menyagi Raban Profesional ngau bala ketuai menua tu ke Dudi Arila. Menteri Pelajar Innovation Yau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin beri terima kasih ngagai Petronas Dia dah nyaup negak ke orang rebak baru di Sarawak lalu sukung ari company-nya. Dia dah lama jadi tawiang pemansang menua Sarawak megak cukup di pebahasa ke. Ia mansuk ke jakutu bak program nur nyuak ke anugerah pelanjar-pelanjar Petronas ngelati ke penemu Sarawak 2026. Dia diatur ke 100 iku anemia ke udah tembu periksa POM 5 tau ke SPM 2025. Program tu dipenyadi bini pemegai menua Tepuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Berbangunnya senior general manager ngau ketua bagi perkara pelajar pemansang modal mentia ngau pengatur pengerja pengawal Raban Petronas Akmal Niza Ahmad madah ke company itu dah ngagih ke belanja kira 28 juta ringgit dalam tahun tu dikena berjalan ke programnya. Tudukan beri peluang ngagih bala penerimaannya nampung belajar sidak bapalan pelajar tinggi ke Tebilang di benua tu ngau di benua luar. Di Sarawak lebih 100 ribu anambiak ke udah tembuk periksa SPM tahun 2025 udah dipilih nerima pelanja tu. Program ke bukanya nyengkaum Discover Petronas at School perlu ngagih ke mobile STEM kit ngau STEM hub bapalan aktiviti pengajar serta sekolah ambu. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak merambutkan memansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah Kediri. Menteri Nebiat Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalanya dekat Nur Nulung mulai ke pemanah pendiau orang Tigian Dadah. Ia madah ke tajak pen penglikun gau pengawak nagang Penusah Dadah tu endang perkara kedikuasa Perintah Besar Tang Sarawak Megak sama dekat berjalan ke ungkup diri dikena mutar ke isunya. Datuk Seri Abdul Karim telah menjadi chairman gerempung penagang Penusah Dadah Malaysia Pemadam Sarawak. Mansur ke jakutu dah tembu AUM Council Penagang Penusah Dadah Renggat Menua Sarawak ke diatur di Kuching. Sarawak dia tu bisi sebuah palan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah tau ke Puspen bak puncak barunya di Kuching telah muat 300 ikut orang. Malaysia patut negap kaki kawal kerjasama antarabangsa dia kena muktar ke kes tipu online. Sikit orang ke terbangkar bak perkara kriminologi. Datuk Dr. P. Sundramoorthy madah ke Malaysia ngerikut ke pengerugi semak 1 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu. Tu terang benar ngayan ke pengawak penerit adat dalam kandang menua tu aja endang endak cukup dikena ngelaban pengawak sindiket antarabangsa di Majak Mar ditemu. Ngena kawul kerjasama antarabangsa pengawal mansik nyidik penungak duit pansut ngau atur penerit adat uliah dikerja ngau jam 4 lagi. Kena ke 18 hari bulan 8 tu tadi Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazel madake pengerugi ketegal penyalah nipu nengah online di Malaysia tu ditetap kemanggai 958 juta ringgit dalam tempoh kenyar bulan 1 ngagai bulan 6 tu tadi. Di Pelilim Nua Pantuk, 13 projek infrastruktur dia tu benung di pejalai ke mena ungkus timanggai 500 juta ringgit. Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden lawan madah ke agih belanja ke semua projek tu udah diberi dengan agensi pemansang Seri Aman, Kaunsel Pelilih Menua Seri Aman ngau sekedar lagi agensi perintah kebukai. Sekedari projek besar tibenung di pejalai kenya projek jalai mudiang, tubal, mentu, kebulian 42 km pemanjai serta berungkus 265.5 juta ringgit. Kebukai, nyanyi kaum jalai menangkin menuang, jalai batang strap, spak, isu, munggu ubah, jalai sebemban gaya ngau jalai munggu ubah. Perintah Megak bisa jalai ke projek indur ngadu ke parit, jalai kebun serta ngagak jalai di bersambung ke palan pengelantang hati. Datuk Snowden mansit ke jaku tubak program randa ruai ke diatur bak rumah Augustin Entika di rapat tepus pantun. program Singgah Media Merdeka yang sebagai program ke bisi diatur UPIS Pemadah Malaysia Japan Sarawak berserimban Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM ke tahun tu. Director Japan Sarawak Sabri Said madah ke program yang diatur kena negat ke semangat merdeka kelimpah hari tinggur api ke kaul antara agensi penggerembai berita. Program yang berengah diatur kenyau 5 ngagai 18 hari bulan 8 tu tadi dipastu 8 agensi penggerembai berita. Sabri Said maksud ke penerang tu buat program pagi Sarawak Bergulai Gau Sarawak FM di Kuching. Dan ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pengawak meniah muari di Sarawak disadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru tilang. Program pelajar Petronas 28 juta ringgit diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Berita lemari kita ke lemari lemari 3, 26, hari bulan 8 tahun 2026. Ditusun Rosita Ampung, disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

di Sriaman 89.5. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio.

Yang dah berasai, kita yang datang jam ketiga sedalam mai. Saya dari tiga mai. Bila kita akan rindu ke program genggam semangat ya hugu lenggau. Hanya ya DJ Sam kita lagi 9 ngagai pukul 12 tengah malam berkongsi ke cerita bala kita ya. Ngagai yang berkongsi lagi kena lumur tali alau kami 258633 tau ke 258634. Bagaimana ke lagu lama, lagu Kedisada Lina Kidang hingga lagu ya baik berita aku ngagai ia. Kena berita bala kita kagi mending ke kami di Selampur menua kita ni Sarawak Bumi Kenyalang. Hudah tu aku uji nyapa bala kita ba fanpage kami, kita nginjau lagu Kedisada Ram Ringgit dan lagu ya Ukai Selatan Tua. Okey, kita ke diau di Serian dengan kami nak 106.9 ngarap ke Teramega. Program di dengar di Selampur Menua Pedawan Bau Lunduk Sematan nyentuh akan gagai pukul 9 malam tu tentu ya sada lemai segulai sejalai.

Lagu hari pengajar kita Ram Ringgit Menjam 8.7 minit malam di Islamabad 14.6 minit akan baru ada okay, berbadi nyawa berpenusah angus ke nuntung wat anemia mit sebuah hospital perintah di Indo Negeri Pakistan enya Islamabad nitia ke penerang dikeluarkan agensi berita en dulu ya kalai penusahnya nyadi orang pukul 7 pagi jam menonya nuntung ringkat 3 ba wat pengurai indai ngau anak ba institute sains perubahan Pakistan kalai lebuhnya 15 anamit benung di perubat ke kalai raban berkuasa lebuhnya ya. Okey, sida ia tertemu ke 14 siku anam itu betul balat ba tubuh dipindah ke ngagai ya what ICU tang ditetap ke berbadi nyawa ya. Kalai Menteri Besar menuanya Shahbaz Sharif netap ke perkara nyawa si nyadi ngenatai ke penyiwa tinggagai semua sida ke dituntung pedesanya ia minta begak pansia siliat dipencalai ke kalai report tumu melabak ke kesangusnya nyadi bepun ari ya short circuit tau ke litar pintas sebega madah ke kalai pun pedesangus nyadi ketegal penanggul ba sistem ekon ba hospital nya ya okey kalau pasal sini benung di percalai ke nyautai ke nyadi di menua Pakistan dan kita ke benung nyumai benung charge handphone tau ke nama aja gadget kita ya anang kelalu lalik ko kita anang mega overload ngai ke pulang ngagai penanggul ya ngambil ke kita semua bela likun tambah lagi bala kita ke diau ba rumah sewa diau kediri-kediri okey ba bilik sewa anang lalik ke kita terus mendekat lagu ke disada Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji merina kita sada lemai ungkap ya sarito 26 hari bulan 8 ya kezingin tu hari pengada sarito ya selama ngintu hari pengada panjang umur murah jerki hari kami di YFM.

Ya, balang temuai ke dekat ngelantang ke hati ngagai menu kedai Sarawak Bumi Kenyalang tau tulis ke diskaun nyentuk ke 40% sebab pakej ngelantang ke hati ngagai menu kedai Sarawak abak kempen Sia Sito Sarawak ya ke diatur Maya Mata Fair September 2026 ke dekat dibuka 4-6 bulan 9 tu. Ini bapalan pemandang gau dagang antarabangsa Malaysia MyTech ke dibuka pukul 10 pagi nyentuk ke 9 malam kali pakej ngelantang kati teka cuti ngagai menua kita Sarawak itu Sia Sito Sarawak booking ya patut di gagak balam menyuh bak pavilion Sarawak semanjai pemandang yang dibuka ya kalai timpuh pejalai yang sah nyentuk ngagai 15 bulan 12 tahun tu ya nyediakan menyebegah pakej ngelantang kati ungkap ya di menua kita nyengkaum ia ke pemandu minima enya cuti ngelantang kati 3 hari 2 malam ngagai Sarawak Bumi Kenyalang bisa pegang tambang khas ke disediakan ngena penerbang bilun A Borneo tambang Sarawak ku sayang ha nya ya kita perlu datang ke menua kami Sarawak Bumi Kenyalang selamat datang selamat datang welcome to Sarawak ke kita lagu sada Isna Nala terkenang kenua kedua lagi Jonas Makin terlemak kediri.

0: aku berpesan ke semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Yunus Begin Galang tu ya terlebak ke diri. Okey, jam ketiga sadar lemai, kena ke lemari tiga. Kita mesti main asal. Kena tutup program ke malam tu lagi enyak pantun. Okey, sebelum kita mending ke berita hari, pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi kita gini dengan program kami. Terima kasih manyu-manyu hanang gue madam ke radio Nampung Baru Ngau Pemerintah Malam. Udah tu lagi yang pula kita ke belalak malam tu. Okey, bukan selama belalak gawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana ya tinduk jenak. Sorry kita ke belalak ungkep ya malam tu 26 hari bulan 8 ya sepeda dan ni pergi lah. Ungkep ya 27 hari bulan 8 hari 4 nak berasa ni. Okey, kita kagi dengan kami secara online. Terima kasih yang memanyu mengenal RTM Click, mengenal channel My TV, tau ke channel Astro kita 871 ya. Lagu kedua ya penudi kita mendengar lagu lama di sada Anderson Ngalai hingga lagu ya Nuan ke ambai aku. Okey, dan mendengar lagu Ari Roslin Abu Nawas hingga lagu ya Kenang Aku di Mimpi. Terima kasih semua. Kita kudah berkali engkau DJ MA Bak Lubang Ribut ungkap ya Sarito yang nganti penduduk Monica Midi Sada Lemai. Bagai selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM Bak Serian 106.9 FM.
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke maya basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

kiroa kiroa kami orang ino ciblat loa angiga utai geka gaga aku kaumpan dia nuruan kae galembang tuwal me aku lunang manyade mane nyepua di lubua aku dalam nam datai kami orang ino dae malia kaki ba aku subalunang aka mangatmo lunga lunga kekuaim da banda ikan kuluang karangan mangatmo bengap bengap

Keliang pulai kat biang masuk kuang dago kami orang ilo bapa yo lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bisa bedawo penyuaikan.

habla tu nariz. De luna hueca anda saya odu mepanya yau pipao kutuan bamda bakirian nagian ikita urang laki tinjian gilima bimata indan kibatar gan nangana 2,8 juta malia. Anda kesemati kami urai nona lihat tila bujang sigat dalam aku nakudat rensiang sas dan singian aku kamai baradai naik ku begadaik bab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang ajilan ngica kalembang tua bunga kami urai no kamai naik ku bajual tanah getah ku madang rian ngaliluang kari tangku perutuan saga jual ngau jaragan dagan ngica kebise ngau kami urang no.

biat ma aku salah dan natai da puan aku maliak ka tanah kami urang no mendau mang mangamirah mangkadah ka pucua aku mendadan yang mangamiah sakale-kale.

Panyaeng guru ma panyang landang bariran datae da penae na aku mane guae ngaruman malaya kumenda jalaeng kumenyade wae mangat nyao kana dae

para pirabuang kumangatnyaw. Bumbuang para buang aku manyadewe kuruang babungan mengararat di atap naban kejangkawan mengatnyaw makul ngau di dago sadawo naban kejampayan malia gar-gar kuduam batungan.

kunya dang dirembu alar puat jengwat tanah atan kati dekuyana ningarita balia. Demenya udah lari dia kuliah engkau sandi giahnya penjual Quran batang rajang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Okey, lagu ke di by Anderson Ngalai ya. Linda Omai, jam kita pukul 9.18 minit malam. Yang pun ke awak pemerintah malam, hari 3 ke malam tau peninggal ya. 26 hari bulan 8. Anak bakal selama malam hari 3 kita bergulai dengan aku Sam. Okey, kabar aku ke malam tau. Selamat malam, Min.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya, tua bergulai dengan bala peninggal ke malam tau lagi ya.
1: Yang tu ke semangat.
0: Ya, lebih lagi buat program kenang diantik bala peninggal kita. Nanti yang malam hari 3, hanya program ngenggam semangat. Ya, terima kasih lah kita ke nang udah bawa TC radio ke malam tau. Nanti nuan mereka ninggal bala ya ibu kita ini, Min. Nang malam hari 3 nang nganti program tau.
1: Lu sida anu si cerita ke ngasuh hati rawan.
0: Betul.
1: Ngasuh hati takut banyak.
0: Ya, penusah ke kalak di tapi nanti kita berarti kemega cerita dari peninggal kita sebedau tau macam-macam. Ke berbadi ngau mega penusah kebukai. Okey, jadi nang maka selama arus telefon ke disedia ngagai bala peninggal ke malam tau. Ke dekat telefon tau.
1: Ngagai nombor di konti hanya 082-258-634 dia pegak 082-258-633. Bukan ingat aku dah Sam.
0: Ya. Dua arus telefon ke disedia lagi kita ke dekat nusi cerita ke malam tau ya. Okey, jadi bedau tua nyawet kangau ri peninggal kita ke malam tau Min. Berperindah dulu ngau lagu-lagu dah disedia ke lagu hari sandai. Udah kalak sangkai bahati.

0: Okey, jadi udah berengkah kita itu peninggal bawa program ngegam semangat ke malam tu. Jadi kita ke bisik cerita nang bakal selama tahu bertelepon kena urus telepon kita 082258633 ngam ke 62586334 ya. Dua harus telepon ke disedia ke malam tahu ya. Okey.
1: Kami dosen menganti kangau ribalau peninggal jam ke dia tu untuk kita bisi cerita ke dekat dikunci tau bertelepon lah.
0: Ya tadi bisi berkijap min nanti ngawak ke berdau bersedia jadi inti udah bersedia tau berengkah bertelepon nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi panjai awak kita ke malam tu lagi ni min. Okay, tu dah bisi peninggal tu tua nguji nyawat kangau ke terubah tu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Ya, siapa tu dah?
2: Ini Tirin, hari Julau.
0: Ini Tirin, hari Julau ya.

0: Okey, ni Tirin. Untuk kak berkongsi cerita apa tu ni? Okey, ya, nama cerita kita malam tu deh.
1: Dengar ada cerita. Dengar hanya kan nosi ke cerita hanya Sidin. Kakak aku nosi aku umpung.
0: Okey.
1: Lama tu dah siam. Tahun bapa aku dengan anak aku ke biaknya berdemik coba.
0: Nuan pu. Buat nuan pu.
1: Papa kumpul. Baik jalan ke jadi, jalan ke jadi julau nya deh.
0: Julau dia ne.
1: Patu tiga.
0: Berapa?
1: Angkat kami mana ke tadi? Kenapa tu sikal? Kau kenapa meringka? Coba kenapa tu sikal?
0: Kenapa tu sikal? Hari ni kini nya?
1: Hari Sri Kai kak kejut kak waktu 12 jalan ke jadi kagak ne aku sikok dia.
0: Jalan besar ne.
1: Ajar dah besar.
0: Berniaga?
1: Baik, lama tu dah. Bisa itu biasa 30 tahun dah.
2: Petang jalan.
1: Udah nyata dari. Dengar dari nyata dari. Angkat dari nyawa. Kami mana dari akhir tu dah hujan panas. Kira pukul 6 lemai berkanya. Datang letup mentaya motosikalnya.
0: Kai.
1: Tak pelantik yang kami mana aku dah. Kenan mana kedai aku. Ini nak dengan mengan senyap. Aku nak nemu tai lalu.
0: Apa? Luput mana?
1: Luput. Datang Spital Sri Kai aku nak nemu. Ni pukul 2 pagi aku sedar apa. Spital Sri Kai.
0: Apa? Kati balan nak ada deh?
1: Kami aku nak petiah tapi nak datang aku laki aku nak lengan yang humbek magang.
0: Kai ni.
1: Aku belakang kecil. Kecil sepuk muka saya motosikal tan kecil pelanti yang lambannya ada parit dia tiba bisa parit kalah nak mati
0: tu
1: banyak
0: si nari temu orang nyalain. Ke nyelamat kita mana
1: dah nemu aku dah nemu siapa nyelamat ke kami aku nak nemu laban aku nak nemu tay gini udah nyata tadi mencelai aku tadi pedak aku sudah serikai pedak aku yang di atisi aku dia balane aku tisi aku dia udah nyata dai pada aku kudai pala aku kudai tena dai hemet pecah pala pala aku ni bakal papau yo mau pala aku mangku
0: akai ne
1: iduang aku kudai nyo tanya iduang ku teliah maga-maga jumbo iduang nadai mali ke bola kedai
0: apo
1: dia tu pada mekau jumbo iduang lah jahi ku kaki aku nadai ku kuat ambil semua sepiak kudai semua hajai magang-magang jahi sikut balat kukut jahi aku kudai tinggi aku kukut kafe aku tinggi dia tu pada membelah peh ku abis ya
0: apa ni
1: jahi tanya tanjut no ku kecil kata tujun ke bawah ni motosikalnya kecil dan ikau tayal motosikalnya
0: namanya licin kan namanya
1: udah hujan panas sahinya tadi kenyak kini nyak tayalnya nak nakal kini saya nak kelupa mau petuai kau nyak balat tayalnya gaban tayalnya besar kecil tayal tepuk kau tepuk nanti yang
0: ne
1: boleh dia mau tay batu tisi nyak tal jalannya tajaman batunya aku nak nemu kaya nan muka ya saya sampai ngeledak nan muka ni anak aku nya bedong mian anak aku ke dia tahu dah 30 lebihnya ke 40 anak aku ngau punya nya
0: amal lama cerita tu dah
1: lama mai tiga ya mayanya tu pak
0: ya nasib nak ada nama nama ni
1: 40 dia aku mayanya gemuk agak saya aku dah pedih aku
0: kanya tu buah pedih sabar
1: nyam aku dia tu haba aku nya aku pedih dia tu laban dah kalau balat tepangkaknya suba. Dak aku hanya nyitan ngabah ku nada nemu nada sedal mata aku nada meda oheng. Jayet oheng betisi mata jayet. Sebab aku mata jayet maka bedau abi dia tu. Nya tacat dan nya aku dai tacat.
0: Lama kalau bala apa tu wayan nan tadi deh. Semina terlihat aja.
1: Tidak nak terlihat aja. Dengan yang home anak aku tadi hajai memakai aku sedak kemedak aku terlalu pada masa hospital lama aku masa hospital seminggu ya biar masa inai aku kumai hendak hidup kau ya inai aku mayanya nemuai ke madai aku kau batu linda undup dia
0: oh
1: ya biar ya kumai sedang hidup kau
0: Au oh, nasib kena ada nama-nama ni.
1: Baik, nasib aku boleh ngada datang besta saya kai kedua pagi aku ngada. Ha, aku pedak aku datang jelek pedak aku mesti tahu aku dia.
0: Yang ngada. Au, luput manuanya tadi ni Tirian.
1: Ne, luput lalu nak nemu angkat nak nemu nama kena mai nak nemu.
0: Nasib nak ada cerita mansa ni.
1: Baik
0: luri cerita semua kai.
1: Sebab lah pan utainya kurang mayanya sebab motor kurang, luri kurang mayanya pain tu bisa. Pak kami mana nak tu sikal mayanya.
0: Au, amat.
1: Au, au. Au nya aja kau. Bila mesti tabahu agai mayu cerita tu sah dah.
0: Yo kesal ninggalnya.
1: Baik.
0: Okey, ni Tirian. Okey, terima kasih ya telefon. Au ke malam tu. Nyok peninggal ke terubah kita malam tu, Min.
2: Ya, ini Tirian.
0: Ini Tirian. Bapadi bawa jalan luar. Kay nasib ke nadai nama-nama ni.
2: Ya, nyok meh. Kita nak nemu dah, tak kanya di bekenya.
0: Nyok Tuhan abtara yang kuang kita ini nyok tadi ni, Min. Okey, utai ke nak disadang kita nyari bawa kita ikut kita ini tadi. Berjimat
2: berjaga kita tadi berarti kita tanya tadi ente kan jadi mana ku dah sem
0: amat ya nanti utai penusah nyaka datai nya tadi datai me okey nya peninga ke terubah kita ini Tirian ke malam tu okey bisi tu halo selamat malam
3: halo Sim selamat malam
0: selamat malam maya
3: Ake Noel baru tu.
0: Ake Noel baru, ada tay baru malam tu. Terima kasih meh Ake Noel. Lapan. Ya ke suah nama tu berkongsi cerita meh buat program kita itu ne.
3: Jadi. Cerita orang belalang tu isan aku.
0: Aku ne.
3: Aku aik si teknik.
0: Aku okay.
3: Siapa
0: ni? Aku ah.
3: Lama cepat terusin.
0: Aau ne.
3: Aau,
0: okay.
3: Apa orang nade nyuci? Nyuci juga tu.
0: Aau, nade ngawak ya.
3: Jadi ya pada namanya nurun nintai dan nurun nyalau.
0: Aau.
3: Mada kura belalang.
0: Aau.
3: Mansai bahai sidah edil. Rili rumah tu.
0: Aau ah.
3: Lemai udah nyak tarik kena oke okay, masang
0: au oh.
3: Ura belalang masai kuan kuan
0: oh au oh. Masai lengan
3: au udah nyak tarik nanti dia buyan pas buk kekain bini kuan
0: oh
3: au oh. Au
0: oh. Au au
3: udah nyak tarik nada ini nyepurai ya. Nyari bukai ini tadi. Ulu ya kok ibu.
0: Au.
3: Ibu kuintai pagi. Sipo. Kak ibu kai. Di nemu ini yang 15. Merinon.
0: Au.
3: Apa ya. Nggak selalu pasang isan kok ya.
0: Au.
3: Pedak tepan sur. Tenangkap. Pan ya kedriba motor tu.
0: Okay.
3: Lekat mulai belalang buat tangkep tau.
0: Apa ni?
3: Ya, nasib nak kena ya.
0: Hei, amat tercari apa?
3: Amat nyau yang tu kena ya. Tu kena rupi.
0: Lekat mulai ni?
3: Lekat, boleh bunuh ya.
0: Au.
3: Bunuh ya, dia nyak. Nyak lama, tu tadi. Udah nyak. Ulai hari sibu.
0: Au.
3: Nyalam. Ke kumai ke sebelah bini ya. Ke kumai ke. Sekali tengah ipak ya bajala umai. Pesai. Pernah madah ke pemesai ya.
0: Au.
3: Udah belalang tadi. Pesai-pesai. Kau ya tenak jemput ke mesai kantor yang besar palok. Besai-pesai.
0: Au. Nadanya. Madah ke pesai aja.
3: Aku madah tu saya aja. Bisa ini ngah cerita tu. Nanti kita nak share radio. Udah ni nak nyadi sudah ini ke umai. Ya madah kaku. Baru kuisan ku ya baru nuri belalang. Aku web.
0: Au.
3: Ya, bunyi cerita yang pada sil.
0: Au. Okey.
3: Siapa yang hadirnya?
0: Min malam tau.
3: Au. Terima kasih. Min
0: kau sim. Okey.
2: Sama-sama.
0: Ya, sama-sama. Okey. Nyak peninggal kedua kita ke
2: Akinuil.
0: Akinuil tadi ni. Min.
2: Apa cerita ulah belalang te terbaik pisan kak di tanya ya. Kak di
0: tapat ke?
2: Tapat ke? Te tanya aku dah bisa ulah tanya.
0: Ya, kita nuil tu nang sewah buku lain ngau kita ibu program tu tu mian ne.
2: Ya, kalau ni ngau tak aku tu sebenarnya manti ni ngau cerita ke bunyi kerantai nasi cerita antunya. Takut ni ngau.
0: Aw, kau kegelai ni ngau.
2: Kau kegelai amat asem.
0: Mayu, minggu yang kemarin mayu ah. Nama tu cerita ke bekerja demen.
2: Ya, ya nangis kenduli tidur malam sem.
0: Aw takut ni men. Okey, nada Ismina tidak ya ke berkenang aja menyata di menu tadi ke Pak Nyadi. Ba tiap kita yang tadi nang bisi tadi ke berkenang.
2: Kelebih lagi orang kekala ngasai tanya. Kita yang nak uleh, nak uleh madah ku tanya nadai laban. Utanya segi bisa.
0: Kita ke dia apa rumah siwa. Kita nak nemu deh siapa orang ke dulu hari kita ini bakal cerita minggu yang kemarin demen. Bekau rumah orang ke mati ngantun diri ni. Kena kacau masa doanya tadi. Okey, nak dengar awak nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Apa tu?
0: Halo, siapa tu deh?
4: Halo.
0: Halo. Okey, angkanya tersat dengan wifi telefon ni. Au, nanti ngawa 082258633 ngau 258634 program ngenggam semangat kita ke malam tau. Nyak meh dor kita nusi meh au.
2: Nusi cerita kalau dia sai ke kita lebih lagi maya kita kerawan kini.
0: Betul.
2: Bisi te pedak kini. Kayaknya aja ke nasi mesidian kini ne.
0: Ya, utai kudah dari tapi kita.
2: Ya.
0: Angkanya penusah rumah hangu sekini ambil ke contoh tadi ni min. Okey, halo.
5: Halo.
0: Ah, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Ah, siapa tadi?
5: So, aku WhatsApp nyawai. Hari Kapit.
0: Oh, orang Kapit tu ni. Wilfred.
5: Ikin wan ingat. Cerita aku sebab ke nama biluan ke bisik. Lantak bodoh lang.
0: Oh, aw. Aki kui ingat. Aki kui ingat. Lapa lama nuan ada tai baru ni.
5: Ya, lama aku nak datang.
0: Okey.
5: Yang ini berketuk, aku cerita ketuk. Aku tu kerja 1973. Aku atas sahabat Raskom.
0: Okey.
5: Raskom dengan kumai orang Rejang Anas Kerti Keman. Jadi kami tu nama ambisi operation mukat saya. Biasa orang hari headquarters Raskom di Sibu dia operation agak menua tulai.
0: Tulai.
5: Tulai nerasi. Tubuh kami bisik 15 ekor lah, sebilian.
0: Oh,
5: 15 ekor. Jadi, orang ke skot kami askar Melayu. Bisik 30 ekor dah ya. Now kami operation. Nak bas kami semua.
0: Oh, nak bas.
5: Sangkai distrik aw, sangkai distrik kai.
0: Okey.
5: Ada distrik kai nya kami. Baju pergi ke Nasir Ken, agak Nasir Ken. Nak ke Nasir Tulai. Mayanya tiga mawai tiga, tiga ku.
0: Musim tiga lah punya.
5: Musim tiga punya. Jadi kami pengawal kami kliennya ketuai oleh Kek Leda, Komek Sibit Action Group Leda. Jadi tuai kami konsil dengan orang gaya kaca medical, kumpul medical lah. Lawang itu tubuh
0: anuan medical.
5: Medical. Mainnya aku medical surgery. Pakaian kena ken, kena baju sedadu magang lah.
0: Baju sedadu.
5: Minah sedadu ke. Minah senapang, kau bila mah mesti senapang. Minah baju sedadu aja. Okey. Seminggu kami dia di menua tuai. Abah sekolah kami dalam. Bira kami nakai semua di kodan segalu magang. Nadeh oleh kami ajak tau mandi kai. Naga sungai.
0: Jaga rumah keang mana?
5: Jaga rumah gang kami. Ya malam hari ku dek. Ni ngamunyi namanya munyi suli yang itu debah orang munyi lagu-lagu Cina me. Debah orang au. Pagi pedang merah aja bajalai lon apa jalannya jalai motosikal le. Dekat orang nan mula jenis karita lah aku nan mula nama yakonya dia. Tamai-tamai. Nama aku punya persen dia kira ke seminggu mah. Rasa persennya aku lo cikoknya pertanian lo cikoknya orang agak kaca ngajak simpang jalan situ nak jalan gak dari balam menyuahnya balam menyuah bawa mentrot atau hokian eskot cikok sedadu kopral amat ingat ku nama kopralnya
0: kopral amat
5: jadi kena cikoknya itu untuk buah orang nanya ke nama pemisik hidayah kalau mendak ke minis toknya kita tu ya nyada aku dah nyak aku nyada ubat saya berbebrek kubat pial nyambo apa peladol kubat tu angge Cina Cina sebilak je sudah sebilak mesti 12 ko dua aku apa dinilah dah mih mawa de jadi kapan gudu iko nyage bedau dia mari aku ke batu nama Cina tu mesti nyangkul ke aku
0: nyangkul
5: nyangkul nak dijauh ke kira bisik 10 pak mih pian pati ko komat pedang aku bintang bintang 3 tupi ya. Senapang ko be cangkul.
0: Okay ne.
5: 3 iko.
0: Nama.
5: Nunyu lagi aku. Ya nasib aku dah muka baju sedadu punya kat ko badi ni yang nunyu ke pia anti di mak aku. Sirial aku Cina mati aku.
0: Aw. Bunso wah nya tadi.
5: Bunso wah ku ini nyasnya. Aku dan mu kena punya beda baju sama holiday. Maka pupuk namanya pup, sama holiday lah nak kira nak kita mu bajunya. Nak kami punya agen agen nak bajunya. Merah baju aku. Angkat namanya kopra ke baru. Tidakkah saya tengok bandit ku ya. Jadi Cina tengok aku dia. Nah tiga kali ya. Kita dicari ya. Aku nyong ngap ke dia. Aku dah meda pia. Ngap ke dia pia. Udahnya. Uji bilik belakangnya dia nyampau nama tingkahnya dia siku ngai berjuak siku ngai berjuak lekak ke kesah aku tak berjuak aku lari lagi yang berjalan ke ini tiap lah dia sedadu ini tiap ke atau berjalan ke saya dia yang madah sudah ya ini bergegas kepala sedadu sedatai ngesah kami kia orang ke sidak askar Melayunya nama ke nak dia terpedak
0: ni
5: nyorari
0: okay
5: kemudian sikit orang kampung dia ampuh sikit kina dia ampuh
0: ne
5: nanti ini mak aku parah ya mak aku amat dengar sebenarnya tu kan cerita pula tu
0: amat ya.
5: Kisah amat jadi buat aku jadi buat kami tiga
0: kira nasib punya ne
5: nasib nanti ini mak dadah aku kena aku tu ngisap
0: nak mendak ya dengan pihak
5: Nak medak minyaknya. Nyau lama aku perhati bahawa aku medak. Kumai kau yang kuah, medak kenapa? Atau mesti gannya sikit ke aku. Repol. Dua dik, kenapa patah?
0: Nama kebuah yang nak jadi tenyak tarik deh?
5: Angkai medak aku ajar ke ni. Nak lima aku tahu ni kenapa? Selingkir aku ke atas ke?
0: Nadai nangkap, nadai media semua meh?
5: Nadai. Kami ini kecil terang yudahnya. Sudah dulu ke skuad kami berumahnya madah ke. Bisa musuh aku ya. Cuma aku nak aku anang kau aku. Anang ni mbak. Lari je kita aku. Ya kami boleh lari. Dah tak bawa. Balap saya ni. Nyokol sudah ke dia. Tak bawa ke nyak malamnya. Mainnya kira pukul 6 ke nyak. Orang. Ini nadai lagi.
0: Ngigak sudah ya orangnya.
5: Ni kak, tapi ni nak temu lagi. Sikit orang kampung. Orang ke dia menua. Lama menuanya kampung Cina dia. Cina ke.
0: Dan menua sempu.
5: Menua sempu. Rasyidnya. Itu lain rasyid area Serikai. Ni pengalaman aku mudah ke Binis.
0: Amat tahu juga. Amat kenal
5: pun nanti ditimbak.
0: Okay.
5: Mati weh.
0: Amat tahu juang senapai hang ni.
5: Tahu juang senapai hang. Harap ke kapan ku cikgu di dengar nama ni aku ya selalu rasa kondusi cerita
0: arwah ya rasa kondusinya
5: kisah mat tu
0: Aman, aman, ya.
5: Apa min ke selalu langsung si cerita tu. Biar ku.
0: Cikgu Rayu
5: Arun. Apa yang lalu dia aku Ustaz Rayu. Alam meninang lah cerita ku. Cerita ku minyak. Terima kasih.
0: Okey, Mr. Wilfred. Terima kasih cerita ya, tuan. Temu baru lah ni. Okey. Selamat malam. Nuan pun ngelala Mr. Wilfred tu. Amin.
2: Tak ku ngelala SM.
0: Okey, ngapain Nuan?
2: Ya, lama dapat kutu kalau mayo kaban.
0: Ya, masuk sudah Mr. Wilfred tu cerita menyata dari arti apa yang Wan pun ninga malam tu
2: ya sehingga rindu ninga program mengau semangat yang tadi mesem nanti kita tunggu bertemu ngau orang tua itu kalau mayu wak nak mu ni bagi ya deh okey kebuah kita nak lala nama
0: aman. Okey, halo siku ke pelabak aku berdau kita mendiang ke berita. Halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
0: Halo, selamat malam kaban. Halo
4: Amrus tu Sam.
0: Oh, sama lah Amrus. Nama lawan bas hari tu.
4: Lawan tu apa aku tarinya. Apa kedai di sini lah lawan ni tu ada Sam.
0: Apa
4: nak ada Sam?
0: Min malam tu.
4: Min Melisa ya.
0: Betul. Lala deh ni.
4: Ya nak jawab menua aku nyaku deh di suang dia deh.
0: Di suang dia. Okey Mros, 7 minit sebedau kita ninggal ke berita. Kira 7 minit mah nuan bercerita. Okey.
4: Jadi cerita aku tu tadi terima kasih ngo de CM ngo sedua de min. Jadi aku tu tadi nak sih sampai mulai ngo kita aba ngelang semangat tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Saya terima kasih ngo kita ke pengeluar program tu Sam. Jadi aku tu tadi nak sedih mayuh cerita aku tu Sam. Laban aku tu tadi nak asal dari Munaulu mayuh udah sebelah air udah sebelah kampung aku kelia.
0: Aman ya.
4: Yang jadi aku nak mau ambil ya Sam.
0: Aku bisa aja aku deh.
4: Abis saya ikut Sam mariah sebelah dia main.
0: Okey, malam
4: jadi, tu. Jadi tak berketuk ke Sam. Jadi buah maya tu subah aku tu tadi bukalah yang gunia ke aku kenama nanduang ane empati. Bukalah yang wakil aku beliau awet. Beliau nama ke kami sebenarnya beliau awetnya orang sikit yang sikit bak ku kita beliau deh.
0: Beliau. Nama mana yang
4: ke? Jadi aku tu tadi ucuk sida ya aku tu tadi Sam. Jadi mayanya suba aku tu tadi nusi ngambil bala aku ini aku sebelah de tunggak ke sibuk yan mu ninga aku tu ucuk nanuang. Ucuk nanuang tau ucuk beliau awet. Ngau ucuk kumai orang tadi mana yang riduan laban laki kami suba mana yang ya. Yang sudah nyak seruai nyak sikit nak kalah ninggal ke pengadilan seruai nanti si kau kulu nanti kile. Ngau ini kami kena mah banuah suba ini kami. Awak sudah ya bisa ninggal kuno si jadi tang ibu kunci. Ngau ayak kemuda ane ake ko beliau awet. Nyame ngame sida enmu aku to tadi uco nanduang to ke kumai orang mana riduan ake kami. Aku to tadi mayanya suba de sem. Laba ke kami sigim yang sigi bulai jalai ngo ake kami beliau awet suba. Yang kami tadi maya tu saya tadi bergulai meh lo pengadiri. Jadi mayanya suba aku rupai ni ake ku suba tem.
0: Kini
4: baya merinsa ama kami lepas sige mayan suba sige ama merinsa dia tu pun merinsa mesin. Nya tu justi cerita agi keliak tu sim.
0: Okay.
4: Jadi mayanya suba tadi utai kempak pun ada berau pun ada lawak pun ada biciang pun ada garam pun ada. Yang udahnya tadi nyabaya aku. aku ngomade aku kena mak kena wayang tadi nyabe ya.
0: Oh.
4: Nyabe ya. Mane kami kena ma liap siko mane kami kindau. Nyabe ya kami nyabe. Pahai mak kita itu ake. Ku aku dah dia tahu nyu nyu kan nyabe ya aku jebuatnya sem.
0: Aw genang pemerintah.
4: Angnya pemerintah lagi berdau mayanya subah deh.
0: Aw aw oke.
4: Aw dia nyak tadi sem. Anak tak kuat dia ucap, ada susah dia ucap pakai aku.
0: Oh.
4: Pakai kami ke dama nanduang anak empati tahu ke mana hidupan. Jadi udahnya tadi siam ni pada kerja aku penemu. Udahnya tadi nak lama udahnya tadi pakai aku tadi lalu ngadu ke telau ya ngadu ke telau nak buat pinang. Lalu telau menya, jadi telau nya kedempak kami kami nyade nyabe ya kami tiga, mari aku kena mak kena wayang, mari fisiko liap. Ngaku. Nyabe ya nade terempa. Ante maya tu saya tare, nau lihat gagak ate. Ante nak tu saya nau lihat gagak ate nya gagak ake aku. Buat pinean, jadi telau. Au gagak ni ake ku suba.
0: Au.
4: Bisa ikut terlalu adanya tadi. Baru kami nyadai nyabai. Nyabai ke dihimpun ada terlupa. Udahnya tadi. Nyo hari maya ke tenyak tadi siam. Nadainya siam. Nadai boleh gegak berlalu lamanya siam. Seduai ada tenyak katin tadi. Min Malaysia tadi nggak ada siam.
0: Min malam tau.
4: Mada Min tenang bunyi Min.
0: Dia meninggal cerita orang kau ya.
4: Tu kayaknya cerita tu namanya media pengadiri yang ke kami baik niak ke kami suka ngak ke kami beliau wit. Nada orang nak mau dia tu ngak ke suang dia ngak tu ngak ke. Umeh ya, nada orang nak mau dia ke kami beliau wit
0: suka. Aman. Oke, okay, Imbrus.
4: Antenya buang tadi.
0: Halo, Imbrus.
4: Sabuang tadi, buah.
0: Lagi no nampuang ulih, Imbrus.
4: Lawan buang baru.
0: Oke, lawan kak berita.
4: Oke.
0: Selamat malam. Okay. Nyak tadi Imbrus ke malam tu teh Nemin.
2: Ya, lagi kita nampuang baru ne.
0: Betul.
2: Merawat ngoh. Saya macam berita tu.
0: Ya, 10 malam tu lagi peninggal. Nunabur ke berita malam di YFM. Udah tu lagi kita nampuang baru program menggenggam semangat kita ya.

Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar di Sempulang Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi udah nemuai ngagai palan sains Sarawak di Petra Jaya Kuching sarito tadi. Rambau penemuannya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi ngau Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah bela ninjau perengka guna ngau semua kerasa ke bisik disedia ke bak palan sains interaktifnya. Seduai maka diberi penerang berkawal ngau mayah macam galeri pengawak pemandang ngau perengka guna pelajar di mandang ke sukut sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Palan sains Sarawak ditumbuh ke tinya di pelasar Nur Belajar Interaktif dikena nernak ke pengerinduk Mensia Mayu kelebih haki Pak Rapan Nembiak Repak Baru Pak Bidang STEM. Palan sains Sarawak sudah dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping kena 29 hari bulan 7 2026, lalu udahnya berengkah dibuka angkai Mensia Mayu 30 hari bulan 7 2026. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren niki tik ngirau kati. 5,875 kes direkod ke timungkur pengeruki ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk ke bulan 4 2026. Sapir Menteri Pemansang Rindu Ngau Nembiak Mit Sarawak Dato' Rozi Yunus madah ke penambah kesnya ngayan ke pematut bak perkara ngenegap ke pemerti hati ngau literasi penglikun digital bak Mensia Mayu. Bak tahun 2025 kes niki 36.1% ngakai 2,662 kes nanti dibanding ke 1,957 kes tahun sebenarnya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital dikena sidak nyaga diri empu ngau diri sebilia lalu nyiliah kari nyadi mangsa penyalah cyber. Yang mansut ke jakunya lebih jadi ke program Wacana Bistari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber di Kuching. Pemansang Sarawak Hari Baru Strategi Pemansang Semudah COVID-19 PCDS 2030 tak boleh tak bisi IPAC serta meri penguntung ngakai rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelaka Muhammad Duri madah ke pemansang tak boleh tak dipejalai ngau cara komprehensif lalu kai seminar fokus ngakai kanang negeri aja. Yang madah ke peranak bak pilih menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun air ngau kuasa karanti intam bungkur internet ti mana lagi peluang kawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangunnya sektor bertanam ke patut ditegap ke dikena nyungka penatai pemisi rakyat. Yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratuk. Perkara pelajar Al-Quran ngau fardu ain kafah patut ditegap kaki. Yang jadi ke pelasar tiba guna benar dikena nampak rebak baru tiba penemu bisik pengarap serta ngembuan ulah ti mana kelimpah ngembuan jati diri ti tegap. Sapit Menteri Pemansar Rindu Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah ke pelajar ti berkualiti nak boleh nak ngemerat ke pengawak nampak ulah ti mana. Nyalai kafa ukai seminar fokus ngagi pengawak belajar ke Al-Quran ngau penemu senentang pengaram dan muka nyadi ke pelasar ti berguna benar dikena nampak ulah Nembiak kenyau risidak ke biak umur. Yang maksud ke jakonya dalam jakok yang ke dikenatai ke pengaria sapit Presiden Betuang Muhammad Nizam Wang bahawa pengerami appreciation kecemerlangan kafa renggat pagi menua Betuang di debat.
Janaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Mai hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, pengerino di lamun sebun hari Niang Michael Jemaat tadi min.
1: Mai jam kita pukul berapa dia ya, tu Sam?
0: 10:11 minit malam.
1: Ya, Nur kita nerima kangau kalau peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita dekat Nusi cerita bangam semangat.
0: Ya, jadi ke terubah tadi bisi empat ikut peninggal kita ya macam-macam cerita meh ke malam tu ya. Okey, jadi bak jam kedua ngau ke penudi tu lagi harap ke bisik lagi peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita. Jadi ngenang sebun tu tadi deh mien ni. Nyo bisik kurang mimit ke pada aku.
1: Bisik suara lagi ke maka ke sari tu ngau lemai tu tadi.
0: Ya, lepas udah bisik bekau hujan. Tadi pan bisik nyo ke kudik dan nak nyadi ke ni.
1: Nak nyadi. Buntu berkilat je. Menya, berduruk nak lama.
0: Ya, tang kemari balat pada aku tunggak ke airport kian.
1: Ya, balat kian. Tunggak ke Moyan, Batu Kawah pun balat
0: ya, juga. Ya, ngujung ke kita meda namanya Prabuang ba airportnya nyo teksai. Bisa keruntuh menya tadi.
1: Bisa keruntuh tanah ada ego bakal.
0: Ya, okey. Jadi kita lagi nyambung program genggam semangat kita ke malam tu.
1: Ya, bakal hari ke kudek tu pun kita pun berasa genggam semangat. Ane yang tidak terima masa pun kayu.
0: Aman.
1: Ane yang dia tu mayu mat pun kayu bermenua kuci yang dia tu.
0: Betul.
1: Kena dijarau orang banyak. Ne, mayu sama pungo-pungo. Ya. Yeah. Untuk hari ribut kudek. Pemanahnya dah, Sam.
0: Ya, yeah. Okey. Dua nyawat kangau peninggal atau bisik peninggal. Halo?
2: Itu
0: nak tu dengar kudik itu
1: DJ. Apa kudik gene? Badinnya.
2: Oh, bukan kilat nya lo dia.
0: Apa
2: tu cerita?
0: Apa ya cerita ke tau? Nade tanya, nade kilat?
2: Oh, kilat lebat tu tak pala tu jan tu dengar tu DJ.
0: Pakai
1: break loud speaker
0: ne. Jimat au.
2: Oh, ya dia okay. Buka boleh kini.
0: Ah, boleh siapa tu tadi ne?
2: Jonathan Ari Pakan.
0: Jonathan Ari Pakan. Oh, berjimat ke? Benung kudik koyanya. Oh, okey.
2: Oh, kudik kami tu hujan tu tinggal tu.
0: Okey. Okey. Okey, Jonathan.
2: Ha? Ah, cuma saya okey buka itu tinggal
0: tu. Jangan
1: kami tu hujan
0: banget tu. Okey. Tak kena
2: usai.
0: Okey.
2: Okey. Oh, okey buka ke? Oh. Saya
0: wak lagi kah? Oh, piano. Oh, okey. Okey. Nya. Siko peninggal kita bunung kudai koyanya. Baru dah disebut tu ne.
1: Ya, baru aja tadi nyebut ngarap kain nak kudai me malam tu lagi ne sem.
0: Oh, dua pulai jauh malam tu lagi ne min.
1: Ya tadi me tadi kudai. Bula nak ngam semangat main driba nya. Ada nya petang.
0: Di
1: makari kilat hari jai.
0: Jadi nanti kudai atau ke berkilat tadi tahu ni buah bertelepon dulu meh nemen.
1: Ya.
0: Ngai ke nya meh nyaga pengelikon ke tempo ga. Nya ne baka Jonathan tadi pa pengeka ya. Kudai telepon meh. Semina ke nak tu dinga ke tadi. Nanti ngawa nanti udah tanya lagi tahu telepon ga. Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Tahu tak siapa dah? Halo? Halo? Okey, ada dengan awak ni.
1: Mungkin mesti penanggul ke ni, Sam.
0: Mesti penanggul atau telefon baru meh ya. Tak menyikau tua tadi, nanti benar teriba kini ngai ke nak ampit jam ko kita yang tarik hari minggu baru ke ni min
1: lapan
0: program kita itu nang nintiang malam hari tiga
1: bisik ya dah Sam tak sawat
0: muji tua nyawat kangau ke siti tau ke. Halo. Okey, halo, selamat malam. Apa nama tu? Halo, selamat malam.
1: Padam ke dulu radio
0: ni. Oh. Okey, rendeng awak ke nya pan ba nuan pan suat tadi. Nadai hujan kita di tu ni.
1: Nadai hujan mana hari ba luar dia
0: sen. Okey, halo.
3: Hello.
0: Oh, selamat malam.
3: Selamat malam. Apa tu
0: nak? Oh, siapa tu?
3: Michael hari keliling istimin.
0: Oh, Michael hari keliling ni.
3: Ya.
0: Kita dia dah. Nadai hujan, nadai apa semua?
3: Tak ada lagi di
0: mana ni? Oh, mana ni? Oh, okay, Michael. Okey, nama tekak tu si no deh, ngau peninggal kita eh.
3: Aku tu mesti take pinang ku tu. Gerau kati to nama.
0: Menggenggam semangat mana?
3: Ngau semangat ku tu. Leban tu ku tu maya karinya, maya ke hotel to nama tu. Tiliang ke berga tu kemari. Maya tiliang berga harinya, ba berga. Maya maya nya ngutan pukan. Ngetan bukan tinggi liang lah, mui kita tadi.
0: Tahu.
3: Merum yang kumpat. Ya, aku nurun tadi.
0: Tahu, empat lemai.
3: Empat lemai nurun tadi. Udah. Letai dia meru bukan mana-mana. Tertan dulu, udah. Pulai aku tadi, kadai. Pulai ini tadi. Ini nak temu ke jalan-jalan, kelipat. Nak temu tunggak lagi.
0: Apa?
3: Mbak, ya.
0: Sikut nu aja?
3: Aku aja. Mai sudah payang aku tadi, deh. Mai sudah payang, sudah perasaan aku.
0: Tahu, tahu.
3: Udah pulai dari pulai kian baru aku narai ketemu jalan lain itu nyuali ya.
0: Pakai ne.
3: Keluang mulai. Kita jual mulai kami nya dah keluang di tol. Keliling jauh.
0: Aau aau.
3: Dengan.
0: Aau.
3: Udah ada lagi dua dua. Aku pun nanya mati dua dua.
0: Aau.
3: Dua dua dari. Abang kau ingin sab maya.
0: Ingin sab.
3: Ingin sab dari dua dua. Dua kali dia kali ingin sab udahnya. Udah ingin sab dari angka aku. Malah kita lagi bab ya. Sudah aku setiap apa iya.
0: Tiang apa
3: iya? Jalai, nanti nak jawab jalainya. Kau tersat nak kubre.
0: Okay.
3: Mengal semua.
0: Kati tak tersat kia, ne?
3: Kau kini kira macam tersat, kau ini jawabnya.
0: Kau aman ke?
3: Kau. Kau tegar siwamnya bau angi, bau nama kau deh. Apa pun jalai banyak, sungguh sungguh ini tak kuat kau.
0: Kau bisik kali ya, kau tay mata nanya
3: pelabur. Ya ya betul, amat ya. Amat. Saya pala, saya belum saya baca.
0: Kau
3: Oh,
0: tak nyata sih jalan ya jauh, kau deh.
3: Utai ya yang gampang lah, ada kena lam deh, bah pulau. Kena mainnya beri kau tinggi yang mulia kau dia.
0: Tinggi liang.
3: Tinggi liang mainnya bergaman. Kami ke kedua aku lecawnya. 1200 kilo. Tinggi liang itu mainnya 800 sungai ya.
0: Tahu. Tahu jual tapi ya.
3: Tahu mainnya. Kuncinya ayah ni, tisi ayah ni.
0: Tahu tisi ayah.
3: Dia tu nak tahu ke?
0: Kini dia nyual mayanya?
3: Kelacau. Kelacau.
0: Kelacau ke ya.
3: Lepas menentu bisa urut dia. Nampak dia nampak bergerak.
0: 1000 lebih ni?
3: 1000 lebih sekilo.
0: Sama bergeraknya.
1: Kulit ya,
3: Jok. Nampak tinggal dia pun bumbu dia ni duit kau.
0: Mak, yang main duit. Dah hantar dia tahu nuliah kau dah.
3: Dia tahu nuliah naik lagi dia tahu nyungai kau
0: dah. Nasib mana kan temu ke jalan tadi ni.
3: Ya.
0: Kau nyap pelabak kau orang udah tersat pelabak kau.
3: Ya mak, aku nyoba wangi kau dah. Ni mana tahu anu macam.
1: Kau nyudah silau kini lemainya nah.
3: Bedaunya.
1: Bedau silau.
3: Bedau. Kurang lebih 45 minit lalu kenal
0: lah. Nama dornya suah ke duan kia?
3: Suah ni suah lufu tanya nya bukan dia tadi.
0: Kati tau tersat.
3: Keluar lumam luanya.
0: Ya. Ama
3: keluar kami tu mesti dengan mau tidak.
0: Ama Iran
3: kati. Tidak nanya orang dari kecil itu tersat ada nya apa kita kati. Tidak ni tersat kan kati liang gol tidak. Baru tahu kononya.
0: Ya.
3: Nama nara kita buka lagi.
0: Okey.
3: Kalau kembali ke?
0: Nyonya
3: ram semua ada
0: benda lagi. Okey, naknya.
3: Kati kuda. Jom ceknya bau, bau wangi.
0: Nasi ada nang lah, rau. Lapan orang kediri, meh.
3: Kediri,
0: Okey, Michael.
3: Baru kerja lah, mesti baru bisa. Okey, main buat.
0: Tahu, malam baru kerja.
3: Nak baru,
0: okey. Ya.
3: Siap mau sempat ada.
0: Amin. Okey, selamat malam. Hanya pendengar kita hari yang kelilingnya tadi, Min.
1: Menengenan tenggili yang ni.
0: Nan bukan tenggili yang tak tersat. Ya, suweh ke kia, kau ya?
1: Ya, tapi pamau terutama dalam kampung ni, Sam. Sehingga kena, tajak suweh tujah kita.
0: Betul.
1: Tak kena pedak kita, ya. Tadi, mianya tadi, Mas Sam. Dan ke, pamau ini nyium utai ke nyelai dalam kampung.
0: Bisa nyium utai bau rengguan kau ya tadi.
1: Ya, tenggili yang ni, ya. Sehingga bisa tenyak yang pun, ya.
0: Berantau, ne.
1: Ya, kalau kena cerita. Ngai kunusi. Ngelah kurang menusi, ne, Sam.
0: Tahu, tusi. sih men mayor kerana lagi aw engkau non kalau bertemu ngat ngiliang kini
1: kalau mendak tengiliang mula kalau mendak tengiliang
0: okay engkau bisi ngasuh menggenggam semangat ketuk ngiliang kini okay halo selamat malam
4: halo
0: selamat malam
4: selamat malam GG 22 GG
0: iya selamat malam tuan siapa tu deh
4: Akib Belaga tu hari.
0: Akib Belaga.
4: Lubuk Bunik Sungai San.
0: Ya ya. Okey, suah suah ngau kita Akib Belaga tu.
4: Menang clear. Tahun 1960.
0: 1960.
4: Nabe pengawal banyak apa ya aku. Main regian lutung.
0: Kau.
4: Menua kerapa, menua kami di tu.
0: Au.
4: Au, naga jalai. Lutung. Ke kelima hari, ke keenam tadi ngetu. Tau, ngigak sungai kendo sudah ya musim terang je.
0: Terang, terang. Tau,
4: ngigak sungai kendo sudah ya musim rari ke Jepun keliar.
0: Tau,
4: hari rari ke Jepun sudah leban. Ku sudah ya cerita nanti ya tubuh kita sepuluh, nama si kebunuh Jepun. Bunuh Jepun. Kau mesti kat 10 ke hitung pagi hitung temainya kena kerja rari tidak kedah eh. Agak menua ulu asan din bukit menuanya kau ke bukit tinggi ya ke 6 hari nya ke 7 hari ke 2 ni kat sungainya ulu sungai ni kan ngintai kan ikat ikat kata teman dua dia ketemu kena ngiga umpan umpan ke semut
0: semut
4: terang ni je nak.
0: Terang.
4: Halo.
0: Terang. Bisa dengar.
4: Terima kasih semua malam. Dah nyak tadi. Kan kemendua gintik nada mayuah gintik. No tu bapa lima mata aja. Pasang kemendua. Lima mata. Lima ikut. Kalau bermuanya ke sikit berita amat berbisikkan ya tak nak tak berjaku
0: mayu okey lah tuang ni
4: aku mayu naikkan itu nak tak ya kita lalu nak nak lalu nak ya
0: ada mayu mulut mana
4: nak tak mayu mulut pulai ke mendua tadi pulai ke langkau mendua datai buat siti bukitnya bisik kemawai lama orang ke rari ke Jepun yang keliar untuk punya baduk Jepun mayanya yang udah 1960
0: lah. Nyong lebu asal.
4: Maya, maya aku punya baduk sekolah kelia. Udahnya kami dua ya. Pulai datang pak nyangat ke bukitnya, bisi tanam hutan dia. Dia tempu tak rumah pak bukitnya kelia. Datang dia ada hujan hari. Lekat ada daun hujan. Kemarin kita ceritanya nama hujan nyala.
0: Hujan nyala.
4: Nanti ukuai kami dua yang tujuh ikut. Dulu ukuai yang tadi dulu kan setar hari ukuai yang nuju kami dua yang berbisirat ikut. Apa namanya apa yang aku utai menyaku ya. Betul dulu kami dua ya. Mudah hujan yang bangat amat. Ukuai basah baju ya. Hujan yang bangat amat.
0: Terjempu.
4: Udahnya kami dua ya. Ambil daun yang goyang nak aku. Daun lekat berpendiang. Daun itu. Lekat berpendiang. Berdiri ke berdua dia. Berdiri ke berdua. Medak utainya kayu. Berseliah kayunya. Kayu tinggi, kayu baruahnya. Kalau nanya goyang nak aku. Hantu punya goyang. Nak pedak utainya. Nak pedak tubuh hantunya. Tanya hantu goyang. Ngetu dulu tu. Goyang ngetu. Kami dua dulu. Tak tumbuh main utainya nama. Kumai sudah ya, kumai kita naik neraja nya, kuning nya, merah nya, borak nya.
0: Neraja nya.
4: Payung dia.
0: Tu.
4: Udah nya ngetu kami dua, ngetu ke hujan nya tadi. Kami dua ya, mupak berjalai kami dua. Medak utainya berseliah kayu nya atas tinggi nya. Maka ke ditebang orang. Ya, antu ndak terpedak tubuhnya. Nak pada tubuh tang yang kita medak kayu ni tadi sikit. Maka kita berjalan babak baru eh. Banyak kami dua ya. Kira bisi setengah jam ya pia membawa kada tebal langkau kedua kuat kampung dia. Tiga bukannya bisi buah bisi tumbuh buah sengang kumpul-kumpul aku.
0: Au.
4: Au patah-patah bisi musim musim mansau buah sengangnya tadi yang lalat sengang kan.
0: Au lah lah, au nemu buah sengang au.
4: Lalat nanti lalat buat tuai ke mana ne?
0: Au. Au nemu buah sengang au.
4: Anak mayo dia makan lagi hal dari ke kuya dan dapat berjalan lagi. Kuya apa aku?
0: Au.
4: Au lawan perun nara panyu dah ngali hari.
0: Au ah.
4: Mai boleh ikan ke mendua?
0: Au.
4: Au. Tai kami dua amat. Enggak ada semangat lebannya maya apa ikut kemadahnya sih antu gerati ko yang anu.
0: Punya ko yang ne.
4: Yo. Jelas nah leban ni basah baju ni basah tancut ni basah. Tu dah tak ada langkau dia. Ni bergerak ke mendua tadi. Ambil ah udahnya tadi nyo berapi.
0: Au.
4: Mansau asi ukoi ke mendua tak bersirat iku.
0: Au.
1: Kalau mendak
4: lari ke antunya tadi nuju ke mendua le tu ai tu di ukoi tu lo.
0: Kenapa yang mendak?
4: Au, laban sida ya mendak ya. Kita ukoi tu mendak nya ya takut
0: kena. Au.

0: Kita dah jajal ya. Puas kita hidup di dunia tu macam-macam tadi semua kita lah bang.
1: Au.
0: Bisiknya nyaman lah, bisiknya jahit, bisiknya nyamai.
1: Amat, amat.
0: Bisiknya pedis. Au.
1: Amat.
0: Au. Nak ke kita orang kenusi ceritanya bola. Au. Laban amat bayar.
1: Eh. Amat. Lebih ke sebelah kampung kau deh.
0: Bak kampung. Au. Bak kampung tu macam-macam mutai. Tentu kita.
1: Ya. Yeah.
0: Bisik. Kadang-kadang sesat meh di luar de kampung meh kita.
1: Aman.
0: Au. Ya meh cerita aku tadi. Antu nak ada pedata ya antu.
1: Au. Au. Sikit temu antu manya.
0: Au sikit temu antu.
2: Udua aja boleh medak ne.
0: Ya udua boleh medak hari tujuh iku kui ke medua tiap hari makai ke kura.
1: Oh. Ya.
0: Kura kayak ulin niki.
1: Au.
2: Ya.
0: Kadang nak ulih tiki niki tujuh kayak saya kemien ulih tiki. Alam hutan, dia tahu nadai lagi hutan dia hanya bandang sawit degagak company.
1: Oh,
0: semuanya. Dia hanya lutu orang kelihatan juga duit. Hutan orang kena ngering juga duit.
1: Oh. Kita lebat.
0: Terima kasih KJ yang berita.
1: Okey, belaga. Hau, mana cerita? Tanya tadi ya, okey, belaga tadi min.
2: You nanya deh, aku sem kalau ada berkeni gaya ikut udua usirat ne.
1: Kalau. Kalau.
2: Tanya nya lah.
1: Aku tidak ni inai ni apa? Bisa tanya pada nya.
2: Ya.
1: Nama ikut kebekenya. Kita lebat kena meda deh.
2: Ya, nyak me. Nyak kita selalu pesan orang tua ini, nanti maya hujan nyala, nanti menjalai kurang anak kita.
1: Aau, ya.
2: Nanti bisa rumput nama
1: selir,
2: selir kau pendiam. Nanti dia tu nak muagi nak utanya di kenal kena.
1: Nanti sebelah babas, aku bekerja demian. Nanti arinya silau kurang tahu anang belah tanah gay meh, anang belah tengah lama nake kadang kita itu. Apa silawari tak maya kita ke namanya ngupas ujo bili ya kini nama asoh repulai
2: ya mat lari ke silau kini kura pesan sida apinai sida kini ya. Kita ane mateh empaso maya hari udah tu udah tu udah hujan nyala
1: dah hujan nyala
2: nak tahu
1: ya okey nya kita ke dia apa menua ulu apa kita itu nang dia apa rumah panjai
2: ya kalau dia bulu sungai ya. Kita kalau ni nge cerita orang tempat orang
1: amat. Okey, bisik peninggal atau min? Dua nguji beranau ngau peninggal atau kah? Halo.
3: Halo.
1: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Au to sing lalo mako to?
3: Apa?
1: Okey, aki uban to kini.
3: Aya.
1: Ora putih. Ora putih ta. Datai baru malam to.
3: Tiga kali tiga aku dah kengau lah kau ni. Nada ayam belum lama.
1: Okay, itu terang amat tu.
3: Terang
1: tu.
3: Kalau keterang lah.
1: Ya, okay.
3: Jadi, nak ke batal ayam tu.
1: Okay, aw.
3: Nak ke putuskan sebenar.
1: Aw.
3: Jadi, pun dah situ si kau sebenar.
1: Aw.
3: Engkau bawa peninggal ke kalinga.
1: Aw.
3: Jadi rumah pendai banyak, rumah pendai jampang, rumah pekiang.
1: Oh.
3: Rumah pendai banyak, aku berbuncung ke bayar dalam tahun berapa ini rumah masanya. Aku nanti ingat. Oh. Karena bisa indahnya baru nanti risap pun lima, sebab Agnes nama indahnya.
1: Oh.
3: Jadi ya, bisa tangkap bayar saja sebab.
1: Tangkap bayar.
3: Belum kaya bisa kita juga bayar dia.
1: Oh.
3: Jadi, dah 3 tahun yang sudah muncang bayam na bayam dong. Saya nanti dah mandi kayu orangnya. Tapi nanti saya darah kayu hujan orangnya. Orangnya dalam masa 3 tahunnya saya mengikat orang intunya. Saya buat orang intunya demi ini. Kau ni buat saya nak miri hingga ke nanya mati orangnya.
1: Aau.
3: Beliau.
1: Aau.
3: Jadi saya ke ngasoh yang intu sebenarnya yang intu. Kau beliannya 7 ringgit 72 sen.
1: Apa?
3: 77 sen.
1: Upah ya.
3: Enggak sesungguhnya. Dari saya kenalnya beliaunya. Kuninya nikah ke saya, bisa disebut oleh Indon.
1: Aau.
3: Jawa.
1: Aau.
3: Aku dan Indon orang kita Indon ke Jawa, tapi 44 buka ke Jawa saya.
1: Aau.
3: Mana kita tu bisa ya? Kita ngikau ada kena ada iban. Kajawangan sila.

0: vida. Y tú te vas, un pedazo de punta de baña, tú lloras, tú lloras. Entonces te buscas, era que ni vos, vos venían, más allá. Vaya.
1: Halo, okey, Uban.
2: Makanya terputus tadi, Sam.
1: Putus tadi.
2: Ke lain tu mana?
1: Ya, menyiku ya tadi lain mana? Okey, harap ke Aki Uban telefon baru lagi.
2: Ya, nampung cerita ya tadi ni.
1: Baru orang ke Kak Ngiga ya tadi ni. Okey, halo.
3: Halo, Rimbang ke?
1: Hari Rimbang.
3: Ini Jun
1: dari Limbang.
3: Kerana urun pagi pagi muncul pagi bayi punya dah.
1: Aku
3: aku. Kira maya aku 4 bulan. Aku macam ni tak wajar lagi. Ya lain aku terlalu macam aku. Ada main lampu lampu fikir nak main duku nak main.
1: Lampu.
3: Bayang. Ya lihat dia punya. Rumah hari rumah pau.
1: Ngajen
3: kasihan cian. Ya rumah dua entas yang lagi kepau. Jalai terang dah sebulan ni nyo.
1: Ini
3: kasihan ni.
1: Jalai
3: jom datang iba. Ngajen bukit murang nama selalu murang ngapan situ buang. Nino aku tahu ini, tahu aku tahu. Nino aku tahu ini, aku tahu nak. Ini aku tahu nak.
1: Apa ni?
3: Tahu aku bawa bincang tahu apa suai kami. Waktu aku bukian itu dia. Jaga kediri aku jauh. Tahu bumbu. Baik patu orang buat buat rezeki tak. Kalau patu orang tak pernah kuat aku ni. Antara ini kita kau. Sampai itu tarik. Daya kita tu, daya kita jauh kaku, nang acau, nang gerdau kaku kaku. Nang ku sampai ke sini kerengkap, kita mau kaku sebuah kaku. Nang acau kaku tu, tuang kaku, nang acau kaku kaku. Sudah aku sampaikan tadi, di nong saya nyalu, dia ke belakang aku kian, saya nyet. Tik kemunyi, niat ntar. Dia cek timurnya, segan tu berasa. Ini pada hujan hari yang tinggal kebakaran kami oleh kebakaran korban pun jalan ke sana. Nampak aku tu dikit bukian ni. Bukian dikit orang kena beban itu buangnya. Yang nak sekiranya ni tadi ketah ke putung itu. Dengan rata berpun ketah ni tadi. Ini aku kebat. Ini tu buat kebuat berapa aku.
1: Aku kebat.
3: Aku kebat. Ini aku kebat ni. Nama tu, kita buka kubur. tahu tu temuni.
1: Aw ah.
3: Dulu aku pun kita, nasi sabat ke sabat tua, ia punya ngah bawa sabat naik ngarunya.
1: Hmm, aw.
3: Aw. Muda nyawanya tawa, saya dulu kerbat tawa semua.
1: Hmm.
3: Muda, bukan. Kau mandi kau tak dengar aku kau.
1: Aw ni kau nuan.
3: Nih mutuang aku terus aku ramai dengan mutuang aku kuni ya.
1: Aw.
3: Nah, aku kubung naik parai dia nak beri aku kuni ya.
1: Oh.
3: Kudu zaman aku semaya mutuang malam aku nak kadang buruan kau kuni kubung naik.
1: Aw.
3: Tiga pon tak mutuang kau. Aw. Alah mulai aku kapal aku kap mutuang kita aku ni dah buat aku tiga pon.
1: Ya.
3: Nih.
1: Aw.
3: Kadang semaya lagi, aku nak kaji tentang semaya orang bulan madik kedanggi. Aku mana madik, dah biar aku ni dah.
1: Ah, cukup runai kian.
3: Kau ni cukup runai ya. Nang mau kaku ni. Kalau madu semua tua, sampai kada tahu tu, ni tua itu dah.
1: Tapak,
3: kau ni. Yang aku, kau cerita aku. Kau cerita ni, cek tinggi,
1: kata kita. Kau, ah.
3: Kekuban, kata kita.
1: Tadi itu, orang beban sedua buangnya. Nada iki, ni.
3: Tahu, no, ada air dia tu, muda yang jalan luar dia tu.
1: Jalan luar ni.
3: Tahu, bawa kampung puan ini tu ketujuan ini.
1: Aman.
2: Nada kalau jadi dia tu.
1: Okay, ni Jun. Okay, bye-bye. Selamat malam.
2: Ya, ni Sam. Selalu bertanya, negara-negara jalan kadang bisa. Eh, cerita ya.
1: Aman.
2: Luar beban ke sentuh.
1: Coba buang tak. Lepas dia tahu nyo beli tanya. Nada lagi ya.
2: Enggak. Dah jalan besar. Kayaknya suah pansa orang ke?
1: How? Ya. Nyo nama kita sentuh buang dia tahu. Nada ini nak beban lagi murah.
2: How? Ya.
1: Kelia laban ke nak beli kota bekerja. Nada nak beban ke sentuh buang.
2: Ya.
1: Okay. Hello. Selamat malam.
4: Hello.
1: Ah, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ah, siapa tu deh?
4: Aku
1: tadi. Oh, aku uban tadi ni. Oh. Okey, okey, sambung aku uban. Yeah. Oh, benar rekan ngiga nuan tadi.
4: Mulanya, orang ngiga aku nya. Kira-kira tentang aku benarnya, orang ngiga nya tahu programnya, ngatau orang atau lain.
1: Nada ngau.
4: Jadi datai ke dengan rumah aku.
1: Oh.
4: Datai dengan rumah aku dia nanya ulang buka ke saya.
1: Oh.
4: Padahal rumah aku nya dia, tinggi dia. Ya. Abang kau nya dia rumah kena semen macam ni, rumah batu, mereka pernah juga dia kena minta pun kepada peninggal.
1: Au, au.
4: Kau nya ada rumah batu. Tanya yang, apa tuan si kau nya, nada kena wan. Nah, tanya indo tuan si kau rata rumah kau nya, rumah yang kan baru kau nya, kau indo tuan nya kena ya. Itu nya kia, ini diri nya lah. Nya nurun tu nya, tujuh kau saya nurun ngerja. Tapi ni ya rumah kau, diri aku nak kena. Ina baju saya, nyawa kita kena banyak yang kita mahu kandangkan. Ini orang ban, kosila kena nyawakan. Dan nyawa pencah kita dari rumah yang ada, kosila yang ada orangnya. Udahnya, nikah saya dari aku, nukah mari maya aku pakai ikan. Bertemu, bersatu, saya abang mau itu. Nah, kekini, nadai mari maya aku pakai ikan. Aku, dan rumah kekong saya. Tama, tinggi kami sikit tama. Enggak jadi cekut tama. Untuk mana yang nanya apa wansa. Menjadi kita wansa kaya yang kena kekun. Lalu aja kita ngga beli kekun sudah ya.
1: Oh, lalu.
4: Lalu. Jadi cekut tama. Anda buat ya kekun.
1: Oh.
4: Udah nyata maaf saya. Lalu saya ngga kekun ya. Dua-dua.
1: Oh.
4: Jadi, kenapa aku ngeringkas ke cerita. Aku nada kupi dapat. Kita kalau saya kopi nonton ni saya, kalau saya, ambil kopi apa, ambil kopi airnya tiga botol, aku berjual deh, jual lah. Apa lah? Jadi hidup kita sudah saya hidup, mua macam sama saja mana. Kami kang ambil deh kopi saya, ya. Bagaimana? Ya ini kita ada kopi air pergi yang, aku nak kalau pergi semua kita kalau saya, jadinya. Nah, dah tahu ke sebab kami ambil deh, sebab kami tiga kali dah ambil deh, nak kalau tak, tahu ke tu datang itu, sila ya.
1: Oh.
4: Aku ngau tu deh, apa kau?
1: Oh, ngau.
4: Nak perahu kami ngelayang, dapat turis, bila turis kena, dapat yang kami jatuh kebun ketika mereka sewa semua nak perahu, dapat jalan kami yang putus.
1: Oh,
4: ya ya.
1: Oh.
4: Udahnya kami nak perahunya aduh nyam kami.
1: Jadi
4: mau datang kami lapo, mari utai kena kelban kita ya.
1: Oh.
4: Telo dua ringgit tiga lapo. Matanya.
1: Oh.
4: Anu wak, jadi mau mana tuanya 35 saya beli saya yang Mereka pun nanya. Orang yang Kristen lagi ya, satu pintu nomor satu sampai pintu empat per tiga. Tidak kesemayaan, sudah puas nuker sedaya. Kena guna tiket, guna pada guna tu gunanya. Kaya sila ngomong semayaan lah bisa. Biasa minta pun yang baru peninggalan. Kan sedaya. Enggak, dapat mimpi sila. Nyata sila ngambil aku. Datang aku dulunya saya bian. Tak boleh aku mesti ke suara dia DJ. Bakal kenapa? Boleh aku menama aku ini semua sedaya kan. Tak terbuat dari ada rumah yang angkai kereta kami. Aku lalu kami ngah aku nyamai tiket saya. Sudah kami tiket saya. Nyak kami lo doai berandau saya. Nanti kuaku pun saya aku nanya kita nama kita itu Kristian memegang kuaku. Nangat cakap kami amat kan Kristian, tapi kami sudah berandau. Nanti kami kau guna di ban ke saya. Nyalai kami. Tu rumahnya lo mimpi, nusi mimpi ya. Tu udahnya nusi ke sikonya. Lepas kita jawab ni, tidak mimpi, tidak muak kau sebenarnya. Nanti kemayang sudah kemudah kau. Tidak udah pula ke sekolah bak. Mereka gaman sekian di sekolah sebab udah berkakian ke nadai.
1: Hari mimpi, mau orang kan ngangau kenuannya.
4: Udahnya sudah ya. Mada ketau-tau-tau. Nanti kita hanya semayang mas semayang kita kabuna di ban nama kita setuju semua setuju kok kira ya hati setuju lalu kita malamnya sedang kira pagi kami yang lalu kai air bersih sama tebunya DJ jadi kita yang bisa buat perintah cukup besar boleh berperintah ada perintah ya waktu mana sudah kita sekaikin anak mai doko anak mai cata anak mai semua apa yang semua anak mai. Kau saya, saya doko kena kita gawa dia begai, ngada baik. Jadi pemainnya orang rumah panjang 4/3 pintunya. Ya kerana dia dah pantai punya ngau kami bawa wap. Dia mau nyukat gram wap nyamak masa pemain tu buat dia. Aku hari pihak kanan cor rumah. Pihak kiri satu cor rumah. Ada belakang bisa terjaga, kalau mau bisa terjaga. Mau orang bukanya. Tidak jaga aku ya, bukan nama anda. Takut kejadian terjadi bukan saya. Udahnya, udah saya berdara semua tutup. Jadi putus ke saya berdara. Kau ni saya, kita berdara lagi, nggak tinggal. Udahnya si saya, udahnya sebenarnya si saya tinggal si saya nggak sebenarnya. Si tengok ke ilai si teng tinggai. Agak kita kong agak terima. Jadi semua tanya, buaya kai bagaimana ke kokum saya? Jadi udahnya para babi nyari sok buaya saya kai. Udah kubadu berbiau. Nya ada tuan rumahnya. Mayor udah biau benua kami di tau. Nak kalah ni ngah biau deh nya. Mereka nyaman bakal kutusun. Bakal kutusun. Udah macam tu dia pun mereka terkadat. Kutusun ya. Mana aku? Jadi bunuh saya, udah kami biar aku lalu tabur berakuning. Tabur aku berakuning. Ini kita Raja Baya, kita dalam baik ini benih Raja Baya semua kita berjasa yang semua kita nikah kita bagian kita. Kami bambu menyadai ngok kita, bambu kaban kita. Tu nanda kita baru muncul kapangan diri, kosong saya dekat sampai aku. Budanya ni kenyabayak ni ke Laban saya kenang, bala saya kuda bisa benda sah jemaah bala sudah kebelah air dia punya.
1: Aman.
4: Jadi sudah kebodo biarnya semua kuda beberapa kuning dah badonya kami lalu ngirup dia saya dah ngirup ngirupnya aku laba ke nanti engkau lalu berapa kata kerja agi ni agi biar tua ni tua senadai sebenarnya sudah kami badonya nak perahu kami perut pantai. Pasai air tu boleh masanya kian.
1: Musim hujan kan namanya.
4: Musim hujan tu bonya. Tampu pasal semua anak. Bakuan tu panjang ke semua tu biasa kian tampu macam. Laban kau sedaya. Bayarnya seberapa baru rumah aku sedaya.
1: Apa ni?
4: Apa pun kau sedaya ni. Jadi kalau kau sedaya sedaya, lala sedaya macam. Bisa orang pulang sendiri. Napa hendak seksi? Nemu orang yang dua ekor, beranjang-anjang, orang yang bersimpan-simpan adanya. Datai dia bapa dia. Dia mau cuba, orang-orang ke bapa ke nemu, cuma tak bapa dia. Udah keluar nyawa ke tambahan lagi, dia buat teksinya. Kenapa kau cerita lah, aku tu. sungai bona ke enam da amat guna kunan mu
1: au
4: au cerita sira ada dien kian ni
1: au
4: terjun de kau nya tujuh kai orang meda memda ke terjun
1: au ne
4: laban saya nya terti cekap balasnya bayanya tadi
1: oh
4: ya ya
1: au
4: saya udah nya udah kami nya aku minta kita timbus minggu pokon saya lalu sampai saya tahu saya mendar ini bayar nadai, mendar bayar tepuk air nadai, semua nadai biasa, sampai saya tahu.
1: Terus mengat dah aduh ke mana ya?
4: Terus mengat saja. Tapi kau dah pada yang membayar, sebenarnya dia. Udah ya, kita ya, lalu masuk ke makan rumah saya ya. Pagal rumah saya ya, pada tengah uduh, pada tengah ini. Belakang rumah yang depan rumah. Itu sudah ya. Sebenarnya ada kami, ya, sehari-harinya. Lalu makai nih, cuma ni buat sebut makainya, ni buat sebutnya. Jadi enggak cuma satu jam. Jadi udahnya, udah kami temu-temu ngajak ngah ke tekad ngadu ke dalam punya. Tidak lo ngang gempur inok saya dah dong ngah bini tu rumah dong ngah kesidak ayak bini. Jadi semua aje kekas saya dia pun ngah turun bampu. Malu berada waktu. Berapa upaya dek ke saya? Aku dah ada upaya ke kong saya. Saya aku bersaya mamat ke aku. Bersaya nak bersaya, minyak nak minyak pun kami sudah berguna dek. Ke saya? Jadi upaya aku duit sesin. Berat tujuh rekan, itu apa ke kong saya. Jadi perut bagai siti. Dukung siti. Tinggal singgap, namun naik mata aku dah tinggal melintak kong saya. Kebuat tiga, kurus mengat. Mano siko kenapa beliau yang ngerani ke sekejai tekernya ya mah betai nak ke sana apa saya betai ke sana
1: awnya jauh
4: dia nulis ke aku nulis sekiannya nah bebas anda yang pun yang betai ya kokon saya ya semua betai udah saya meeting dan poin nak saya meeting baru kami beranau duluai kita nyawa kupi aku yang jaku jadi tahu kah deh ke saya? Jadi tahu duit selang tahun surat tu. Sikit cerita kami ni deh, ukai upaya. Kita nak ubah tu upaya aku, rumah aku ukai lah bumai yang bagi orang rumah pandai. Ukai lah bumai yang boleh kombisi penuh saya. Kau pun saya. Nak, rumah kami guna deh. Dia ni mohon 2,000 boleh saya dia. Udah nak, saya nak jangka pulai. Tiba aku seminggu saya. Jadi bisa terjadi cerita. Ternyata. Jadi rupanya kau sudah ya sudah balon dia orang kebujur bujur kan orang kau dah darah di rumah panjainya. Main telefon dua ya kau saya. Datang ada laki si kau. Nampak jadi indonya jadi Agnes. Jadi apa nama laki yang kau sembaya? Laki yang bayar jatuh yang dia nak kau deh kau ulangnya tanya mana Ignasnya tanya nyawer ke ya tanya nanya nyawer nyawernya pula tetap angkat datang itu si kau lalu nampak belakangnya dehnya deh dah nyawernya tadi kenapa deh laki aku unde tu aku tunggu deh ya aku tengah parah nyari rumah kita tu. Rumah nomor dua kami dia. Pihak berat, dua kau anak muda. Kau induknya, kau Agnes.
1: Kau.
4: Aku juga nama lakinya, juga. Mana Agnes lah. Lalu sakit, lalu pedis, lalu semua. Zanjur tak berdiri. Zanjur tak berdiri, nagai dia.
1: Kau.
4: Dia sedang ambil kau baru, mintunya. Kenyanya. Kenyanya, udah kau mintunya baru, tidak nyapin, ya nyapin gerai. Jadi, bala-bala, namanya saya mimpi. Bada ke gawai, kan kebayang ke sini ya? Kan kebayang pandai silanya. Ini masa gawai. Kalau namanya saya mimpi itu. Aku amat buda hari mimpi saya. Hari cuci cerita saya. Saya udah dua jam bayang. Rumah pandai 4-3 pintu. Baik ke negeri, baik ke di rumah pandai dim. Tidak sikit bisa dengar. Rinti ke sana bisa dengar. Nyalai. Maya, aku selalu dah mesti itu bayar aku sem.
1: Aku ne.
4: Sama enggak jadi sutra kita juga sudah bisa awak. Nanti ni baru.
1: Aku
4: ni tu dia kumpul kan nanti cerita pun ini nong ini nong berarti ya. Sudah selesai perubah kongkau bercerita ini nong.
1: Yang
4: lain aku.
1: Aku.
2: Namanya tuh
4: Petrus. Jika kali kudang nakanya di
1: Aku dah malai nak. Aunya baru. Aku kepenudi baru nuan puratai.
4: Minta pun bola peningan dapat cerita tu bercakap panjang-panjang ini. Semua yang banyak, semua yang basah. Jadi minta pun bola peningan sepanjang kau tu cerita. Semuanya cerita. Tahu dah pergi yang dan bisa demo ninga saya. Nak betul saya dan ninga punya tuai.
1: Ya, bisa saya ninga.
4: Jadi kira ke. Sudah aku angkat tau kalau sesuai dengan gerai. Lalu anak semua orang peningkat gerai yang main nekat sudah ngomong lah. Yang baru kita tahu kerja boleh duit boleh tinggal sekolah. Tak pandai. Sudah ke bujang. Kebini kendara sebelaki.
1: Oh.
4: Nggak ada anak sebelahnya. Jaga. Terima kasih. Sebagai nuan sim ada kenalan boleh Pak Tau yang 2026 tau.
1: Oke, terima kasih ya kesampingnya. Oh. Oke, selamat malam. Oke, Uban. Ya, ke uban eh. Ngena ngerampiat gini.
2: Ya, ni nemu bisa ke sampai ya, Sam.
1: Ya, rauka boleh tahu yang enggak.
2: Ada enggak semangat deh. Ya, yo nyampi kita.
1: Oke, cerita ke uban tadi ya ke digiga orang kira ke ini kok kita nya tadi nih. Itu ke penyarut sidak yang kau payah punya tadi. Jadi kangka ya bisi penemu punya tadi mene. Munyiku ya krus mengat ga udahnya.
2: Nadai lagi penyarut menya reti.
1: Nadai lagi bayar ke ngacau sidaknya suruh meh orang tunggu ke pekiang tadi ku ya ya nak nyebut nama menya au.
2: Au tunggu ke pekiang. Jadi bekal kepada hanya tadi me ini punya. Mada rempo ya ya nak parai ku ya. Ya nyu jadi ngoradian.
1: Au.
2: Okey. Agak kok ninga kebenar ya ada Sam ni.
1: Ama mana cerita Haki Uban tadi ya. Okey, kita ya nama atau
2: Berperindang.
1: Berperindang lulu melantang kati atau nyawa tu nanti berapa malam tu Min?
2: Ya.
1: Apa ke rengak ne?
2: Ya, mak baik hari tu menyesem.
1: Aw, sudah sampai ke lalu rengak ne?
2: Gerai dah tu dah.
1: Oh, gerai. Okey, Jimmy nyayang sunyi nadai nuan.

0: Ya, ki ba program ngam semangat kita ke malam tu min. Ya. Nyonda berasai datai ba jam ke penudi kita malam tu.
1: Jam
0: ke tiga kita. Nak ke dia tu 9 iko peninggal kita ke udah nusi cerita malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu ke GBC peninggal bukai ke deka nusi cerita sidak ya meh.
1: Lebih akhir. Kalau dia sai ke sidak ya.
0: Aman. Ke ngasuh sidak ya bergenggam semangat tadi ni. Kalau berbadi atau ke bertemu ngotai ke nyelai belah kampung belah babas. Lapan penghidup kita si suba aman. Segi dalam babasnya mah kampungnya ni.
1: Menua menua ke latuang.
0: Betul. Munyi ke engke Michael kini tadi ketesatnya ya.
1: Kadang-kadang utainya berarti si jalai penat nuanya latuang pansa arah belama tanya tadi me.
0: Suah tujah ya, suah tengah ya, tang kati tau tesat ne. Ya, me te kenyalai tadi.
1: Amat, maka kita ganti kita maka kami me kelebihan sem te kulai nurun ke sibu dengan jalai pembunyo. Kita nemu bisa sekedak jalai ke pansa kita malam hari ne. Maka sentang Bukit Prabun. Kenya, selalu tujah orang me nya tanya tadi. Bisa cerita ya.
0: Udah ngacau ne.
1: Iya.
0: Okey.
1: Nya terputus ne sem.
0: Jadi ngawa tahu telefon tua nguji nyawa tau ga Min? Halo. Halo, sama malam.
2: Aku tu sem.
0: Siapa tu ai?
2: Amros Araya.
0: Amros. Nama nak nampuang tadi.
2: Nampuang je tak je lubang ya nya sem.
0: Okey. Au tampuang Amros.
2: Auto. Ya mah. Nanya main baru si jeta na meja.
0: Okay, au.
2: Jadi tadi udah agak kum ada agak balak aku tadi. Jadi nanti kalau yang ada nusi ceritanya toya aku.
0: Au.
2: Jadi ya mah cerita aku tadi sem cerita aku ada kayak ni aku mungkin sa aku kerja masih.
0: Au.
2: Sampai nanti terempat. Baik ni ake tu bah me okay sekelia deh mesti nama kelia sem.
0: Aau aman. Okay bakal dia tahu ke deh.
2: Ah?
0: Okay bakal dia tahu ke deh.
2: Nyam sem nyam aku Arab ke deh ni ngah jago aku sem.
0: Aau.
2: Aau. Terus deh katanya buat terus deh main.
1: Aau.
2: Aku tu tadi main asal tu dia aku tu bah. Sige deh suang dia aku main.
1: Bakti bas kini.
2: Aau deh nengah lajan suang dia, no aku main.
1: Aau lajan dia, aau.
2: Aau, ni aku tadi laban nak ini aku tadi nyamai menua. Ni aku tadi tadi nyok senawi kita orang ke kemudian sedua itu sih.
0: Aau.
2: Ni aku minsa siapa minsa sampai dia tahu aku lagi minsa sih aku dia mau dia way.
0: Aman, aman.
2: Maka kita kebiak lagi sih.
0: Aau.
2: Bakal sedua itu main tadi Arab sedua itu tadi ningam berita untuk sebuah ku tadi ukai tak kelakan sebarang itu sim
0: amat amat ya
2: minta kami sebuah sim maya labah ku tu tua air kita itu sim
0: awo ne ini umur ada umroh oleh padah kini
2: ini aku dah sim
0: ini umur tau oleh padah kini
2: aku tu tua air ku sim 50 lebih umur ku sim
0: oh awo ne
2: Tapi jako tadi bukan mie.
0: Aau ah.
2: Nyap nyap ku tadi ku dah bayar niak ke tu bawa ku dah mau dah sem. Cukup berita ku dah sampai nyap cerita ku tadi ni ke pun kayo labu hari pun kayo macam me.
0: Aau. Nyap
2: tadi.
0: Okey, oh nyul nyau baru nih Min.
1: Nyau terputus baru. Ba nang lajan, ba lajan ya nih.
0: Urus uang ke.
1: Ada ngawa. Tak da bai lajan. Anaknya main nah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa kaban?
3: Naluang tu.
0: Naluang. Hari ni nang naluang.
3: Hari bakong coba.
0: Oh, naluang hari bakong. Okey.
3: Tapi ringa masih cantuk kagak kayak tu.
0: Okey. Jadi malam tu deh. kan usi nama sama kan.
3: Jadi malam tu sidik
0: ke? Okey.
3: Cerita tu kedua ni ke cuba ke tu.
0: Au ne.
3: Nyak ke cerai kita.
0: Au.
3: Kumwa kita menyakin dia nak.
0: Ama au.
3: Sabar mun dia mayau mua ke 12 kenya.
0: Oh, agi mir nak remanya ne.
3: Agi ya.
0: Hmm.
3: Dua belah umurnya Kita tahu. Lepas ketiahnya kedua ya, pulai mangsaan kerang. Lepas ketiahnya aku kile esoya. Ya kulu.
0: Aau.
3: Macam mana mau kake konya le?
0: Aau.
3: Maja orang tuai.
0: Aau orang tuai.
3: Orang tuai le mau orang tuai.
0: Aau.
3: Kita itu tu tuji orang mangsaan. Aneh deh mana kete. Pertuai kan uji kita air itu.
0: Aau.
3: Ah.
0: Aki nuannya tadi nak. Aki nuannya tadi ya.
3: Aki kunya main temuji aku.
0: Aau aau okay.
3: Aau main lagi dengan cerita.
0: Aau.
3: Mudah. Mudah kemudian ni.
0: Aau.
3: Kangau. Dengar tanya temu ni.
0: Go.
1: Nama temu ni.
3: Ari kakinya ya.
0: Oh.
3: Padahal. Ya punya. Wah, aku ya.
0: Oh.
3: Wah aja ya.
0: Ah, wah aja.
3: Wah aja, padahal ya. Ya apa? Nanti kele kian ke?
0: Ah.
3: Aku kesoa kele ya kulu ke ya. Pakai kesoa. Ah, penemu ya leh. Kau dah ni, aku balik lagi kau dah kau. Tiga kita aja abah aku hari ulu hari le itu.
0: Aau.
3: Tiga kita pulai kulukin. Aku mulai kena pulai kulukin. Tiga pulai kulukin. Aku tu nu getar me.
0: Aau.
3: Kalau lagi mirku mainnya. Umurku 12 ini nyak. Aku mulai kena kau tadi me makanya aku mainnya.
0: Aau.
3: Hah? Hah? Getar makian, Nen mugi dia makian sebuah ko.
0: Aau.
3: Aau, udah je diamnya. Lama tak kau nggak tahu ke? Aye, kau ke ko sebuah.
0: Aau.
3: Ah, ane tahu deh kau.
0: Iya.
3: Ah, tahu ane yang kian. Nih. Mas Borrello nemu, dan kita kan nemu kita itu deh.
0: Aau ah, okay. Ya, putus baru ke, neh Min. Okay.
1: Kena bisi penangguh gini.
0: Ya, okay. 11:08 minit malam. Ya, gay.
1: Harus telefon gay peninggal kita ke dekat nusi cerita mulai ngau. Kami dah sem.
0: Minggu tau. 08225833. Okay. Ya, hello. Halo, selamat malam. Okay, nyawa tak situ itu agak min. Halo, selamat malam.
4: Okay.
0: Aau.
4: Aau.
0: Siapa tu, eh?
4: Flora, tadi uluan
0: tahu. Flora? Apa itu Flora?
4: Aki Flora.
0: Aau, Aki Flora.
1: Aku
0: tahu. Aau, okay. Okay, Aki Flora, Aau. Ya, cerita kita.
4: Cerita ni mbak tahun 2008 beliau.
0: Oh, agi ingat ya?
4: Okay.
0: Ah, okay.
4: Tu dah 70 waktu dia tahu. Jadi, kita tahu kau cerita tu. Jadi, tenua kapan punya tadi. Ya, isi. Umai mainnya, mainnya udah tembung tahu. Jadi, subak dulu tanam ke ubi kita kelihatan.
0: Amat.
4: Awan. Ipa yang babi yang tadi makai ubi ya tadi. Lalu nak boleh timbak ya. Awan. Ini muahnya tiga babi ya tadi. Ini maya kau ya lemah sikit ya kau ya. Isi babi makai pasak kau dia uji tua. Main lagi tahu tu kian kau ya.
0: Awan
4: ini ya. Ya mbak sehari pun keluar dari rumah ya. Jadi pejalan tadi kira setengah jam, kira setengah jam lawa umai nyata. Umai umai kau umai ya.
0: Oh, nak jauh ah.
4: Tang kira semua keluar. Jadi dia nyata tadi. Di ni nak kau kira kau yang ipa tahu. Mikir ipa lama lang tahu. Balapan ubi nyata. Semak tanya ubah baru tanya ria. Puyong tanya. Aku tanya lama kau umai kau tu tadi. Tahu dia mak nanti aku sering dia bak tanya yang dia bak yang tanya. Jadi ya tu tadi dalam bilik. Nanti dah tay babi, nanti dah tay nak tay punya. Kalau lama kira pukul 10 malam. Dengar aku tak dah tay orang hari ujung jalan tadi. Nanti orang lagi rumah ujung jalan. Ini nanti orang lagi udah mula pulang ke rumah ya rodai. Laban mayanya kita temung tahu. Pulang mabiang orang ke rumah ni. Kamenya tadi. Dengar aku tanya apa orang main, mainnya banyak. Tapi rujuk jalan bunyi orang ke main bangkai.
0: Apa ne?
4: Mbak yang.
0: Terang dengar.
4: Terang dengar nyung kasih kap saya apa saya untuk saya mati mati ke minyak. Nyawanya induk lapi orang ke nyabek. Dengar nyawa aku tamak pilihan. Akhirnya aku dengar nyawa apa bunyi kemai orang mati ratanya aku. Nah dah ya lagi malam pak. Ulu sungainya sungai Selabi nama sungai nu udah kebisi bumai. Udahnya tadi tangsut yang tapi yang kedua ni tain dia aku ya nak pun. Kamu lagi semak di kamu lagi semak di nyawa orang tu nyapa mai nyawa orangnya tadi. Ia menyurat saya pas semak langkau ya tadi. Ini nanti ningau saya agi kedua mana? Bak. Munya nama, nama lah bau tena, peda, mina, ninga, ya, mutenya.
0: Munya orang kenyangai orang ne.
4: Munya kenyangai, saya munya kiri orang kenyangai aktivitan tu tiang bangkai kem. Orang pasal darat re. Beli amar ku munya takut ku mayanya.
1: Malam malam hari mayanya.
4: Malam kira pukul 10 malam.
0: Waruh ya nya.
4: Ya. Selalu kerdau telepon. Aku tu selalu ni banyak main setan tau dan tu kan tau kalah ni han tu gua pecah karak kalah
0: satu tu. Okey, awak ni.
4: Pak yang dah tu cerita lagi kan nak kurang.
0: Aman, aman. Mana cerita aja? Okey, Flora. Tahu tu si dia baru lah, minggu baru lah.
4: Iya.
0: Awalah
4: aku selalu ngasuh pun si depan ku. Aman kita tu kata mula kita malai kita mula.
0: Aman, aman.
4: Cara kita nusai temu yang kita bulak deh.
0: Aman.
4: Punya aku cerita tadi. Saya nyari itu nak sama.
0: Aman.
4: Akhirnya kan nangkatnya tu belum men.
0: Okay, Flora. Minggu baru tahu nak nusai lah. Mayah cerita nanti. Ya, selamat malam. Flora tadi ni min ke bercerita ke malam tu, okey. Kita berperindah maru ke min. Hari itu ni Sando benau nyawat kangau ke bukai.

0: Okey, ya kita ingat tu dah lama tadi nih, Min.
1: Ya.
0: Ngau merindang peninggal kita ngau lagu hari Indonesia nak oleh aku ambau. Okey, agak bisa peninggal kata nih. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Menang kerja.
0: Okey,
2: Michael.
0: Michael.
2: Michael John.
0: Michael John ne. Okey. Okey.
2: Okey ta. Hello.
0: Au terang nyawa na Michael. Au.
2: Presiden
0: to. Oh, au ne.
2: Mayanya aku Brunei dia tahun 1974.
0: Oh, gawak di Brunei.
2: Au. Mayanya aku macam hello.
0: Bisik-bisik dengar.
2: Cua berita di bandar dia Brunei
0: semua. Oh. Au. Kalau nuan tu bertelepon sebab au.
2: Masa ada kerja berada di Brunei.
0: Hello. Au bisik-bisik.
2: Terbang tu jika aku dengan mokong dua.
1: Terputus-putus.
2: Hello.
0: Okey.
2: Saya tak kereta dan cikgu Anjong yang nak kereta tanya Austin Mini. Mayanya sebab benda besit sebilan dan baru naik tonnya. Tapi simpang gaduh hari dan lalu ngelantak orang.
0: Oh, ngelantak orang.
2: Aku lepas suat eh. Nama Austin Mini penuh lalu melipak. Lalu betul keluar dia. Kena tahap yang katanya Rusdian ini. Ya, banyak atas atas bulu bansu kena property
0: dia. Oh, deh. Yang nganjung non gawa tadi. Nganjung non gawa eh.
2: Oh, sama sama pernah lalu. Maksudnya dulu lah.
0: Ya.
2: Nam hari nya. Ela bas bisa sini ada mayu anda rambut. Lama nanti orang ingat. Dah jaya. Lalu terus ngaji anti bila aku masa ini. Debalut orang rambut kain. Jadi kain dah magang tu. Terus masa
0: itu.
2: Nya terbaik kainnya. Kenduga. Cuma
0: nak. Awak.
2: Aku lu tingkat berbunyi cerita
0: dah.
2: Ya, banyak lah cerita accident
0: tahun
2: 74.
0: Orang kena langgar kita nyak nade nama-nama.
2: Abai cerita. Cerita kami pun ada tu balak. Okey, nada.
0: Okey, Michael. Nak tu terang lah tadi nih, Min.
1: Terputus-putus.
0: Apa-apa semua nih. Ke lain sidanya. Hanya siku orang ke maca berita hiban di Brunei nya tadi, Min.
1: Ya. Cerita ya ke Sidian.
0: Ya, maya nurun kawa. Ke dia tu. Ke nak ada lagi radio hiban di Brunei nih.
1: Ke
0: keliak sobat deh.
1: Keliak angka bisa.
0: Ya. Okey, halo. Selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Nama tu dah. Kau ikut.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Halo.
0: Apa
3: Roy tu?
0: Apa Roy?
3: Ya, Apa Roy dari Sungai Dam, Meludam.
0: Oh, Meludam.
3: Ya, dari Meludam.
0: Okey. Betul. Betul.
3: Jadi aku tu kan usi lama tu dah cerita tu dah.
0: Okey.
3: Jadi cerita lama tahun 1964.
0: Lama mah tu dah.
3: Oh, zaman komunis.
0: Lumayan komunis sebab aw.
3: Ya, 64. Tu kan menguasa aku ingin menguasa aku sampun aku lagi sampun mah. Sampun belum gang namanya.
0: Bini ke Meludam ya?
3: Jadi pelarian.
0: Okey.
3: Jadi bakat tahu kita tu. Jadi tahun 19 64 nya tadi. Aku tu tadi kerja lah kan, bisa beli skin jual. Bisa beli skin jual dah nya tadinya. Nebas aku. Nebas tadinya. Tiba-tiba aku takut lah. Takut. Lepas kami sempadan ngucina ke mini manyu. Ya, jadi udahnya tadi madah ko ge abak aku. Madang ge abak ko tadinya. Ngai ko ditok ko ngai tanah nyen ko ko na. Madang ngai penemanya tanah NCR kami bersama-bersambung dia tanahnya panjai. Ya, pulai ngai tanah NCR berani aku jami tadi dia ge dampir rumah panjai kami na jauh rumah panjai. Udahnya tadi nebas aku tadi bisi. Ya, bisi 3 bulan aku. Ya, 3 ika skin jualnya. Bisi 3 ika. Tepat aku bisi 4 bulan aku ngerjanya. Mbih. Ya, apa mbih tadinya? Halo.
0: Bisi.
3: Mbih tadi datai gerak kaca. Nesa. Nesa skin tadi. Po udah. Udah mana mau cek kerjaan orang tu dah biar ya, kau nak apa ya aku? Udah, bapak aku. Jadi udahnya tadi tanya ya pelak tanah kami tadi. Kami tu nanti pelak tanah itu ni sambung tu bisa itu kerja dulu tadi. Bisa bapak saya om tu nanti udah terima tuan ke? Kau nak apa aku? Udahnya ujung tahunnya kak pernah. Aku tu kak terima, ya nanti mayuahnya RM210 terima.
0: Temanya hanya besar duit ne.
3: Ya. Pulai katanya baru. Ya pulai nebai mayang, ngai nanti berani aku. Nanti berani nebai pulau nanti mayuahnya ke 2 hari kami dua nebai. Utainya, biar kali dah saya di sempadan kami ni kan dah ke Parit Mucina. Udah bisik daripada ketin cite tin nurti katanya. Tikau ya. Tikau ya. Udahnya tikau tadi. Nah tadi itu ngitang kara aja dia. Udahnya. Dami tin buka tin tadi beda ya. Tin milo duanya. Tin milo cuma saya betih ya. Dibuka ya. Kali muka. Bisiknya apa namanya? Kara.
0: Jadi kara?
3: Kara keminis. Amanya lama aku tunggu nusi tu, mungkin lama bapa puluh lebih 60 tahun aku tu dah datang mulutu bedok kalau nusi. Masih madi aku tadi nina bisik kaban kita bijakku tadi nak bisik pasal kemenias tadi eh. Nya aku berani nusi.
0: Kini nuan ngau karen tadi. Kini nuan ngau karen tadi.
3: Jadi karen tadi. Laban balai polis tu nanti jauh dari rumah kami. Kami tu malam di kebun, DJ. Malam engkau kebun. Ya, setengah jam ngagai balai polis. Lalu danjuang ngagai balai polis.
0: Danjuang nokia ne.
3: Danjuang balai polis. Ngai polis madah. Ngai madah ngagai abah aku. Minta danjuang ngagai penemanya. Minta anjung agai alai kami tenemu tadi. Ngai kabak kunya bola. Ya gaya. Boleh kia ke. Tu ya tu kabak tu. Apo aya ke. Baduk kita ngerjau tu tu ke. Baduk kita ngerjau tu ke. Jadi aku tunggai. Minta suruh aku minta ngagai polisnya ya. Kita kerja jaga, hati-hati. Pihak kau punya, kau polis tadi.

0: Nyuwa sudah 20 ha. Mainlah mem. Ya enggak balai polis ni udah mere keringik korang udah wei duri makan.
1: Au ah.
0: Kedai kecil pasar nuno nya berdepan ngo balai polis.
1: Hmm.
0: Dia nya bersambung ko bersambung ngo balai polis nya. Sakit ngan nuno nya kelihat.
1: Au.
0: Udahnya pada yang lagi polis nare kita nare itu malam malam ngaku kebun lagi pihak ke.
1: Hmm. Au.
0: Ngai ke kita dah tanya ke minyak kita dah muak ke minyak dia ke.
1: Au. Aman. Tak ke gigi ke minyak.
0: Dalam dalam 4 hari tadi DJ.
1: Au.
0: Dalam 4 hari 3 hari ja Cina nya kalah-kalah 3 hari tadi.
1: Hmm.
0: 2 hari nade ku buah ya.
1: Au ah.
0: Bisi Cina siko dikala punya dampir ya lu yang Cina magang di menua kami ini. Cina kemini magang.
1: Oh.
0: Extension yang ada bawa baju. Ada baju yang ya pada tebak kebun aku itu ya dah utai aku sudah luai lah.
1: Oh, ah.
0: Sudah luai. Ya pun nasibnya mari kata lama ya. Tak tiga hari nade ina aku lukia musuh ya.
1: Oh.
0: Duku aku kunjam di tanah. Aku ngai ngai dukuk ngai yang ngai ke popuran jauh dukuk ngai aku ngai aku kena kentap na.
1: Aau.
0: Nya aku ada mai dukuk.
1: Aau.
0: Tu mungkin mula aku mungkin mula aku orang kita aku tu. Tato tato menua kami dia pun ada menua ada kalau nusi polis nade ngasuh nusi.
1: Aau aau aman aman.
0: Udahnya tadi nya tiga hari tadi nya kia aku.
1: Hmm.
0: Musuh yang ngai jalai pok jalai kami tadi.
1: Aau.
0: Ya nade kebuka semua ya. Tapi merenyang aku.
1: Ah, oh, tu merenyang semua ya, deh.
0: Ya. Nah, jadi dampi lagi aku.
1: Aau.
0: Kak tiga hari nade dampi ya lagi aku.
1: Aau.
0: Semua ya ini ya jago Cina.
1: Aau. Ah.
0: Cina kebun tadi tu semua jago kita.
1: Aau, nana semua jago kita di tahu.
0: Ya, Cina ke nya. Ah, ini kau makai ya.
1: Tadi yang beranau
0: ke mana? Ya, saya,
1: oh.
0: Nama dia pedak nuan kan aku bunyi aja aku itu tu.
1: Oh.
0: Anjir oi tahu kan. Kini aku dengan derai hamai nyawa dia. Oi aku no.
1: Oh.
0: Semua itu ya lu mukut aku.
1: Oh, mukut nah.
0: Dan ujung mata aku. Ya.
1: Oh.
0: Kena ada mata aku mimit dah lagi. Mimit dah mau main kena aku mata aku. Tunjuk lu mumpat. Ya.
1: Oh.
0: Tama nyawa aku tunjuk itu panjai ini tadi kena mulut aku pecah mulut aku.
1: Okay.
0: Debukut Cina tadi.
1: Oh.
0: Tunjuk itu tama lah nyawa aku gigit terus.
1: Oh.
0: Nanti aku engkak sekali.
1: Oh.
0: Nggak ia mukut aku.
1: Oh.
0: Nah debukut ya tadi nyawa aku tangkat pun ciak tu. Udah nyawa aku mukut dah baru tusuk ya.
1: Oh.
0: Ya lu terduduk.
1: Ya.
0: Nggak adalah terduduk tadi nyawa. Tunjuk yang sikit nanti aku engkak.
1: Aau ah.
0: Buku benarnya dia dengan semangat rumah aku lepas Cina.
1: Aau, ini bisa lah semua itu nih. Aau ah.
0: Nanti cerita aku buta mata aku tujuk.
1: Aman.
0: Dia gemuk besar kemal ya.
1: Oh, aau nih.
0: Udahnya tadi ini cekak aku ya dah tutup aku dua kali. Ini tadi dia baru susu ya.
1: Aau.
0: Terus dua ya.
1: Aau.
0: Mada nampak ayu-ayu siar, pah siar ke, siar ke.
1: Aau.
0: Dia cekak aku. Dia kan munuh mati ya.
1: Hmm.
0: Ya ada anak mukut kau gigi jaku Cina, muta-muta, silau silau ke.
1: Aau.
0: Ya, ada anak mukut kau.
1: Pedias semuanya. Ya.
0: Naik yang mati.
1: Aau. Kini nak lepas ke mana?
0: Lengkap aku tadi. Ya, ya lu pulai pulai lama aku mata ke.
1: Aau.
0: Mata ke pulai ni kan musuh Cina, dampir Cina dari kami. Nah, antara pintu kebun juga. Cina ada ni. Tak aku lurus ke jalan lain. Nada aku peduli.
1: Oh.
0: Udahnya tadi. Andai lama abak ngindai aku tadi datai mutong getah. Ya kan? Mutong getah. Aku. Nama mulut mana pecah orang aku.
1: Oh.
0: Nak kemai mulut aku. Ingat sen.
1: Bukut ya.
0: Bukut Cina tadi. Laban tunjuk ya teranyai. Tunjuk lu mumpat. Tamak nyawa aku. Aku gigit. Ya, gigi nade aku luka, aku gigit me.
1: Aau ah.
0: Tapi aku kan muna, iya.
1: Ketuk pena.
0: Nade cerita, nade suruh polis ya.
1: Aau.
0: Nade suruh polis cerita ngaji rumah panjai.
1: Aau aau.
0: Nanti abak aku nade nemu, nyadi naik aku nade nemu.
1: Aau amat.
0: Nade udah nade kami hari situ nunu. Ngai aku so abak aku nade mutuang. nu, nu, ngalau ka puli.

0: Oh.
1: Pukul 20 dia kata dia selalu menyua. Nyaka kami tu nunu. Nadai menyua nya na.
0: Au ah.
1: Nadai kata sengai ka.
0: Au skim.
1: Engka nya tengah soh ku takut nadai
0: ken. Engka mat lah ba ko.
1: Engka permanya tayan nya tadi.
0: Au.
1: Aku tiba-tiba takut lamanya aku nadai takut nebai.
0: Au ah.
1: Nya udah nya tiba-tiba aku tamu takut aku nya nebai dia.
0: Au.
1: Nya ko nu mindah ngage. Mindah ngage tanah MCR kami tadi.
0: Udah nya bisi ngacau ge sida ya. Ngadai.
1: Cina de bekat tau sen. Udah nya udah ganjuang tadi nya udah kami nunu nya tadi. Nya polis mada. Kita sah lagi benua berdoa aman. Kita nadai tau bekerja dia di tu. Rugi ku sen. Ketika rugi 8 nikah tanah. Ya gaji kerja ku dulu nya. Nadai tau terima tanah MCR. Saya punya buka 12 panjai 300 setengah titiknya. Titiknya buka 24 panjai 200 eh.
0: Wow, tanah skimnya.
1: Pecah skim, cuma-cuma. Nadai suruh ya kerja selagi menua sampun tu nadai aman kena selaginya kita nadai tu kerja tanahnya. Tahu orang semua panjai kami nadai nemu apa kami malam nak ke kebun na. Malam nak ke kebun kami tadi. Udah nadai, udah kami nunu suruh pulai. Pulai ke rumah panjai. Ada itu malam nak ke kebun lagi. Kita ngai kita di bunuh Cina, ya. Oh malam pulai ke rumah panjai. Pulai ke rumah panjai tadi. Temu dalam suruh orang agai balai raya pengulu kami tadi. Laban kebun orang tadi bisi anguih. Laban kami mimin bisi 30 kayu jualnya anguih. Tapi dia bicara. Bicara. Udah bicara tadi. Yang ngalah ke diri kami. Dia pinta 300. Kami nanti boleh misi 300. Nanti kita nanti nanti boleh misi 300. Mariat. Soal mariat. Buka 3 kaki dalam 3 kaki. Panjang 100 depak. Mariat. Mariat kami. Misi belah petunggal aku lima ikut nulung kumayanya. Dua hari aja kami mariat. Arit yang dia bulan lebih gatai kabut. Lalu kabut hari ini tadi. Lalu bingung kami itu tadi. Mau menunda kembiah parit dari pulih bisa gatai nggak gaya baku. Ngasuh kami pindah nadi tahu setanah mau sampun set. Mayanya yang bingung deh ingat penemat karen tadi. Hari kemirat batang semerhanya. Sebandi Munyan, Serpan, Nunu, Sampun, Semera, Jemukan, Pendam. Pendam tu batang air sadung. Sembilan itu kuasanya, nadai tu oleh kami pindah. Kemudian pedih kami, ya. Tin macam tu, ya, kalau hujan mah ngeri orang, hujan batu ngeri aku, kan nak aku pindah sen.
0: Aman, aman.
1: Bapak nikah, udah dia ada kerja aku, ya, saya aku muda. Ada memang datai polisnya, dia bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Aku nadai kena nadai seluruh pasar. Mengingat kami nyadi.
0: Aman.
1: Udah nadai aku nyangkul, nyangkul abu aku ngeluai kebun aku nyatai ke tanam kumula. Nyangkul abu, buka 12 depak, panjai 12 depak. Bisi 18 itu bakun. Tinggal ngeri aku nyatai. Bisi pakai belam nyadi aku tinggal. Gagi dan nyadi kami tinggal. Nya gagi ala-ala sekolah. Macam lima.
0: Domi ya. Okey, apa ya Roy? Nya tadi cerita apa ya Roy? Cerita suba atau nih men?
2: Ya, ge. Nu age siga.
0: Ge siga. Bukai ta dia tahu ngeneh ya ngeneng cerita ge suba. Okey. Nya tadi terima kasih apa ya Roy ke bisi nusi atau ke bercerita meh bab program kita ke malam tu.
2: Amat gene.
0: Subak nya deh. Kebinis kebinis mainnya. Okey ta cerita ke dia tahu ni. Okey, nak berasai min 11.40 minit malam. Okey, kami dua min ke nyawat siku dua lagi meh. Berdau kita ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tau ya. Angka besi kita ke lagi dekat nusi cerita nanti nadai lagi kita nutup program kita itu tunggu lagi ke Nehmin.
2: Ya.
0: Ya.
2: Abang nanti kita kenal cerita-cerita supak lebih lagi ke besi kalak atau ke kalak ngasai meh. Tapi kebaka dia tu si ayak kita yang tadi ne. Maya menua lagi.
0: Carut.
2: Menua lagi carut. Sige mayuh teke nyadi mayanya.
0: Ya.
2: Untuk ke nak disadang-sadang punya dia belah langkau dia belah umai nak tahu deh mayanya deh.
0: Ya. Okey. Tak tadi peringat kita apa roi ke malam.
2: Mungkin muka harus telefon Nasem 082-58634 ngah 082-58633. Ngai peningal kita ini, nak ingat ke nomornya. Pejam celak, pejam celak. Pemanya tengah malam tu Nasem.
0: Okey, ya tahu telefon angka BC. Okey, tuan uji nyawa tu ke? Halo, selamat malam.
3: Malam
0: DJ. Selamat malam, Jonathan. Oh, Jonathan hari pakan tadi ne.
3: Nadai
0: ikut dek, okay ya. Okay, tahu.
3: Kita kurang
0: dah. Aman. Okay.
3: Jadi tu kita main depan kapalnya tu.
0: Depan kapal.
3: Oh, main akan pergi minyak. Ba. Minyak mereka sekolah sebab nanti belanja. Baru sudah ni gak belanja kena sekolah kerja.
0: Gak gawak mana?
3: Gawak ni tadi. Apa? Tapi minyak sebab nanti sawit, nanti lada, nanti minyak tap tangkal bumi mula ke belanja kena sekolah deh.
0: Aman. Aau.
3: Kita sebab muka ke kati sengit minyak dini mula je.
0: Aman.
3: Tengah baik apa? Kau pun tengah pergi mayo kena cuma.
0: Kau
3: tak ada pun kau betul ya. Kami kerja sih. Jadi kau pihak way memegang.
0: Aau.
3: Kang renya betul dah nak lagi.
0: Aau.
3: Ya tu lah.
0: Aau.
3: Renya. Kita bersibuk dia. Sebab mereka sibuk. Ini mereka tambang berkapal je. 30 sibuk hari ini sibuk ke Mary 30 renya.
0: Oh, kena kapal ne.
3: Kapal kapal.
0: Aau.
3: Kan kali nya tak bira apa iko.
0: Au.
3: Tapi tambang dari bayar. Tanyau duit apa itu ku tadi ya?
0: Akai.
3: Tak habis duit.
0: Apo.
3: Tapi dah buka ya. Ada ke yang bisa jadi duit. Tak nangka duit apa kan ada lagi. Kak nanya di nanya di tambang dari bayar tu. Pan kapal kalau ku 8 tak.
0: Au.
3: Ya.
0: Hari ini ya?
3: Belai, hari semalam. Teman kamu.
0: Oh.
3: Ya, saya bersasiak dia. Ini bagi... Ini belai itu deh. Dan dia pedak beyang.
0: Oh.
3: Pedak tetap kapal tu. Kau belai kaban tu.
0: Oh.
3: Kau mau belai kaban tu. Mau umbak. Kau main umbak tu. Ada boleh tinggalkannya. Kita... Nah, tengah hari ini, ya lah. Umbak-umbak. Kaya kami mainnya.
0: Oh.
3: Kami giliatnya itu orang putih amat ketawa di korang ni mayuah kami penumpang ni ada.
0: Aw ah.
3: Itu mayuah 30 ni.
0: 30 ikau?
3: 30 aw.
0: Aw.
3: Apa yang kata ima tangai tinggok majak ke giliat ni tu lagi kutin-kutin.
0: Aw.
3: Kita tetap zaman seperti ini mau tasiak nakai pedau tayinya.
0: Ya, tegah tasiaknya.
3: Tasiak.
0: Aw.
3: Tangai dunia buka ya tak. Nakai terimpak, kita bantu ni mau nampak mangkuk. Kalian nyampai, ini udah tahu.
0: Aau. Aau.
3: Ngomong cara, sekali aja boleh makai kemirnya. Tengah hari ini aja.
0: Aau.
3: Aau, dah saya buat pasal miri dia. Boleh ada ketuaan tadi. Ketuaan kami ngigak kerja belah pasal miri ini. Jadi kaki. Ngomong agak saya sanggup lubang kian kami. Pejai sanggup lubang ya.
0: Aau.
3: Membaik ke mana ke kedua. Kayu sabuang.
0: Oh.
3: Tidak kerja.
0: Oh.
3: Banyak. Minta kerja nak daya juga pula.
0: Oh.
3: Memang 4 jam mesti ya. Nikal baru juga. Banyak. Bisa kalah kami semua. Mai. Penunai cin siap tuai dia.
0: Oh.
3: Penunai cin. Jadi kami tinggal dia. Sampai itu. Minta kerja kami lepas rumah semua. Sebab dia nak lepaskan orang kami. Rumah semua.
0: Apa malam dia?
3: Oh, ya mah. Nanti akan katai kena tadi. Yang ikat ke kerja tu. takut tapi bukan kerja tetap ni, sehari dua ni baru rumput pun teriak.
0: Tahu.
3: Oh, oh mana? Oh, tengok kerja apa tu ni yang tu keban ini. Tahu. Oh, ni gak kerjaan wei, maka gaji RM12 sehari menyanya.
0: RM12.
3: Hmm. Dia sedap nanti, ini mungkin kayu nanti, kayu tak tembus semin-semin yang kena ada berapi ke mantau kasi ini.
0: Tahu?
3: Dia nak beri, saya ingin pinjau tu lah. Dia beri ringgit, gaji sehari ini.
0: Tahu.
3: Dia nak, dia nak pasal tu lah itu tadi. Dia pasal. Macam ni dia lah itu tadi. Malam.
0: Tahu.
3: Atai untuk sekali lu tuang ni. Teng lantak biak terbelianya, nasib teng lantak yo.
0: Apa?
3: Aku ya kan rapi, nih rapi tu sekal, tu siapin kan pelaju ya. Teng lantak biak, tapi nanti yang biak nasib teng lantak yo.
0: Aku ah.
3: Aku lu pelai banyak pasal cinta lain. Ya masih pelai, semuanya layunya ke lantak biaknya sama gulai dia gawat.
0: Oh.
3: Yang kita pagi.
0: Aku nyuruh dia ampo.
3: Engkau aku. Layu yang suai, mayang tanya, mayang motosikalnya dah patut, aku iwan dengan tak biak ya, patut ya mayang kini tiap satu ya, iwan mayang ya aku namanya suai mayang, iwan dengan tak ya aku oh, bah berketuk aku ya layu tu majak, majak lagi aku, baduk tu kawak aku ya dengan keluarnya, baduk kawak dia lagi just motor kain biak kelantak orang ringan ya. Oh, baduk tu pulai luarnya sekarang nyaw aku kena tutung tu, minta kerja kena dah minta kena mesti siapa baru tuang dia dah minta kerja dia, aku pula aku taro putih magang bersihnya temanah tiban memang kerja kepindahan aku kami lihat aku ini kerja klinang baru timbutnya klinang aku kena itu sifiket ni aku itu pun tidak aku ada yang kena sampai dia aku minta kum dua yang buat tunggu seminggu aku ya boleh mengambilnya aku ya minta ke cintu boleh ke jelaukin lalu dia aku sebab kami nak kapal pula kremat ke kum ya dengan buah bergawak dengan suai tak boleh ke kerja aku cina setiap kena ke bandar mutai kurang susah ke aku melayu cina tu lain Ya. Eh, aku ya. Mana tu pulai? Kau pulai dengan dia ke? Tak kerja-kerja. Pulai dengan Cina. Baru kerja RM12 sehari ini. Pulai siap baru pulai. Ujung-ujung pulai semua. Nyong-nyong tak pulai ni. Pulai dengar. Yang saya gawat dia lagi. Cina yang macam nengkak. Aku yang temu mati tu. Yang buat dengan mati berkukup dia. Ujung tu tadi ya. Nak makan apa dia? Aku menaku. Aku tua sekelirik tu. Aku keluar yang di sekeliti dia ni.
0: Jaga.
3: Nanya sama kita kau.
0: Okay, Jonathan. Okay. Jonathan dari Pakan ni. Nusi Maya ke pergi ke pengawak punya sobat amin ni
2: kita nemu ya tadi bakal sobat duit segi pedih
0: giga ni pengawak narin tu bisi bisi nya getah nya tadi nak entu berga ke kuya
2: Maya ro kaget nangka kelia nya
0: nya kebuah tadi belelang ya belelang giga pengawak ba menua bukai tadi pemerintah kita bukulah orang
2: yang macam puji dia
0: orang menua bukainya tadi bisik kemana bisik kenal menya tadi
2: aman.
0: Jadi kira nak tu meh tua uliah nama tu nyawat kangau repeninga ke malam tu terima kasih masih dah aku dah nusi cerita mana-mana ke cerita malam tu ni ke berbadi ni ke tesat punya nusah ke bukai meh ni okey jadi kau kita bisik cerita ke bukai atau nusi ninting malam hari 3 bawa program genggam semangat kita itu Okay, Min.
2: Kira ke nakal dulu meh. Kami dah sem gulai dengan kita untuk ke minggu tu, minggu baru lah. Baru ga kalau orang kebukai kan eh, program kebukai lah. Ban ngengam semangat tentang busy lama ninting minggu.
0: Ya, tiap hari tiga. Okay, jadi harap ke kita sama berlak meh ke malam tu peninggal. Jadi pukul 12 kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila ya. Jadi terima kasih Mayu bertemu baru kita. Selamat malam, selamat belalak semua. Okay, bye bye.
2: Bye bye.

Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senjalai Gawa FM, Bab Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Statistik, bandang ke penusah berpadi buat jalan lun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah ti deriba, ti nanitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi buat jalan alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage kliniak.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Nintiang malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
3: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
5: Mari ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jalur Gemilang atau ke bendera Malaysia bisi 4 itik curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira hari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng nabang ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, Y.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: Hey, laju mai lah yang tu nih. Download dulu mengenai jawab dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Lagi. Apa siapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Pak YFM.
4: Yakinlah bakar kudi PC yang ahli.
5: Semua kita mensia. Dan besi maya pedih hati. Tension kita bingung mengerjakan kesedih-sedih penyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang senapa. Pihak yang kaban, pesan tu Ariaku, Gordon John, begulai ngau Radio Malaysia, Sarawak, YFM.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Depeda aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depeda dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak dia temu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisik-bisik kak betul ni kapan kita tu amat kenya ya, nah, amat kenya
2: amat kenya nah nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni nai no phone. Nah patut nanya merai. Nama ada muda aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dah nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Berjaga, anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagak report. Kontak 019-261-1833 atau gagak ngau penusan nyir 999. Harame belakangkan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Naritu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Teba lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: oi, ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai lah.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

influenza ku karena tau ke tabin pi aja tang tau merugak penerai ba orang tidak tuai nyak miat ngau sida kena bepenerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian mampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kasih suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anak nak bertujuk vaksin influenza nintang tahun kelantin mengerai diri. Dagang influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau PIS Menteri Pengerai Malaysia.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh depi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padana jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri nyaka rundiang warna bukai mana haki alingnya kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

tidak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tuli, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Logistik memandang kepenusah bebadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

bisnis oleh munuah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belajalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Mir.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati teh pia mega nge bala urang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo
1: mari ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke 9 lagu menyadi Ari Masterpiece lekang ngau tiun depa Masterpiece.

Jalur Gemilang atau ke Menara Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nanda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malarannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uleh mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Oda memimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me business kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

tak suah medak troli dengkah bak sungai pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngomu meh bisik orang ke ngumpul

0: Pi pedak dia mah petuanya. Patuak nak mau mampu mulut. Ya mah anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperiksa ke hospital. Pesan tu RUI FM.
2: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari.
2: Pagi. YFM.

0: Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terpuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalan.
1: Selamat pagi, selamat Segulai Sejalan. Baru enggak kami bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu pagi hari 4, hari yang ke-27. Kita sudah nyingkang dalam bulan 8 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari lagi sebelum kita meninggal ke bulan 8 lalu berkali sebagai bulan 9. Amat anda perasai amat ini. Jadi

0: ke Sarito. Tentunya kandang sejam di Keterubah tu. Kita ke Segulai Sejalai Enggau aku Angke Stow. Sebenarnya kita yang ingkang ke lagi maka selama megaya bawa pengerap pagi YFM kita ke pagi tu mana dulu kita ya bersampi kalian berarti makasih yang jepara laban ti udah nampung sempat kita iba dunia ingau tu sari ada agi lalu pia mega minta berkat ba betara kelebih agi ba pengawal ya kerja dia kerja kita semuanya hari itu lagi jadi ya begitu dalam kita sama dia jenuh nama belum sampai dalam mati ya diri diulu ke Rabana Christian Area Gereja Methodist ba sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi menyadik kade kerindu Tuhan. Ketemu baru kita pagi itu gulai ngelaku berilawi dari gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program sampai pagi baca bab kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 data ke 20 munyeto ya baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ya bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia. Nyalai, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarandu, lalu ajal sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi itu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murid ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murid tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan tojaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ia ke kita mensia. Jaku pesan ke terubah ya. Ia dekat mai. Lalu ia dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasih, patut nitih, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu. Awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan titinggi ngeluik langit. Nemiak ngau anak mit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat. Tuhan nak ngelak ke sidak murid ngereja utai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu mayuh penusah ngau penguji dekat nyadi. Kingasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b. Ko Tuhan kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul lebus sidak ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu ti ngasuh serta milih sidak. Ianya Tuhan pu ti ngempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ka ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti ngenakut ka kitai. Tuhan nak ninggal ke kita, ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kita. Bahkan ni kita ke sebagai anak ya, ngasih, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh berjalai kita. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarandu, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal kendul kita ke dia tu. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya. Lalu pihak mega tanah ya. Semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sida sebilia ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang, ke ngasih, ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina, ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya aja, tan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8, dan kita dekat nyambut kuasa, lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi, aku di Jerusalem, di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tok, ia dekat ke kitai muji ngonyembah ya. Matthew 5 ayat 16, bakanya megak penampak kitab mancal baura manyuh, ngambik kesidak medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya, puji kenuan Tuhan. Allah Ta'ala pai kami ke di serga. Terima kasih ke jakut nuan pagi to. Keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan. Ngerja ke pengawak kudah diasuh nuan badunya to. Lalu ngeremai ke perintah nuan. Iring itu kami Tuhan sarito. Awak ke pengawak ke kak dikerja kami. Ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan. Ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikena kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.

0: YMM。
1: Jaku pansang kita'y kesarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kita, pemesai reti kita, nanti segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Gamat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dan terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Mayu kena dari dengan lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal ada tadi dini dengan udah korang dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai RM2 kenyak
3: ya. Nanti bakal di ibu mana nanti di tambah ke kedai ku bakal nyak. Kenapa nanti kena beli di salu ya.
2: Sikinya meh bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku utai ke perengka barumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega. Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku tak kenal ya nanti aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu ya. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat aku milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Cuma mie campur milo.
2: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

cua satu ngau pihak mega ngena apps RTM Crypti udah di download kita bak telefon pinci ubah dunia ke maya hari radio UK sembilan udah dipenuhi yang kita ngau cara konvensional

awal itu antik bedal dikenal kejam ke dia tu ketegal hari ti balat bersebunya dia jago tu dikeluar ke pengarah jabatan pendidikan Sarawak JPNS nya Omar Mahalia. Ko ya tanya pandai tu baca ba indeks pengamah gayangin atau ke IPU ba berapa kandang dur udah dah tai kira jelania pemanah tang JPNS nang ya agi nganti ya gayari pulai bakas selama lalu pajam ya tu tanya pandai nurun tang agi mega sebuah tadi di pelabuhan kendak manah ke pengerai jadi balau sudah upes pelajar nang ya nadai ngemenar ke tiap PTS aktiviti pada luar kelas

aku menyitau pengagai perang berita udah yati bisi data yang ngagai awam majlis serahkan pemerintah setadah ikas negeri Dun Sarawak kemari lalu nak tengah hari kemari 93 pilihan mula Sarawak ya kebisik status pengamah angin ya kendak tu mana ke pengerai yang nyapa serian kucing lalu bandur ya kebukai di hari buat ke jalan ya pemanah ok lalu berkenang ke nyak megak ya penerang ya kebisik.

ke dia tu. Jadi bisa bayu lah. Andang ya di lalau ngambil ke semampah ya berjimat. Ngapain gak nitiah ke atur ya kuda. Dia keluar ke sidak ti anggosa perkara tu. Jadi pernah tu dikeluar ke Chairman JPBN Sarawak punya Dato' Omar Douglas Ugah Embas. Ti madah ke jatuhan kuasa tu. Nang dekat terus berarti ke gayari. Ngau pihak megah berarti ke ni ikas peninggi air. Bawa tekan air lalu nur hotspot serta indeks pengamah gaya angin ti ngada ke sebuah lebih lagi maya fenomena El Nino jam ya ke dia tu. Limpah hari nagang lusah ya kerja jadi dia mega semua

seruran Mantai Kerang dengan Bisa Mayuah yang kaum upis residen bah tiap pelilih menua. Lalu banyak juga dia yang kuasa perusahaan dan bencana negeri JPBN Sarawak setuju dekat numbuh ke City Operasi Khas bah Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Kalau Raban tu tadi ada dekat Matau ngau cara tadi medak ni nak peninggi air bah tekat di menua tu tadi bisi nurun. Jadi chairman JPBN Dato' Amar Douglas Ugah medah ke agensi tu kelebih bagi bah bagi pilih menua nang ya deka semampai berarti ke lalu bersiap sedia bak pusah suntuk air ya kebisi nyadi lalu pengawak duanya dua bekal air listrik deka diberi gaun naka pengelekas anti nyemak ya nuri tarik nyau.

gap terang hari Met Malaysia berkawal ngau tiga hanya tu ke lima hari bulan sembilan tu lah nang ya macam ya cukup teman bernaga operasi pembenihan awan di Sarawak di tu. Lalu cerita tadi sudah dinatai ke ba awam perasan khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak kemari. Lalu Sapir Premier ianya tadi Dr. Amar Douglas nang ya sudah dipadah. Lalu Siti Meeting dekat di atur kelebih lagi kena hari dua minggu baru tu lah nur nentu ke amat nak tadi maya tu nang ya maya ya ke engkeman nur ngadu operasi yang penuh bijaknya tadi. Lalu 287 itu hotspot sudah direkod ke Basrawa berkah hari bulan 1 tu tadi ingin kaum 171 itu ditemu dalam kandang bulan tu. Lalu bah menurut sebrai di Kalimantan dia 1364 itu hotspot sudah direkod berkah hari Januari ngau nyapau 8989 itu ditemu dalam kandang bulan tu tadi. Jadi ya nur hotspot tadi ditemu lebih lagi bulan 8 tu nang ya berkait engau kemarau ya ke benuang jadi jam ya ke dia tahu kelebih lagi pak fenomena El Nino. Okey, ini tadi sekedar berita ya ke sempat adi lansa pagi tu berkenang ke pak penusah sebuah nasab ke visi nyari diumbak ke ngemegak ya engau fenomena El

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebanyak bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, bekening ku kan anjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, tidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke semperatif sih dikirim peninggal kita ya awak pengerak pagi YFM kita ke pagi itu lalu terubah tu yang pesan pemati ya ke dikirim nyewian anak alung tau ke apa ya adalah ngari kita sepilih ya jadi ya pesan tu tadi nuju kaban belayan ya ke dia baru mah Helena empena nangga murid kapit sita menua petara jang kapit ngepim gabala ke dia baru mah lidam empit pakan rumah kadam buak pakan nangga tebuak ulu pakan bala ke dia ba nangga repuah wak pakan lubuk kerupuk kabau seratu kabelayan ke dia di bintulu miri sibung gawi kenalah dia rintai ke ditu tinggal sebi anak jan yang tau ke indah nyuyen jadi pesan tu tadi madah ke sebi anak janin sebi anak janin tau ke indah nyuyen udah nadai kan lalu niang tu tadi ada ke di senggai ba PPR Bandaria Park Blok di Bintulu kena malam atau lagi malam hari 4/27 hari 8 sebenar ke di Anjuang pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ia ke dipesan di minta datai lalu kita akan nemu silih agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Raymond Luta bernombor kusuang 19-8813-798 Ansi Nyuwin bernombor 0149-02-3994 tau ke ngagai Nyuwin anak aluang bernombor 0134373516 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Nyuwin anak aluang tau ke pedela ke pagi tau jadi pesan madah ke Indaya ianya tadi sebi anak janin sebi anak janin udah nadai lalu yang sebi anak janin yang sebi anak janin tau dekat di senggai balamayuh malam tau lagi malam hari 4/27 area bulan 8 RPR Bandaria Park Bintulu blok di sebdau ke di Anjuang pagila pagi area 5/28 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan di pita datai ngesah penusah rabah tau lalu tik kanemu asil lagi kita tahu bertanya ngegaya Rema Luta bernumber 0198813798 ansi nyumuyen bernumber 0149023994 tau ke ngegay nyumuyen anak aluang bernumber 0134373516 lalu pesan kita ia di kedua pagi itu hanya setimaga pesan ia ke dikirim mikar anak janggan jadi pesan itu menuju kabar belayan ke diau bajalai pangkalan lubang ulu bawan sikat daro ngopi moga kabar belayan ke diau ba ulu mukah balangian termasuk tirius megawa bayan penyana bala ke diau basmanjai jalai selangga muka suai nia ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jangan anak ikau jadi pesan tu tadi madah ke jangan anak ikau jangan anak ikau dan adai kena hari 2 tu tadi 25 hari 8 hospital Sibu lalu ni yang jangan anak ikau yang jangan anak ikau tu dekat di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 4/27 hari 8 ba rumah ramia jalai pengkalan lubang sungai bawan balengian sebedau ke di anjuang pagi pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke pendam Sengayani, nya pendam besar ba simpang Pengkalan Lubang. Kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai mi karcangan ba nombor 0135605312 munai cangan ba nombor 0138194132 tahu ke ngagai meri cangan ba nombor 0138464736 nando baru isi pesan pemati ke dikiro mikar anak cangan ke pagi tu pesan madah kapaya yanya cangan anak ikau, cangan anak ikau dan ada di hospital Sibu kena hari 2 atau tadi 25 hari bulan 8 lalu yang cangan anak ikau, yang cangan anak ikau tu deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 bar rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi area 5 ke pendam Sengayan hanya pendam saiba simpang Pengkalan Lubang. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusara batuk tahu bertanya ngagai Mikal Cangan ban nombor 0135605312 munai cangan ban nombor 0138194312 tahu ke ngagai Mary Cangan ban nombor 0138464736 lalu pesan ia kenangkan kenyak ngetai ke setiap pesan ngetas uliat ke dikiro Michael anak bungkuang jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Miri Sibu kapit ngapem ngabala ke diau berumah Ujang rantau lugai Sungai Ngemah rumah Jimmy kerangan Sibau Sungai Ngemah rumah Magala lubuk tanyo Sungai Ngemah skim gempuruk nangga jagau bala ke dia bandangan iruk Sungai Ngemah ngau ia kenalah dia rintai ke ritu tinggalan yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi bantian jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi anak bantian dekat di atur ba rumah William juga skim gempuruk nangga ngungun Ngemah kena wit kena hari 6 atau ila 29 hari bulan 8 jam 8 pagi lalu kena lemai hari 5 malam sebedaunya ianya kena ada pelapar bulan 8 pengawal nguan ulit dekat di atur nando baru isi pesan ngetas ulit ke datai area Michael anak bungkuang ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya ianya niang Regina Dewi anak bantian tahu ke Dewi bantian dekat di atur rumah William juga skim gempuruk nangangungun Sungai Ngemah kenawin kalai kena malam apabila malam area 5 28 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 29 hari bulan 8 jam 8 pagi kabar belayan ke pesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ila lalu ya keempat pesan ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak cali ngari ke sida senyadi jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai pamah ke diau di Miri Hatimah ke diau di Kucing Munah Seret di Sleman Mira di Miri Gloria di Miri ngapai mengga kebelayan ke diau barumah Bobby Grandi kebelayan ia ke diau Bas Manjai Genturuang Grandi Kucing Miri ngapai mengga bala di Grand A B C ngau I Bantiang serta bala ia kenal ya di Harintai ke Dito ti ngelala libai anak midar okey jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang libai anak midar niang libai anak midar dekat di atur kena 30 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi ba rumah bubi anak ndawi grandi Sri Aman sile agi kita tahu bertanya ngagai Nelson Cali ba nombor 0137 749 0775 takun dia Roslin Siti anak Cali takumit nombor 0194595699 tau ke ngagai boy takun tadi Jeffrey anak Cali nombor 0145955667 nando baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Nelson anak Cali ke pagi tu nyari sida semiadi madah kemau ngetas ulit ke niang indai sida ya ianya tadi niang libai anak mindar niang libai anak mindar dekat di atur kena hari Minggu atau ila 30 hari 8 jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Dawi Grandi Sri Aman. Kabar layan ke pesan tim kada tai nguluk pengawak tu ila lalu kan mu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Cali tak Nel ba nombor 0137490775 Roslin Siti anak Cali tahu kemit bernombor 0195-95699 tau ke ngagai Jeffrey anak Cali tau ke Boy bernombor 0145-95667.
3: Maya hari ke balat angat ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nuno sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Lagi nampuang macam pesan kita ke pagi itu, lalu pesan yang kelima, hanya pesan ke dikira muni anak idal, jadi pesan itu tadi, menuju rumah yang ke sama semakai merabat, kalau bagi bala kediaba rumah muanah titik temuda, rumah biluanah bila dua, rumah medilin canda bila dua, pihak mengakam belayan kediaba rumah mudana lubuk injin, rumah musyid sungai kelebat, rumah geraman wong limat, Palaba rumah tampang Sungai Limat, rumah dangan wong besi, rumah singgai wong besi ngapiam ke rumah juan simpang kabau lalu piam ke pesan tu tadi nuju kabar belayan ke Diaba Praja, Sungai Buluh Kawiat Kawang, Sungai Bangkuang, Sungai Tapang Rantau Kencalak Senulau, Tepuk Wak Pakan Empit Meruji, Sungai Jira Peliguang Engkudu, Sungai Anak Kerupuk Lubuk Kepayang Keluak Lempar Risau ngakablayan ia ke Diau Basmanjai Batang Kabo Batang Krian Batang Awia Batang Sebelah Batang Sebetan ngau ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala Anthony Ayuang anak Muni. Jadi pesan tu tadi madah ke Anthony Ayuang anak Muni. Anthony Ayuang anak Muni tau ke ucuk niang idal udah nadai kena hari dua tu tadi 25 hari bulan 8 laluan niang Anthony Ayuang anak Muni. Niang Anthony Ayuang anak Muni tau deka dintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 buat rumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo Satu sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 28 hari bulan 8 nandu baru berjakup pesan pemati ke dikirum Muni anak idal ke pagi tu pesan mudah kanak ya Anthony, Anthony Ayuang anak Muni. Anthony Ayuang anak Muni tau ke ucuk niang idal udah nadai kena hari 2 tu tadi 25 hari bulan 8 lalu niang Anthony Ayuang anak Muni. Niang Anthony Ayuang anak Muni tau ke ucuk niang idal tau deka di itu malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru Madison Sujang Bung Besi Kabo Satu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke pendam sungai Limat ke belayar dia ke di pesan tak ngelala di pintal sampal datai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kena pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim Richard Mawan anak Kandau yang dia pesan tu nuju kaban belayan ia ke sama semakai ngawa rumah Kemudian Jaya ngapain muka bala ke dia bawa rumah nyalang lubuk empit awiak rumah mawar lubuk rebuk awiak bala bawa sakok betuang penurian betuang temawai lubuk nyelutuang awar banget Buyuang apa yang mengak kebelayan ke dia wanang tengah dak ketiba suang gawia ke dia bas manjai batang awiak batang krian batang paku betuang miria kuciang bintulu gawia ke ngelala Elizabeth Gruda atau ke endu Gruda yang dipesan tu tadi mada ke Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung atau ke endu Gruda udah nadai kena kemari 26 hari bulan 8 Hospital Seratu lalu niang Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung niang Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung tu dikadin tu balam ayuh malam pergila malam hari 5 28 28 baru mah Desmond Sungan Kemudian Jaya awet Seratu sebelah ke di Anjung pagi 29 hari bulan 8 ya pagi hari 6 tu lah ke Pendam Seratu Memory Hill Bukit Prabuan dan baru isi pesan pemati ke di Kirong Richard Mawan anak kandau ke pagi tau yang dipesan madah ke bini ya ianya Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tau kenduk Gruda udah nadai kemari hari 3-26 Al-Balapan Hospital Seratu lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tau ke nduk Gruda tau dikodin tau balamayuh malam pergila malam hari 5-28 Al-Balapan ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awet Seratu sebedau ke di Anjung pagi hari 6 atau ila 29 hari 8 ke Pendam Satu Memory Hill Bukit Prabun kemalayan ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nangkan ketu setimaga pesan apa mati ke dikirim kujan anak sili ngau lili anak enteri yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakaba surai Kerangi sekatap luba lama luba baru serudet A serudet B rian batang pihak mega merimbang layar Melayu ulu Melayu ilik serta kawan pelayan ia ke diau ba luban ilik luban ulu bebuli yang tiga buah rumah pasal atas jungkal Sungai Pandua sekuyat lama sekuyat baru belai sekarang bala ba jelau nengah semua atas semua baru serian ilik serian ulu ngau pihak mega kawan ia ke sama kala ngajar ba SMK Ulu Layar SK Nanga Ajau College Vocational Betuang UTM Melaka ngapem ngak kebelayan ke dia ba tanyo sikop seratu tanu ingol ana jingga ke dia bunia kebelayan ke dia ba di Sawira cana ana Jimmy Swilia ke dia di Kuching taro di debak setambak tiga buah rumah pem ngak bala ya ke dia ba mendas ini tadi baru masuk ya lebih lagi bangai Sebiliak ke dia di Maja, Belaba, Tanjung Paku, Pelawa, Munggu, Kurnias, terbaru ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggal Orton Jamiat Anak Kunjan yang dipesan tu tadi. Mada ke Orton Jamiat Anak Kunjan, Orton Jamiat Anak Kunjan udah nari kemari, ada 3-26, ada 8, lalu ni yang Orton Jamiat Anak Kunjan, ni yang Orton Jamiat Anak Kunjan tu, deka di itu balamayuh berumah lili anak entri dah buat layar betuang malam pergila malam hari 5-28 hari 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 29 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tak datang yang sah musara batu lalu nanti ke nemu sili lagi kita tak bertanya lagi apa jamnya bernumber kusung 16-243-4362 dua nada baru isi pesan ke dikirim kunjan anak siji ngau pemga lili anak entri ke pagi tu nyari pesan madak anak seduaya ianya tadi Orton Jamiat Anak Kunjan Orton Jamiat Anak Kunjan udah nada kemari hari 3-26 hari bulan 8 lalu ni yang Orton Jamiat Anak Kunjan ni yang Orton Jamiat Anak Kunjan tu deka dintau bala mayu berumah lili anak entri ya dah buat layar betul malam pergilah malam hari 5-28 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 29 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Sabut ok jadi kebelayan ia ke dipesan tak kengelala dipecah datai ngesah penusah rabatau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa jamiat pak nombor kusung 16-243-4362 lalu ke Siti tau ianya pesan pemati ke dikirim Aslan anak gelaji ngari ke sidak ya sebiliak jadi pesan tau nuju balai ke dia batu pikul bangkit uang betuang bangkit ngepem gak bala ke dia ba nangan sengai kenawit mapai nanga kabah kucing sibu bintulu beramah miri sangau ngau ia kenalah di rintai kerito ting lala naja anak banyang. Jadi pesan tu tadi madah ke naja anak banyang, naja anak banyang udah nadai kena ridua tu tadi 25 hari 8, lalu niang naja anak banyang niang naja anak banyang tahu deka di senggai bala maiwah kena malam 30 hari bulan 8 hari minggu tu lah ba rumah Petrus nang tadak kenawit sebelah ke di anjung pagi hari 1 31 hari bulan 8. Sila lagi kawal ngau penusaha rabatu kita boleh terus bertanya ngagai aslan anak geraji itu pun menombor 0487760117 nano baru isi pesan pemati ke dikirim aslan anak geraji ke pagi itu ngari kita sepilih nyari pesan madah kinaya ianya naja anak banyang. Naja anak banyi yang udah nadai kena hari 2 atau tadi 25 hari bulan 8, lalu niang naja anak banyi yang niang naja anak banyi yang dekat di senggai bala maimah kena malam hari minggu atau lah 30 hari bulan 8 baru rumah Petrus dengan tadak kenawit sebedau ke di anjuang pagi hari 1 31 hari bulan 8. Okey, jadi akan pelayan ia ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan sila lagi kita tahu bertanya ngagai aslan anak geraji tempuh bernombor 0148 877 6017. Pesan ia ke sembilannya pesan ke dikirim Cornelius anak Kenawang ngari ke Indaya yang tadi Melaya anak Saga atau ke Indaya Harundaya jadi pesan tadi nuju kabar belayan ya ke dia batuah bunau bawan berjahit pemegang bala batada pedai jia julau sentusa sibu nangas salim ulu salim salim kiba segana durian durian kiba pasai buah na seratuak ke pemegang bala ya ke dia batu 21 jalan sibu penjelu ruban ngau ya kenalah di harintai ke dito nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu berantu ke niang kenawang anak lasa niang kenawang anak lasa tap kapai bunai tap kapai latip deka diatur ba rumah teduang ulu tuah kenawit kalai kena malam hari enam atau ilah 29 hari 8 pengawa nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 30 hari bulan 8 kita akan nemu silia agi kawal ngawa pengawal tu lah tau terus bertanya ngegai Cornelius anak Kenawang tempuh bernombor 0129083310 tau kan ngegai rundai anak Kenawang bernombor 0133 3965 439. Lalu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum Cornelius anak Kenawang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang apa ya ianya niang Kenawang anak lasa niang Kenawang anak lasa tau kapal rundai tau kapal latif deka di atur kena hari 6 atau ila 29 hari bulan 8 ia pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 30 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan sebelah datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah terduang ulu tua kenawir. Okay? Jadi temu pengawal ngetas ulit pagi ya dia mak ke malam dia diatur pengawal berantau ngau nyua anta balu sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Cornelius anak Kenawang tempuh bernombor 0119083310 tahu ke ngagai rundai anak Kenawang bernombor 0139965439. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tau hanya pesan ngetas ulit ke datai arianya lah anak sempurai tau ke apa ya pia Alu apa santo nuju bala ke dia awa sungai Rasau Bataigan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Kalat Awap bala bapnasu sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balengian, Pasai, Siwang Batubura, rumah Norliza, sungai Menyan, ngapain ke bala ke dia pasantosa, sungai Ilas, Banyu, sungai Salim, semula jauh, dia debak, mengutunggal debak, ngapain ke kabablayan ia kenalah, di harintai ke ditu ti ngelala niang Regina anak nyela nyadi pesan tu tadi madah ke pawang ngetas uliat setanyo antepalu ke niang Regina anak nyela tau ke di kanga orang nama api atau ke bini Hendra kenawang anak manggau deka di atu harinya kena area 5/28 hari bulan lampan ianya dari pengawa nguan uliat lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia uliat adeka di kertas kebelayan ke dipesan diminta datai ngegai rumah putih sungai Rasau Bataigan Sibu Nur Nguru pengawal tu nanda baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim nyala anak sempurna itu kapi-api ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat setanyua akan terbalu ke niang anak ya antara niang Regina anak nyala niang Regina anak nyala tau ke dikangga orang nama api tau ke bini Hendra Kenawang anak manggau deka diatur kalai kena malam hari 5 malam pagila 28 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu kena pagi ya 29 hari bulan 8 dia uliat dekat dia kertas tembok aja pengawal kertas uliat dekat di tangkan kengau pengawal nyua ke antabalu ke pelayan di pindah datai nguluk pengawal tu ke kadiatur baru mahputiat sungai Rasau Batang Igan Sibu jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Harap kita enti aku madah kita uleh menang emas tulian enggau semina meli city book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bob berkat dijual ngau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti bob ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob anamit, fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
2: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako nak ngetu-ngetu bejako laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Nuan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki
2: ya
3: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam hati dia.
2: Ya,
3: diperam ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Ini udah peram-peram ke tai. Ini mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
2: Ini pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam hati dia. Awas, tau. Nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utai yang positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Tau. Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduh jago pun bini. Nak salah ho. Nak salah nanti kita udu bejako. Tau-tau ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jako jai ti ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejako tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang mesin gang bunyi korang. Ini nak nak depostop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
2: Teracat ne pasti.
3: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
4: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambantu, ngagak luar ke berantu. Selamat pagi ngagai. Wenta imai. Nanti ku ya. Ya sigit nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya. Lepas dia minta nombor jepot pasut pergi lah.
1: Mau
0: main 6 juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumat. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana dari temungan tahunya meh bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergilah ini nama seorang tahunya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa. Aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 27 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat Berengkah bat tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri, bantu ngada bakat ukur pemansang negeri. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak dipelabak dekat berjalan ke projek nyimpan karbon ke terubah negeri tu buat tahun 2028 dengan industri nangkap, guna serta nyimpan karbon CCUS. Sapit Menteri Tenaga Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, madaka projek Medan Kasawari Kanang Tasik Sarawak dekan jadi asas untuk mayuh agi pemansang ke projek nyimpan karbon Jemaila. Diatuk Sarawak sudah nembuk ke langkah undang-undang ngambil ke oleh pemansang ke industri CCUS nyengkawum aktiviti nyimpan karbon berkandang Tasik Menggeri. Ia madah ke Sarawak mengabisi potensi jadi palan nyimpan karbon ari menua bakal Jepun, Korea Selatan gau Singapura. Kelebih lagi ngenak telaga minyak gau gas kau dah habis. Industri itu ukai seminat nyukung transition gau pemeruan perkara tenaga tang megak gembuan potensi gemansut ke hasil ungkup negeri nengah bayar nyimpan karbon. Ia mansut kejakunya pengudah berjadi awam antarabangsa ketujuh bekal gau pemeruan global gau kejuruteraan kimia 2026. Gau awam besai petroleum gau tenaga antarabangsa ke-1 2026 di Kuching. Opis Menteri Pengerai KKM dekat ngangkat kaget pengawak nyikap diri Raban tu. Pengawak matau gau perengka guna ngintu pengerai. Tu dikena mutar ke penambah kes pangka ari gaya penanggul sebun asap ke dia tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke fokus ianya ngagai penambah kes bakal asma gau pengerkai penyakit penanggul seput ketegal kualiti pembersih angin tindak berpengerai. Kau yang urung 30 kanan dur di serata menua ngerikut kebaca indeks pengamah angin API baikas ia kena manah ke pengerai. Yang lalau demiak mit, orang induk ke bertubuh bisik, orang tuai umur gau sidak ke berisi kau tinggi ngenak sengkabung hidung gau mulut. Nanti bisik kelai penyakit, nyeliah ke aktiviti bak luar serta ngirup air kecukup. Ia mansut kejakunya pengudah guluk pengerami berjadi pengawak pemandang gau konferens perengkap perubat antarabangsa 2026. Penilaian gau sanding penemu ti dipansut ke Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak berkawal gau gayari kemarau gau sebun asap berpelasar ke data ke dekemisi. Nyak mungkur pengawak penilaian teknikal gau runding secara begulai gau pakar serta agensi ke berkawal. Berbang gaunya Chairman JPBN Sarawak Dato' Ahmad Douglas Zugambas udah ngelalau mensia mayuh ngambil keseruran nitih kejakut tangkan ti dipansut ke oleh Raban berkuasa. Ia madah ke komitinya dekat terus matau gayari tikas tekat air ngau pemisi air palan kangat sebuan serta pengerembai senentang fenomena El Nino. JPBN megak dekat ngatur-atur nyeliah ngau kontingensi ngau semua agensi terbekawal ngau pis residen. Ia berjakup ngagai pengarang berita berindik ari awam penyelarasan khas JPBN di Kuching. Berbang gaunya, Dato' Ahmad Douglas menyemetak madah keraban sidak ukai netap ke pengerami Maulidul Rasul tidi Kinsil. Tang pemutus satur berkawal ngau aktiviti Maulidul Rasul dikeluar ke oleh Komiti Islam Sarawak kena

pihak aturnya ndak nagang semua pengawak Maulidur Rasul. Pengawak bakal majlis kesyukuran bak masjid ngau surau agi di Kemendar, berpanggai bak gaya kanak menua ngau jakut lalau hari Raban berkuasa ti bekaul. Perintah Sarawak udah ngungkup kelebih RM700,000 ngagai sekolah menengah Pemin Miri jadi kesuko pemansang perkara pelajar ngau modal bensia di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah bantuk kedeberik ngagai sekolah sekendri Cina ti ngati Kediri ukai seminat sukut sukung belanja aja. Tangatur pengawak dikena ngadu ke penau, ti diguna, dikena nerus ke pemansang Sarawak. Ya mansut ke Jakutu bapak pengerami nyuak ke belanja ukup sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ia megak merangsang balan biak guna peluang belajar ti majak di Kerembai ke, kelebih agi dalam bidang sains, teknologi, engineering, matematik ngau perubat. Pemansang pelajar tinggi di Miri megak muka peluang keluas lagi ngagai peranak Sarawak ngulih ke pelajar tikas dunia. Kita itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Perintah Sarawak dekat berjalai ke pengawak berarti ke pengerusak ketegal penusah ribut bedah lama tu tadi di Limbang. Tu dikena nentu ke bansa bantu kedekak diberi ngagai mansa serta perengka guna mensiamayu ia kesama kedampas sehari penusahnya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nentu kenyak berguna amat. Dikena nemu tikas pengerusak ke ditapik ngau anggar ungkus sebedau perkaranya dibantai ke ngagai Komiti Penyangga Penusang Niat Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusaknya nuntung rumah kediri-kediri serta megak perengka guna mensimayuh bakal dewan, masjid, surau, sekolah, spital ngau kuartus perintah. Ia mansut kejakunya Mayang Abbas Kanandur ti dituntung penusah ribut berdewan kota Kampung Bukit Limbang. Ia madah ke bantu ke terubah udah diagih ngagai mansa, uliah upis pengintu pengelantang peniau ngau tabung Baitul Mal. Berbangaunya Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lawas ngau Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Pelilih Lawas megak dekat beri bantu ngagai mansa berpelasar ke utai ke diguna sida. Perkara pelajar ngau pengelantang peniau nebiak terus dikemerat dengan program Back to School yang diatur Yayasan Pekemas Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai madah kebantunya dikena masa Raban Nebiak Pelajar. Inisiatif temgak ngebuan tuju ngangkat ke inspiration ngagai nebiak ngulih ke penyulut dalam akademik. Sarawak diatur bisik nyedia ke mayu macam peluang belajar berindik harinya akses ngagai pelajar ukai agi nyadi ke penekul. Ya mansur kerja kutu lebuh jadi programnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Sepenyampau 500 beg sekolah sudah diagih agi 4 hari 13 buah sekolah dalam kandang Kaunsel Negeri Nangka. Berbangaunya peminta nambah ke pemayuh barang ke diagih dikena nangkup guna biak pelajar bak sekolah-sekolah bukai. Udah megak dipersetuju ke Yayasan Pekema. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren nikik tik ngirau ke hati. Sepenyampau 5,875 kes direkod, ia kemungkur pengerugi ruang RM233.48 juta antara tahun 2024 nyentuk bulan 4 2026. Sapit Menteri Pemansang Rindu Ngenembi Amit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah penambah kesnya ngayan ke pematut bab perkara ngenegap ke penyedar serta megak literasi pengelikun digital bak mensia mayu. Bak tahun 2025, penyampau kes nikik 36.1% ngagai 2,662 iti kes nanti dibanding ke ngau 1,957 kes tahun sebedaunya. Ia madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital dikenak sidak jaga diri ngau diri sebilik nyeliah hari nyadi mansa penyalah cyber. Ia mansut ke jakunya lebih berjadi program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber ia kediatur di Kuching. Pemansang Sarawak hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 mesti bisi ipak serta merik penguntung kenyata ungkup rakyat kelebih akhir sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelakar Mohamad Duri madah ke pemansang mesti dipejalai ke ngau komprehensif lalu kai seminar fokus ngagai kandang mengeri ajak. Koya peranak di pilihan menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun bekalai ngau kuasa karantin intap bungkur internet ke mana lagi peluang gawak serta pelajar tip berkualiti. Berbangaunya sektor bertanam megak patut

terus ditegap ke dikena nyungkap penatai pemisik rakyat. Yang maksud kerja kunyak lebih berjadi pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratu. Dalam jakut dari pansut ke ya, yang agak ngelalau komuniti ngambil ke terus ngetan ke penyerakup ngau pemain. Dikenang ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat Berengkah pada tahun 2028. KKM ngangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati kediri bantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyerahkan kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jalur Milang atau ke Mineral Malaysia bisi 4 itik curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.